0: Rajan, Rajan, Bali, Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Nah, ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balingge. Kantor saran titian dari Ring FM 106,4 MHz. Nyarang rakyat ring program acara Rahajang Balingge. Informasi talu tembang-tembang. Ingin ada semua mengkah ring kalah jam kutus niki. Rakyat sampun saran titian ring ambare. Wentan tembang saking widi-widiana. Sane mamur tani kelen kentan nge. Ingin mogi-mogi sarang sami presiden terhibur. Kentan nge rakyat nafi malih kantun niki. Sesi duwe untuk interaktif ngemawasang niki topik duwe ring hari kemerdekaan yang kemerdekaan benjang kentan nge. Iya pasti kan sampun dari rumah semangat kemerdekaan nika dimulai ya mina pring pekubuhan rakerai suang-suang sapu napi untuk persiapannya ataupun sudah ada yang memulai kentan nge kegiatannya, mungkin bisa dispil kegiatannya apa aja ataupun di sekitar lingkungan rakerai penapi napi pastane acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang akan rakerai tapi pastane ikuti kentan ge untuk memeriahkan puniki HUT RI sane ke ulung rasa siki niki. Aing ge rakerai sane makin nungka titian malih ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali antuk moga terus sarang titian kentan ge. Inggih niki wenten sane sampun bergabung Om Swastiastu Merdeka.
1: Om Swastiastu Merdeka.
0: Merdeka. Das lemas kurang semangat. Merdeka gitu nak.
1: Merdeka gitu nak.
0: Gitu nak jangan diisi.
1: Oh jangan diisi gitu nak.
0: Jangan.
1: Oh jangan.
0: Coba diulang merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke. Kanggo. Aduh, Pak Yanarba bukan?
1: Ingin.
0: Agar nggak salah ya. Kenapa nggak tren ini Pak Yan?
1: Mas Tungkaro kayak enak.
0: Mas Tungkaro. Ring di jam makin dikiring kentan kantor?
1: Kan yang kari wawut koleng warung di pondok niki itu dah.
0: Di pondok, Ibu Sekar Payangan. Nyolek-nyolek niki merdeka Ibu Sekar.
1: Yang karir yang pono, niki kadung mau bersih-bersih.
0: Bersih-bersih, waduh contoh ini ya menyambut hari HUT RI ya. Peragaan niki Pak Iana bersih-bersih.
1: Ini juga yang karir yang warung.
0: Kenten.
1: Iya, ulang tahun anu merajan niki yang semua kuyon.
0: Beh ulang tahun merajan.
1: Ingin.
0: Yakti aja masih.
1: Kita dah yukon.
0: Oh kenten. Kenten ingin bagi antar
1: minyak. Ingin niki mau kertas yang tangkap bersuryo karena bersih yang penting bang sidong ngejang cedung ngejang umbul-umbul kentennya. Tangkap bersih yang mungkin di yang mau tilar dalam bina mumpung mau bungo kertas nih kita.
0: Akeh sekarne.
1: Akeh niki wenten yang teng kilo niki.
0: Masa warna napi ke?
1: Warna merah.
0: Asik warna merah. Yang putih enggak ada biar pas merah putih. Idong kenta metangkas wale.
1: Nggih, niki nak merah.
0: Merah manten.
1: Menyala.
0: Merah menyala wi.
1: Sambil yang anu niki ngetep-ngetep dik muncuknya kita Bang Boleh masih sekarang Bang Boleh kita
0: betul jadi lagi aturan oke
1: nak mau duwi soal niki enten ada yang nanti tebak kenduwi kita
0: sarung tangan angin nak pantan kita
1: nggih sarung tangan tembus masih niku benar.
0: Oh iya abe oke
1: alon-alon mantan ya tebak duwi ya. Nah sakit masih gigis kan kentan.
0: Ah, ten kenapa nyanan kan diobati sarang duge. Ada Pak Yan, mari jumpa sebentar acara ten kentan api astane memeriahkan HUT RI.
1: Yang ring deso enten neko.
0: Acara napi nih ke?
1: Kentannya sepak bola, senam pocol-pocol napi ini ke PKK.
0: Betan dia pocol. Nak el hilang nak. Pocol-pocol.
1: Ada yang pocol-pocol.
0: Yang masih siang ben len artennya.
1: Pocol.
0: Pojo-pojo.
1: Iya, pun ring wentan pun ring tinggal ngrahino wentan acara.
0: Oh, sampun memargi.
1: Nggih. Depak pola poli napi ya ring antar banyar ke ring desa nggih.
0: Men Pak Yan sanencan kesarangan.
1: Yang tiang iki ring banyar kentan kan jepo di lingkung banyar wentan masih alit-alit tengah rehan acara kata. Enteran banyak niki jalan santai. Wenten tapi wasane ke makto kelereng niki. Makan kerupuk wenten ring banyak benjang niki sudah yuk.
0: Oh benjang.
1: Ini sekalian rimo hadiahnya jalan santai hadiahnya sepeda.
0: Oh kenten. Nah pasti Pak Yan Arbe nyarang lomba kelereng niki.
1: Dan yang lomba ngajuk lindung dalam.
0: Jadi wenton lomba ngajuk lindung?
1: Nggih, nyelok ke botol nih ke.
0: Oh kenten. Ampun memargi napi dereng, mali jebos
1: benjang,
0: atau
1: oh benjang. Ada sepi sana.
0: Oh benjang sepi sana.
1: Makan pupuk kenten napi western nih ke. Jinah nih ke megantung nih ke napi daging. Mecelap-celap di Semaga
0: kentan, beh pasti ampun medue triknya nih kinge Pak Yan. Banyak menang
1: banyak pinang tan wentan nih kena opi yang nih kau tan wentan.
0: Oh masa. Beh sesaya ampun menek anyuh nih. Banyak hobi.
1: Menek tubuh. Nenek idang yang di tegah-tegah tan idang.
0: Ah tak jane angen. Ada
1: kenten yang aja ketinggian nih kan.
0: Oh kenten nak waktu mantan kenten parasutan pun ulung.
1: Malahan yang bukan penguin anu anu ngalap nih.
0: Ngalap?
1: Nih bukan penguin di mobil nih kau di 18 agapung.
0: Ya nih kenten ngalap pastane tan. Numb mete.
1: Nih jadi. Tangkatan babak kenten nggih.
0: Kenten
1: be. Semangat.
0: Ya nika tan perlu lomba kayak ya Pak Yan.
1: Kita perlu nyerah jinah 18.000 boleh gabung. Busung dau jurang yang busung lokal malang malah kenten nggih.
0: Habis ratu nak tuge nih kamu duwe karyo. Oke, Pak Yan duwe pengalaman lucu Pak Yan utawi berkesan minap pas 17-an sane yang sampul lintang.
1: Oh, aneh dumun wentan itulah ya.
0: Apa tuh?
1: Ganti yang cenik-cenik kelas 6 SD ini kalau nge. Lomba megerup aja semeton. Meneeng punya pinang nih kalau mau daging berdua baju panci gitu nge. Napi malah nih kalau nge. Radio gitu nge. Megantung nih kalau tiang ajak tiang limo gitu nge. Sawetara jam 3 niku acarane. Meneh ajak tiang 5 masuk kau ini ku megrep. Ane paling gede beten jadi juru kunci kentang. Kan ngenyak dur pala ini ku tu dai. Menyak bagandan ke meneh mongkon suka bede kentang. Oke kentang ya kan ku ngedang dur niku be. Ajak juru kunci tiang tengkuat buang ini ku. Enak, cak masyarakat jadi kunci ini kau betul.
0: Ulian beli ga?
1: Nee.
0: Musim tu?
1: Ampun ngajar minat lima, nene kau tang ladang yang masyarakat. Ada bodoh nene sebetian dia kau barang musim masyarakat.
0: Nee. Otomatis dikatakan?
1: Nee, aja yang papat nene kau. Tan maslano nungunang nene kau. Ampun. Ada ya gisi batik sedih selano seret ke selano nun. Jajak papat
0: yang lalu. Iya ratu. Ya kompa aja.
1: Ngejek berarti ke kedai yang naik.
0: Iya ratu.
1: Mada ya nik pidan nak kapak yang on CD.
0: Oke enten. Meratu. Be, ngena kebanggaannya toh.
1: Mau nak cenik kan toh. Ini kita tunggu ke kedai. Nah. Kalau kebetulan ni ko tanah yang mengkap ni kan timpalnya, paling dia yang buat yang malu.
0: Iya, mungkin request nak ada masih kentane lomba wajar pindah.
1: Niko ini paling lucu dia.
0: Oh, kenten.
1: Masih ada timpalan ini baik-baik. Tepuk dia yang megiat. Pada hirip ini kita ngetong ini Pak Tiang Selano.
0: Ngetong ini. Langsung angin Pak Yan.
1: Melancar, lu enak milahnya nang.
0: Tekepin. Ah, kenten.
1: Untung kan cenek-cenek tang kenten.
0: Angkene pas cenek.
1: Sopen. Ampun kele-kele kan ten suara iki.
0: Oh, anjira tan bani.
1: Jangan kraung semetone tebok.
0: Aduh, ini Pak Ma, Pak Yan, Pak Man, pakai kain kang.
1: Ini kau mantan dan berkesan.
0: Betul sekali.
1: Banyak pohon pinang, ini kau. Ada tios-tios yang biasa, kan makan kerupuk.
0: Abis biasa, tapi semangatnya masih berkesan, kemakin kan tuh semangat kan.
1: Bu merdeka nyarang diri ya.
0: Ingin susu banget.
1: Moga-moga bu merdeka nyarang mandor ramai pasti akeh pengalaman bu merdeka.
0: Ampun munggah di wong.
1: Kang masih pidan mirip jang nganyak pinang ya.
0: Sami langsung raup.
1: Ingin Bang Pole semotona malih tiang mau pamit yang bersih-bersih nih.
0: Oke, terus semangat.
1: Semua iki Bu Umar nyolek dulai.
0: Ire.
1: Apa maka tahu tiang buat KBB ampun mungah nih.
0: Sampun.
1: Waduh nge, buat Jerman memang pandu talar nih. Buat betul kebawa yang sekarang gombe yang yoga mungah. Nge suk semua. Om santi.
0: Oh merdeka. Nge susah banget nih Pak Yan Arwo. Saking widang ngebadu sampun nyarangin nge. Iya pastikan sampun nih nge. Raka Raisa Niliana minna medwe talar cerita lucu ya. Tapi wale nyarangin. Tapi rasanya lomba-lomba. Kenten nge dalam memperingati peniki HUT RI Sani Sampul Lintang. Nge ya setengkaran ini kena sami mangda presiden tapi astane berbahagia kenten nge nyarangin dan juga dalam suasana menyenangkan kenten nge dengan semangat yang luar biasa anto menyambut hari kemerdekaan RI sani ke Ulung Dasa Sikim. Nah ingin rakerai sani lianan puniki sira sani presiden nyarangin titiang anto tapi astane nyebiahin pengalaman kenten nge utawi ring widang rakerai soang-soang niki nge kira-kira acara apa aja kenten nge sani pacang kemargi yang makin utawi benjang ya. Durus makin kerannya nikir 0361223361. Inge sanggret titiang Om Swastiastu merdeka.
2: Merdeka.
0: Orse merdeka.
2: Masih Uluwatu tiang ngererah gurami.
0: Ah cakep.
2: Om Swastiastu semeton perempat sami.
0: Oke luar biasa merdeka Pak Dodi. Inge penapi gatre.
2: Todi kena nih kau dari wari.
0: Astungkare, nado. Ya yang penting kena mantan lunas. Ya Pak Dodinge jok merdeka. Ainge rakerai sarang sami. Mina malah jebos malah wawanin ye. Di bawah sampun Pak Dodi sampun nyarangin kemauan jebelik ya napi ke sabar dika santiang tenje ya. Teh kurang semangat ya minap niki Pak Dodi ya kurang semangatnya. Napi asane nikah merdekanya atau apanya yang kira minap tergarapi malih jebos semanin malih niki ingge kanten menten gala ingge rakerai sani liana niki ngirim sanekan nimu niki pacang aturan titi yang tembang tolor informasi sani jageng lintang mangkin
3: pagi hari anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: 系嘅。
1: 喂，若性orang apa, 若性orto, 若sakit aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran Kabupaten Bali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: FM 106,4 MHz Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, hingga mulai malih niki sareng titian dayari rakarai nyarengin ring rahajeng Bali niki nggih informasi tale tembang-tembang niki. Ayeuna diwo sampun katuran minikadi tembang-tembang ring lagu perjuangan sane mamuru Indonesia tetap merdeka taler napa astane sareng niki tembang saking Jaya Pangu Suwir Wirma Suwir. Ingin semangat pagi dan selamat pagi niki aturan titian majara kerai rahaja mangkin rahine redite tanggal 16 Agustus kali tali 6 likur nggih astung karen napi sane kemargian rakerai meja bos mergi antar ke mantar nyentos puput kenten nggih taler rempe kubon jero suang-suang sami kenten nggih manggihan kerahayuan kerahajengan terharmonis pasti nggih. Nggih kanten niki titian nyarengi rakerai kenten galah kanten nggih ngiring interaktif kanten sarangin titiang ri ambare terus ngeranjing mangkir ring 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali monitor ya ditunggu lo salam-salamnya niki. Hingga sanggre titiang numun Om Swastiastu Merdeka.
1: Om Swastiastu Merdeka. Merdeka tetap merdeka.
0: Hingga Nini Ayuna kah niki?
1: Ini Ayu dari Satung Payangan.
0: Ah, masa ya? Ibu Sekar. Ampuran.
1: Jadi dari Satung.
0: Itu yang keenak. Aduh, Kak Nini Hayuna, Kak Nikang.
1: Lagi yang berkenak,
0: Ngi. Ibu Sekar pun api, kenak.
1: Adung kare, kenak. Sarang sami di Arigi, Rayu.
0: Ngi, pun api di kecuaca.
1: Cuaca cerah, sekali Rikin bisa pencerah karena DJ soal dia.
0: Oh iya ya, ingin deh yang surya mang deh tetap cerah.
1: Ibu ngedek dia nih kalau itu.
0: Oh ngedek, okay boleh.
1: Boleh jangan kide ah.
0: Kide ah, kide kide jadi bukit kentan tas. Asun kara.
1: Riki Bayu belajara.
0: Ingin meja bos ya, lagi 10 menit. Aduh, penapi makin kegiatannya Bu Sekar.
1: Kegiatan makin apa juga nyemuh DJ makin.
0: Nyemuh, oh iya sih, betul juga ya. Tuan maksudnya
1: Merdeka ini banyak bos. Nonton pawai.
0: Oh, nonton pawai?
1: Pawai obor yang payangan.
0: Oh, kenten.
1: Kenten undangan hadirin pengukuhan kenten tapi pas kibe panakan melu pas kibrata
0: asik
1: kita mancing pengukuhan orangnya kamu orang tua ada menyaksikan kenten.
0: Oh kenten ring bija nih kak ring
1: taman payangan, kota ring taman bencingan payangan kenten tapi
0: kenten
1: mogi aja ketemu sama Bu Jerman melihat sore Bu
0: Jerman konten
1: Bu Jerman.
0: Ah, pasti rame baju bos ya.
1: Entah nih kapan yoga obor dan upacara kita untuk pengukuhan pas kipe meleje bos ya. Dan
0: oh, mantap.
1: Sekarang milu dadot peserta pas kipe.
0: Oh, wah selamat ya.
1: Itu alam penting di puan, pampun mau karantina dayu.
0: Oh iya karantina, kudang wayi nih kak.
1: Karantina apa nih kak?
0: Dua hari.
1: Nih dua hari karantina di kering. Di Payangan dokter di kemarin Payangan kalau cakap naik anu pimpin kami.
0: Beh, yang nyarang paskip artinya kan termasuk bentuk kenten juga ya, artinya nyarangin ring upacara, bi senang sekali ya rasa patriotisme kita tuh bangkit rasanya.
1: Tapi ke dalam dia nake dayu jak bilang mulih jak tekoli latih deblolotan.
0: Blolotan penapi.
1: Not laki dari pakai orang melang ngadop pele besi aja orang nyamuk kemurid aku telang liling dan senang pelatih ini ke
0: nak senang ragane emang senang
1: itu pun orang yang mundur iya deman kita
0: kenten pun api menikah seorang ibu pas nikah napi asalnya nyarang pas skip kenten ibu
1: napi
0: pun api je ketika dia napi asalnya welcome nikah nyarangin pas skip karena suka kenten walaupun resikonya kenten.
1: Nggih, oke nanti boleh yang demen. Nah, yang kami mendukung kan ya. Pasti orang itu bersinggah tuh, ke dia menang. Pokoknya memang mendukung kan. Yang selalu belajar, boleh demen ngali prestasi, tetapi nak prestasi, yang demen. Dan nanti ke lomba di sekolah pasti ya mandai, ya mandai. Lomba kajok, umum boleh juara dua waktu sekolah. ke jalan indah boleh mas sayang, terus ya boleh kenang tunjuk tapi tanya nolak ya boleh nolak boleh tanya
0: pen kaya nak mula senang pun apa yang
1: iya ya kita demen gitu sama karena ini ke prestasi ya demen ahli prestasi
0: kan betul pih amat citeng aja kentannya langkin ya olahraga sering
1: yang nah sini kalau saatnya prematur dah yuk prematur lekat tapi jangan hujannya kegiatan sekolah aja ikut kan tapi
0: semangat nah, senang artinya bersosialisasi nih ke
1: senang
0: orang
1: iya, di desa kentan saya di penyara ini aja iya kan pun alih ajak nguruk ngigel kentan mau hari memang buat hari ngungkel ngigel kentan iya semangatnya hari ini nih kentan
0: kentan aktif ya becek dong kentan
1: mulai jenis aktif deh yuk dong ngoyong-ngoyong
0: curiga tiang bu sekar aktif juga Niki kayaknya
1: kacau sih aku juga kayak napi ya pokoknya kayak buta dah yuk aktif terus bisa kayak nelen-nelen lah mantuan
0: gel mau
1: guru kan
0: kawan punap yang ya secukupnya manten bergerak
1: yang penting bergerak dengan maksimal sebisa raga nih manten maksakan diri kan manten dayu
0: betul sekali nih ke sampun yang dipaksa nih ke yang kurang bagus ya terus lingkungan ring bu sekarang makin sudah ramai pun udah dihiasi sarang bendera kenten ya
1: oh iya dan bendera mulai Agustus baru tanggal 1 ampun rame
0: lat yang takin toh
1: mulai tanggal 1 Agustus kok bendera berkibar di seluruh banyak di siap pengibaran.
0: Oh, liarin bendera napi malih Bu.
1: Liang bendera bendera.
0: Kenten. Liang ring bendera napi malih Bu, sane kenten.
1: Dadol. Ya, itu soal rezeki si Ibu nak kedayu. Kenyang rawali ring puro di kita ngal ya purnamo niki pun mulai mari tendun ngaya. Terus kita kasih Bu ke latihan jalan kan tempole. Ini si Bu ke siapan ini ke odalan, kenapa wenten kegiatan Agustus ini bisa nak wenten dumun dayu perlombaan Agustus kan dumun wenten menggenap wenten lomba makin kerasa sibuk anu upacara minat nika ini dan ngadakan lomba Agustus kenten
0: oh iya betul sekali ya jadi ya satu-satu diambil karyanya ya
1: kita setiap tahun nika wenten perlombaan dikini ini meriahkan nika yang penting memeriahkan makan supuk kangwa yang penting memeriahkan
0: ya iya betul sekali ini penapiang menanda udah gini makin ya banyak perhitungan makin
1: ini kan bermakin semua dah ini.
0: Sarang-sarang.
1: Ayo sarang-sarang. Pokoknya merdeka.
0: Merdeka.
1: Bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Tetap merdeka. Rahayu
1: juga yang bisa. Riga hayu.
0: Itu semua dah yuk. Sarang-sarang.
1: Santi-santi-santi om.
0: Iya, susah banget nih, Ibu Seka saking payangan sampun nyarengin. Kadenti yang ini ayuna. Hei, nggih ampun nggih Ibu Seka makin santai kandumun nggih. Batu pisan niki nyira karai mina patas ka di Ibu Seka riwawu meduwe oke nyarengin paskibraka bentuk napa astane support juga dari sudut pandang orang tua ya niki anturing anak nika nggih napi maling ngerefrestasi. Ya sirau ini nika termasuk cita-citanya nika nge seorang anak nika antu abjados abdi negara nge mau sakit paskibraka napi wastane akhirnya terwujudkan ya astungkare bisa jadi abdi negara miring polisi dan segala macamnya nika ngeranjing taler niki manut nuansa kemerdekaan kenten nge taler mengapresiasi niki nge pun napi aktifnya niki napi wastane okane ibu sekarnya ya dan juga emang senang bergaul kayaknya tadi nge ya siapa tahu niki bisa dicontoh sarang rakarai sarang sami kentan nge niki genah nge berbagi pengalaman sharing-sharing taler nge nah nge mari siki penepon ke mantan sani presiden nyarangin tintian niki minat dados penyu mungkin penyuut niki wow tawa patut ya terus ngerancang mungkin niki ring 0361223361 utawi ring WhatsApp niki nge durus om swastiastu merdeka
2: merdeka.
0: Merdeka. Ring widang napi niki.
2: Yang
0: ring widangan napi.
2: Yang ring kesiman niki.
0: Ah, kesiman.
2: Ini.
0: Ah, jakti dah.
2: Jakti.
0: Ton jo.
2: Iki kan di Petanbuah nak lelimo mangke nak ngaben niki kan
0: ini. Ini. Sira mangke nak sira ring tiangki.
2: Yang Pak De Sulatri.
0: Pak De Sulat. Si Jakti nanya sira niki.
2: Tudayu ampuro niki nggih, tudayu sira aja niki Gus Kocan napi sira.
0: Dan ini bagus Suryo.
2: Oh, Gus Suryo.
0: Nggih. Heeh. Sira niki sira ka.
2: Ya dijang tan yo ning budak dijang. Adan dia menentuk mati semua tadi kita kaya nungin.
0: Makanya ini kita ibu sekar malah calling-calling napi ya nikah. Sira dados nih?
2: Tidak ada. Adan dia mati semua.
0: Made?
2: Mati semua boleh dibanyarkan.
0: Oh, made tumo.
2: Tumo nge.
0: Banyarkan.
2: Banyarkan. Yang sudah yuk kan banyar loh dan semua.
0: Nge, patut. Oh, nombe nyarang tiang makanya ini nge?
2: Nggih.
0: Oh, alah. Nggih.
2: Iki yang iki dumun sekarang pengurus dagang gak salah dumun deke dawam teh kari ikon itu dumun nang jero amplung deke. Nggih. Okay. Urus kemar ampe darang burung je dayu entang deke.
0: Dereng lekat. Oh, inge Pak Made rajang numun ge.
2: Oke, inge.
0: Pun api kan kena mungkin ya gatrenya ne.
2: Inge, mungkin dados.
0: Dados sehat, peratu ternyata tetangga tiang yeah. Niki. Sering-sering lah munggah nak.
2: Jadi tiang yang niko di tenda niki. Bu Eka, sampean mending Bu Jerman, sampean mending ane lawas-lawas gitu.
0: Lawas-lawas.
2: Miring tiang di dagang bantal gitu.
0: Oh, ganteng. Tuan purung tiang nikah lawas, nyana nopa tiang harus muda. Inge, Pak De, pun napi niki ada ikut lomba atau apa niki? Ringkan napi teman-teman acara?
2: Nentan, ada yuk.
0: Nentan.
2: Terminta kegiatan api.
0: Terminta kegiatan api. Oh, kenten. Oh iya, Mina Benjang, Benten, Ten juga.
2: Benjang. Siang ampuron gitu, kenten sangat siang kenten ring banyak. Ampun cucu, ampun kenten tu.
0: Oh, cucunya yang aktif mungkin, Obe. Yeah. Oh, nyarangin lomba talar cucu lah, putu lah.
2: Niko yang ring di badan gua, uning yang tudayu, Niko. Niko panah tiang ni jua kene Pak Mandong ada nyoman Mandong.
0: Tanuning tiang ampuro. Tanuning.
2: Iya. Yang niko bani ngelak kenten makin niko ngelak kenten orang ketiang minum makin niko ni.
0: Oh kenten. Oh iya iya iya. Minap ajen tiang wa uning ge.
2: Eh yang tu yang lo niko
0: kenten niko. Iya iya niko uning tiang.
2: Nah niko bani seumane niko bani ipa ni yang lo banyuang panak yang.
0: Oh kenten.
2: Ada ana wayan Sumarni kenten.
0: Oh alah.
2: Kita kenten. Kan panaknya pun nganten niko ke Ketok Pati.
0: Inge Jakti.
2: Kau mau cucu dia, cucu ni di Pitago. Ya cucu dia cuma pun masih enten, pun kere-kere ni kau. Pun niki bukan kari kene, tapi wastane nge training ring musa duo.
0: Oh, angkian pun training. Oh inge, melancar ke kriya nge Pak De. Kena
2: kena datang nggih. Nggih, salam sarang keluarga sami kering nggih. Dayung nggih.
0: Nggih, susumah Pak De.
2: Sudah siaran koling-koling nek ya.
0: Ah, siap. Terus malah jo kenten nening menten galang ranjing, kenten tengitan di WhatsApp terus nggih. Heeh, susumah banget Pak De.
2: Nggih, menika demen sudah yuk.
0: Terus.
2: Eh,
0: susah banget niki Pak De tuh masa kengkahan tetangga sangat niki titiang. Inge kena state ya, taler merdeka. Kenten nge semangat perjuangan kita terus membara niki. Inge rakyat susah banget sampai nyaringin titiang reng. Tapi asalnya interaktif di Wawu, sana makin titiang menjaga nyobia informasi malah kede. Niki nge penten kudang-kudang tips niki rakyat sana pacang nyaringin kenten nge berpartisipasi minat badan terus pemilat utawi peserta dalam rangka memeriahkan HUT RI Sane Keulung Daso Siki niki nggih. Nggih, rakerai napi asane yening kayun semakin meriah ya. Mungkin bisa rakerai pasang atribut kenten nggih minap sane istri-istri biasanya yening wenten lomba-lomba sane berkelompok kenten nggih. Biasanya serempak ning ke mangangge kadi aksesoris napi asane utawi atribut ya. Pita warna merah putih kenten nggih utawi maktu bendera merah putih ya yang kecil-kecil nika kemaun rasanya sangat napi wastane niki nggih ramai sekali rasanya, bersemangat sekali untuk memeriahkan talernya. Ingin lantur taler niki napi wastane rakerai yang ikut lomba juga nggih sane nyaringin lomba kenten nggih taler niki preside dados ciri ya bahwasanya niki akeh ya yang ikut berpartisipasi artinya bersemangat juga kenten nggih untuk menggelar acara kenten nggih biasanya niki dados panitia utawi membantu panitia juga niki untuk ngariin lomba-lomba ya sane seru ya niki juga ngeranjing melatih kerjasama nggih. Nah niki eling rakerai sane dados pemilet taler niki biasanya penonton juga ya yening wenten kegiatan tawi upacara di beberapa titik lokasi elinga makte napi hastane anto tumbler kenten ge mangde presiden mengurangi sampah kenten ya pastikan niki anto menjaga kebersihannya state ke elingin kenten ge rakerai. Gani yening iten iraga sarang sami sadar kenten ge hantu menjaga kebersihan siram alis sani rungu kenten ge yenten raga sani sampun uning ya yening sampun makte minap nikir yang ajeng-ajengan kenten ya tapi malah ben plastik kenten kemasannya eling nika mang de dikumpulkan lalu dibuang di tempat sampah sampunang disembarangin kenten ya disembarangin ngentungang lulu nika kenten kenten juga nika rakerai untuk napi astane menghalangi jalannya acara nika kenten becenge lantur niki rakerai minap sanetan medue kesibukan ya dados nyarengin kadibu sekariwawu nonton anaknya kenten nge minap rakerai ringokane taler ikut berpartisipasi nyarengin kenten nge acara-acara atau kegiatan-kegiatan sani jaga kemargiang ya silahkan ramaikan minap ring balai kota kenten nge ring taman kota. Nah niki preside ciri ya rakerai niki juga antusias ya menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia sani keulung daso siki niki. Angge rakerai kadia sapunika titiang presiden matur ya nikem kudang-kudang tips ya anggen persiapan kenten nggih anteng margiang utawi memeriahkan hari kemenangan ataupun kemerdekaan Republik Indonesia sane jaga rawuh benjang niki ring tanggal 17 Agustus kali tali 6 likur nggih. Mugi-mugi sami niki sampun presiden napi asline bersiap-siap ya. Minap niki sambil ange monitor kenten nggih sampun menten mereresi ya ataupun sudah bersiap-siap niki yening menten acara kenten nggih rakerai sudah berkumpul niki di titik manapun. Ya jalani saja niki rakerai ya dengan penuh semangat dengan penuh gairah kenten rakerai napi malih preside kecundo sarang sawitre-sawitre ya tetangga-tetangga preside untuk toleransinya berjalan lagi kenten nge saling temu rasa. Nah nike sane utama kenten nge rakerai nge ainge susmu banget sampun nyaringin niki ring ambar ring anapi asanya interaktif dia wawu taler niki wenten ka angga ternyata nyaringin nge rajeng semang rajeng tugas magistata kena larahayu dan merdeka inge susmu banget niki ka angga taler rakerai sane lia Ana merdeka pokoknya ya. Ya apapun yang terjadi ya mari kita kenang jasa-jasa para pahlawan sani sampun gugur kadi pernikahan Bu Vera di Wawu ya dengan memperingati HUT kemerdekaan RI puniki ya dados bentuk ya rasa nasionalisme kita untuk memeriahkan HUT kemerdekaan puniki nggih. Aing nggih meja bos malih lanturan titian niki rakerai ringgalah jam sieu wenten program acara Satu Bali Ana meja bos sani kedagen antu oleh niki peka tutup nge campuran kemana-mana numun niki rakerai mana tetap stato iriki susatya ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi, BPBD Kabupaten Tabanan melakukan pemetaan terhadap sejumlah desa yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau. Kepala BPBD Tabanan Inyoman Sri Nadagiri menyampaikan pendataan desa rawan kekeringan masih berlangsung dan BPBD berkoordinasi untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. BPBD Tabanan juga mengimbau masyarakat khususnya di wilayah yang masuk dalam pemetaan untuk menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan. Langkah mitigasi dan koordinasi dengan perangkat desa terus dilakukan agar kebutuhan air masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

tradisi nyekjak api. Di Desa Adat Penukaha Kaja, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak buta. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi Adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat. Prosesi ini diiringi suara kentongan dan denting genta para juru mangku di desa adat setempat. Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sanyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusa Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercikin tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.

0: Om Swastiastu. Hai, gerak-gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge, kanten sarang dayari niki, Ring FM 106,4 MHz, nyerang-nyerang-gerai, makin sampeng ranji negara jam siur lintang dasa menit, kanten nge, taler ring program acara Satwa Bali Anak. Hai nge, pasti ke sampun tak kerai niki nge, ring rahine, redite, makin hari Minggu, kanten nge, titiang, taler, mentan narasumber duwe, sane jaganya rengi, sangin ya jaga ngaturang puniki mengkurang-kurang satu Bali Anak nge, mugi-mugi persami niki nge rakrai presiden terhibur taler presiden mau pikeno hantu untung sani napi wastane maknanya kentan nge hantu satu-satu sani jaga katurang ri ambar malai jebos ayo nge rakrai ring suri dari nenten nembek malai niki nge sampun kesarangin narasumber duwe niki wenten peka tutut Om Swastiastu.
1: Inge Om Swastiastu.
0: Inge peka pun happy gathering
1: becik-becik niki
0: nggih. Astengkare kena stateng nggih. Inggih niki ring topiknya ne jagi ngangkat napi, ring rahinane mangkin peka.
1: Inggih kewentan ne de Dewi Durga.
0: Waduh menarik pisan niki nggih. Inggih duane niki sampun galah, sampun saya ge peka.
1: Inggih
0: to menika? Nggih, agalah aturan titian lurus.
1: Inggih. Om Swastiastu. Inggih mawali malih titiang pekak tutut sida kecunduk rahinane kadi mangkin sakewanten ledang aksa moyang kadi sapunika. Inggih mugi pamiarse sane uneng miarse yang tutur satu. Mugi-mugi kena sinarang sami Tuhan yang sampun mesihno maka sami para istri ini inggih yen sampun rawuh rorayenan sayu wakti enten nak mau sang luh gumi kita luh kadia sampun niko nge luh supaya para istri ini sayu wakti dan kadi-kadi repot sayu wakti tuyuh dari kalah neng memargi mutu pembahasan ke pasar sampun mako sami reng sampun rorayenan mako sami munggah mene ajin nggih buah-buah mako sami rauh ring pasar sampun mengeluh pun medaging aduh mene onyang kene riko lu yang di ya pojok setate kadia sampun niko peh diastun dumun nak numas sekar dumun pacah ya karun mudah mangkin sampun mene kajen pacah kadia sampun niko bunga bunga ne kadia sampun niko. Inggih kadhe sampun nika pawuh samatra. Mugi-mugi dewane sampun nglintang makwe sampun lintang rerahenan-rerahenan sane sampun wenten wantah kemargiang antuk umat Hindu Bali wantah rikiring jagat Bali sake wantan nelingan. Ris jeron ngemargiang wali napi jes keluwir yadnya nekunika mangdene sayu wakti medasar antuk susruse. Lasio las maka sami kadia sapunika. Ngih. Ini kina napi penlasan ipunika. Mang den sayu wakti ikhlas kadia sapunika. Ngih. Nah cening cucun pekaka. Jaku maka jangkain tenalur pamiar. Sesenarang sami. Angga griyo jiru maka senarang sami. Ngih. Mogi kenak. Ngih. Segeroger maka senarang sami. Ringab jagat kadia mangkit sampun dukesan sampun lintang siang nuturan kali yuga sayu wakti sampun mebukti nih metimpal sarang kali sangare sampun nalar mebukti sinarang sami anggo ni sampun nih muktiang kewenten ngereng anggo sinarang sami kadia sampun nika. Nah cening cucun peka ajak makajang kenten nalar jeron titiang ngereng jalan noja sinarang kali jeruan titiang nalering gang 11 nge jeru cenaga jenten maka sami nge mogi-mogi ngemangguh kerhayuan kerhajang senarang sami sahe ngemargang suwagina suwadarmu suwagina geginahan dan kadipunika dados madaging darmu suwagina suwadarmu darmu ni wantah punika kepatutan kejujuran kewajiban nalar kadesa punika Tapi jo margiang, sana dengan margiang darmo, meyadnya mang dosayu wakti medasaran tuk kayun lascarya jujur darmo kadiasa puniko. Nah cening cucun peka kajak makajang kenten alur pemiar senarang sami. Muali malih titiang pacang nguning ayang saperindik niko wenten duit wenten durga dewi durga kadiasa puniko. Wintan wantah tuk para lingsiri para puwikan di wantah mawasan nalar sampun nalar sering sampun sinarang sami pada ngewikan uning reka wintan ini de Dewi Durga kat desa pun. Nah jening cucun peka kajak makajang kapertamu kewintan ngewantah de Dewi umo kita masih Rabin ide, nggih, ide botar siwo. Iriki wantah ceciren peraga yang istri mau tamu sayu wakti. Duk kekebaos pentan nuning ayang titiang. Duk ide botar siwo satmaka ngetes, nggih. Nyinahang kewentan dengan ide Dewi umur. Singgah delen tuah nenten juwenten tios. Mang de yakti muktiang kesetiaan ide. Satya kewenten ide pindah ke kangen rabi antuk ide betara siwu. Inggih para penglingsir yang sampun. Sampun munggah wantaring gegurit-gegurit tanipun ike. Irike wantah mejanten ide betara siwu sayu wakti. Nggih ngangken nyaru-nyaru nggih maosan sungkan rahat ten metangiring pekolaman irike rikalane punika sampun nglintang galah kantun ring pekolaman ring pemeraman kantun nido nih irike rarisido Dewi umo peraga yang seceri nido saha metaken di dados kantun sirep sampun api kewenten ing ratu kedhik sapunika raris saha ngejer aduh adi Dewi umu adi sayang tuh sing dugoban kini rasa yang awak ke makayang sakit ni ngeruguh ni singidang singidang bangun kadia sapunika ide betara siwa mabaos yen kuantah kadia sapunika Dewi umo napi yang yen tambo titiang jagi ngerang tambo yen kene mun mune lan rasang keras pinyungkane benen li sing yadelen ane patut kelsido nyegaran sing yadelen tuah pengado ane madan empeng lembu petak tuah ane kelsido bacang nyegaran ketonya nadi. Yene wantah kadia sapunika titiang sadia pacang rerah tambo ring dijo punika rerah punika lembu petak susun lembu petak ke punika yen tu sajo kewah tokal ngalih sakewah le kene adi nah mo kemonyen nenadi yen saja lantas tadi bakal satrio kemu kemercau pada tedun kemercau pada ditu ado sebakal pengangon ado sebakal ade nyingaken ado anak ngangon sampi putih nah kemu kemu awakan titiang. Yen wantah kadesa puniku, cihne baktin titiang, majang rengeratu petar siang siwo. Titiang jagi tedun kemercau pada, ngererahang tambo sane merupo. Empah ngelembu petak, yen wantah kadesa puniku, titiang jagi tedun kemercau pada. Lah yen kito lautang adi lautang dewi tedun kemerco pada pangsido yo li seger kadesa punika. Nah jening cucun peka kayak makayang pamirsa sinareng sami rarisido dewi umo tedun kemerco pada nyino hang satio indo majang ngering indo botare siwo pengpresido indo kenak. Nah, kacarita lantas subuh jani ido dewi umu wenten yang raris ring mercepado. Irika raris nyelusuk nge merika kangen kau kaje kelod. Ngulati ane madan pengangon ane ngangonan sampi putih. Nah, rekala ditu sebuah beda, sebuah sing karuan-karuan dan nyingakin pengangon-ngangon yang sampi putih. Nah, rekala ditu lantas ide betara siwa makayun-kayun ide. Dua neng ide, uning reka wentan neng wantah muktiang saktio ide dewi umo majang ring de betara siwa. Nah, irike raris dua neng nenten pacang wenten manggihan tan sida pacang manggih ang punika sane kewastaning pengangon ngangon nang lembu putih. Rikala punika muwali de betara siwa bingung ida suire sengado. Nah ditu lantas sida tedun kemerco pada saho ido nyerwadi mendados pengangon ngangoneng lembu petak. Nah kacerita lantas ditu lantas ido kecunduk sarang ido dewi umo. Rikala ditu lantas ido dewi umo jeru jeru. Oh, ido mako sejatin ido betara siwo. Nyurwadi menadi pengangon, ngangonan lembu petak sampi putih. Rikala rika raris ido dewi umu medar sano majang ring pengangon ipunika. Jeru, jeru pengangon. Ahinggih tiang sapun api. Yen kewan tadados tiang membuat pisan. Isen je tiang nunas empah ngelembu. Empah ngelembu petak. Peh. Kel ngarsang. Empah ngelembu petak kentan. Peh di tiang nak tanyan waki diang punik. Bin pidan sampin tiang lantas ngelah panak saget. Sing dan pesuye nyonyon. Yani jeru ngarsang, teh tiang ten ngaturan. Kadia sapunika, baos ngihatur di pengangon. Ditu lantas memerut dido. Nunas tulung teken pengangon jeru, jeru. Tiang muateng bisa nunas tulung. Isin je tiang. Yen numbas napi diastu nekidik manda baciri titiang boleh empah ang lembu petak. Wantah angin titiang tambo puniki dua neng rabin tiang sungkan. Pah, yen kadiasa puniko tiang jatan ngadol. Tiang tan kal ngadol tan napi malih aduh tiang napi. Tiang pulih jewen dan jinah hari kiri ngalas. Dan wen dan dagang. Ocol masih di tiang kal ngadol. Pahang lembu. jeru-jeru. Yen ten nunas ten, ngedih tiang ten, pulih numbas ten, dados. Pun apir aris untuk di tiang-tiang muatan pisan pah ngelembu petak ke puniki. Dua ngerabin di tiang sungkan rahat ke desa. Nah, jening cucun peka kayak makayang. Hari kalau punike raris. Kayun-kayun. Pengangone makenah-kenah maka sujatin hidup betara siwa. Ngih, yen wantah kadiasa punike. Kadiasa punike pengangone. Arturan di tiang. Wantah pacang angin tambo. Sake wantan winten puniki. Tiang je nenten ngadol. Nenten mekidiang. Dua yang membuat tiang naler. Kadesa punika pinunas. Tiang pengedih. Tiang pinunas. Tiang yang majang ngering jeru istri. Yen kayun. Wata hiring di tiang mesikianan. Sarang di tiang. Nah berhubungan gitu nih. Mesagamu. Rikalo niko atur ni tiang yang wantah nguwehen kayun jeru istri kadiasa pun niko. Beh, ditulan resek kayun nido dewi umo. Suwireh ido mabuat. Pengsido jos kenak ido betara siwara bin ido betara dewi umo. Nah. Kelesan cerita dah jening cucun pekak. Iri kalau punika raris. Mekayun. Kayun dukita duka. Berangti. Nyusrahang raga. Nyerahang raga. Dama jangereng pengangun. Nah kecerita iri kalau ni puput kadiasa punika. Nih raris kewehan raris. Pahang lembu petak punika bajang ring pengangun punika. Risampun puput pulih punika. Raris si pengangun. Permangkin mesirik turmaning digeris. Melaib tulang ical muru muali malih ke sunia loko. Nah, jening cucun pekak kajak mekajang kentan alir pamiar senarang sami. Rikala punika radis dan kadi-kadi meduluran. Kroda berangti. Nyusrah ngeraga ida dewi umum majang ringi pengangun. Rikala punika mewali radis kacarita sampun pulih empahang lembu petak. Mewali radis idemur. Nyujur ke sunia loko mewali. Nah gelisan cerita kacarita ida mewali. Ida betara siwa. Ngih malih ngeranjing ke pemeram masalamu. Masaput ngejar. Ngih geruguh-geruguh. Kacerita dari sampun ida dewi umur rauh ring. Dari kering sunia loko mewali radis mapungu atur. Ratu yang siwa. Titiang dewi umur rabin beli. Sampun sida titiang pulih empahang. Ya. Jadi je. Man. Gitu nyen kewah. Maka sujatin ni. Ada. Man. Tepuk pengangon. Ngangon yang lembu petak. Dipercepada. Wentan puniki-niki. Sampun tiang nunas. Kewehan puniki. Benin. Ngedeh nenten niki titiang nunas ring ipun ipengangun. Peh nenden malu ni. Ni rasa-rasa soleh ni. Maka sujatin ni sing ado nyen pati pengangun. Ngangun nang lembu petak rasa-rasang. Tadi jangman kengken unduk lantas sidel lantas bang. Baris ya pengangun.

Sing jadelen tuah adi nyerah ngerago tekeni pengangon menkengken ada ke kitu. Nenten wenten kenten Dewi umur andas sing ngadne ne cuba seneng gano ne nenungan maka sujatin ne matemu ngajak pengangon ditu menkengken. Nah, rekala ditu menang, ida betara siwa sahab, metu korodo ring kayun. Peh, yen subuh kitu lantas, pojalan adi ni, ulian ketemu, mesogama ditu di mercapada ngajak ya pengangon. Nah, cutat kini. Dan ni mewali. Adi mewali, buin tedun kemuh ke mercapada. Dan wenang dini di Sunio Loko ngajak beli ada ni dini. Nah, di tu lantas ida betara siwa ngutuk Dewi Uma menadi lantas Durga. Kayu ni Durga. Nah, jening cucun peka kajak mekajang. Subuh lantas jani ida manggah ke bawah sida rabi ni Dewi Uma mendados Dewi Durga. Nah, jening cucun peka kajak makajang. Nah, dini lantas mebukti sinarang sami pada ngayunan. Maka sujatin ida Dewi Uma, rabin ida betara siwa. Kepastu mendados Durga, tedun kemulali kemerca pada. Sangkani sinarang sami sampun mebukti. Sinareng sami satmako sampun ngagem Durga wenten satmako ringangge yen sampun krodo brangti sampun kaunggahang Durga karangsuken Durga mako sujaten wantahe de saning ngemban janu ni ring mercapada ide Dewi Durga. Maka sujatan ida Dewi Uma peraga yang Dewi. Dasar satya majang rabi kadesa punika sangkaneng ikanaya kewentan ida Dewi ida betara siwa. Tu maka hawinan Dewi Durga metemah menadi Durga. Nah, jening cucun pekak kajak makajang. Kenten sinarang sami sampun mebukti raris. Sinarang sami nyungsung Durga renganggo sinarang sami wenten peraga yang Durga. Rikapan puwinten wenten mebukti Durga ringkalan yang sampun kerangsuk. Krodo berangti ini punika saat maka sampun pemurtin Durga yang niragau ini pedih meyagan. Sangkan sinarang sami nyungsung pelawatan-pelawatan Durga. Maka ring desa-desa pekraman. Nge, sanecen manggah Durga pelawatan. Pelawatan rangdo pun nika. Nika sampun berupa Durga. Mewalir aris kayun-kayunan pun nika. Rikalan sang sapusira yang sampun kerangsukan Durga. Kadi asa punika wantah kekantan sekadi pelawatan ni. Sung-sung ringkayang tiga pelawatan ampura puniki. Sekadi pelawatan rangda. Punika matiwasan makweh disampun wenten adi sekadi pelawat kadi asa punika. Wenten ratu jegek, wenten ratu lingsir. Maka sami medaging Dewi. Jegeg sampun sakanan sangkaning punika yang sampun mewit sangkeng Dewi Uma majantan ida peraga yang Dewi. Nah rikir hari sering mercapada satmako sinarang sami nyungsung saneka bos punika panca Dewi. Lelimo satmako nyungsung Dewi nenten jawentan tios Dewi Laksmi. Dewi Parwati. Dewi.

વી સરસ્વતી દેવી દુર્ગ દેવી ઉમો. ના મુવેત સંકાને ગેડો દેવી ઉમો મક સુયાત્યા નિદો ઇદો સત મક ગમાન જાન ને રેંગ પ્રતિવી રેંગ મરચો પાદો ગે રારેસ પરાગાયંગ દેવી પરાગાયંગ નાલર દેવી ગે ઇબુ ઇબુ દુર્ગ ઇબુ દુર્ગ પરાગાયંગ ઇબુ પરાગાયંગ મેમેસ કાદિરંગ યાબો ઇબુ. Nah, niki mabukti sinarang sami janone masa keng ibu. Naler ketut antuk durga leket ringangga sinarang sami rikalaneng janone keunggahan kerodo berangti nipunika sampun saat maka kerangsuk durga. Nge, rikalaneng rarisiragone dak tangkil nunasice. Maka sujatene panca dewi wantasane ngembahan ngurip nuntun deng sejarawan ngembar yang keurip pengering bercepada. Sangkaneng ide petara siwo ide reng sunio loko ide ibu derwi durga reng bercepada saat maka ngembahan jano ne sejagat kadia sapuniko. Mangkin sampun yen manah-manah hang sampun yen sampun api semanya janjian ida batara siwa sarang dewi umo mubukti mangkin ring ab kali yoga ne macihna sayu wakti pemurten durga nge sampun sekala erikala nang ide pelawatan-pelawatan durga, pelawatan ide Ratu Ayu, ide Ratu Mas, makwe sane jege-jege garan ide mewit sangkane ring Dewi Umo. Yen ide mesolah sampun mebukti mangkin tenekidik para-para istri ini sampun kerangsuk. Nggih, kerauhan, kerohan. Akeh makin para istri lanang-lanang arang mendum. Dan makin akeh yang para istri ngelenti sat mako sampun seciren. Nggih ringap kali yoga kadi makin. Kadi sapune ke wantah bukti-bukti nyata. Sampin-sampun rasa yang sinarang sami makin. Ilingan rikalane ngiragane. Bakti ring dijo ya bakti. Majang ngereng ide pelawatan tunas majang ngereng ide mang de sida paripurna ten banget kaunggah angkerodo berangti ne pang sida sumio durga sane wenten ring anggo sinareng sami kadia sapunika. Nah jening cucun pekak kajak makajang kenten naler pamiarsa sinareng sami. Dua neng sejagat sejebak jagat Bali sampun nyungkeman. Ngarya neng pelawatan-pelawatan ide. Nggih, sangkane peseng ide Ratu Jegek, wenten Ratu Ayu, kadesa punika. Nggih, ilingan punikir kalan yang bakti nunas, reng ide mangda sida somyo durga, sane wenten reng angge, nunas majang reng ide. Mang de sida sapunapi pemargin ide Dewi Umo kadia sapunika kewentan yang majangareng para istri yang dumun-dumun nak cerita sampun yang sampun kocap perawaan nak luh para istri yang dot pasal ngelaran saneka bos cara kewentan yang ini calon arang ini jag janten sopat digelis melajah saneka bos melajah napi je punika saneka magic kenten baos-baos pare lingsir-lingsir dumun mangkin sampun mako sami panumayo sangkune keni saneka bos pemurten bisamo bisamo punika nenten jawenten tio sane dumun wenten sane bangos semayo perjanjian. Nggih, mangkin sampun. Maka sami sampun pada ngerasa
tan surut-surut sayu wakti kaunggahan karodo berangti ne. Stato metungkas tan surut-surut ka desa punika. Nggih wantah ka desa punika wantah kawenten mawali tekenang ngeui rage sinareng sami. Nyemarge angka uripane sampun surut-surut nunas penuntun majang rengide parage yang ibu Dewi. Ide Dewi Durga boyo jekaon punika. Suangkane ngide muwit saking Dewi Umo ka desa punika. Yen Dewi Umo ka Boston kadi-kadi. Nggih ayu pisan kawentanan ide. Ide wantah rabin ide Batara Siwo. Sangka neng ide Batara Siwo wantah ka desa punika. Mang des wentan wantah ngeman jane ne. Ring mercepade sangka neng ide medwe persengan Dewi Laksmi, Dewi Parwati, Dewi Saraswati, Dewi Duga, Nalarido, Dewi Umo. Inggih. Inggih ka desa punika sangkane ngeling muali malih setiang. Wenten ing jane sejagat. Wanta sangkane paraga yang purusa lan perdana. Meme kelawan bapa. Akasa kelawan pertiwi. Pertiwi punika satmaka. Duhaning maka sami urip. Saning urip maka sami sanis sandang pangan papan. Maka sami rauh nering pertiwi. Sangkaning wenten ke bawah. Sangkan paraning dumadi maka sami saking sur pertiwi. Ngeh. Kadiasa punika maka sejahtanya ne. Yen mangkin. Sangkane yang sampun lampus jano ne. Pasti muwali kesangkan paraning numadi. Ngeh kesor aris metanem. Ngeh. Ngeh yang mangkin deng agama Hindu. Yang kudang warsa mependem. Wenten aris dumun nak ngaben ngerit ngirit. Banten nasiki sinarang sami ngangen. Dan kadesa punika ngerit. Nggih, dumun wantah ka desa punika nyantos yen sampun kesuwen ten wenten pemargi nak ngaben ten popoleh ngiring yen deng griya deng jeru ka desa punika wenten radis sampun kesetre ngagah mayat te punika sangkaning kantos dados tulang yakti-yakti yen nak ngagah besebak disemo sampun disetre mebraging tetaneman. Yen mangkin tios niki saneka bos perubahan watah sane langgeng. Nggih arang wenten tetamen merik setro. Padem Tuhan sampun wenten sedane lantur ngaben. Nggih. Yumun puput ngaben nyantos malih. Mien kudang warse wenten naikel ngemargang ngeroras ngerastiti ngasti. Ngaben ke pertama, kaping kalih, kaping eru, ngeroras, ngerasi tiang, sane kaping kalih. Mangde presida pitra mendados dewa pitra. Sida melinggih ring, rong tiga dikering kemulan. Maka sami ida dane ipun. Nge, maka sami wantah kadia sapunika, manut sekadi, kewenten ngida. Pukuturan nyikiang sekte sio punika. Kebagi tiga, pulih pada metiga. Pulih, nge. Kayang ke pertama, kayangan jagat. Pengkalih, kayangan desa, kayangan tiga. Kaping siki, tiga ni kaping ungkur. Kewentana ring suang-suang geria jeru pumahan maka sami. Maka sami menderbe perlingian periangan sana ke bawah punika rong tiga. Ngeh wenten ke bawah disampun rika. Peraga yang perusa ing tengah ning siwa. Peraga yang perdana ring kiwa ning siwa. Sangka ning kemulaan ning majang kangin. Lan yen sampun lanang ring tengawan. Yen sampun istri ring tengebot. Bapante, ibunte, ragante. Mewali radis sampun mebukti
raganten enten jawen dan tias pesikian purso pradana peraga yang siwa siwa sakala sira siwa sakala anta sampun alat pada ngewikan senarang sami ide peraga yang pandita peraga yang siwa sakala putran-putran ide pandita peraga yang surya sangkana wenten di jema surya kendan ma di jema siwa sangkana wenten baus kadesa punika nggih punika wantah kuyaktian nyane mangkin sampun pades memargi antar ring sejeron ngemargi yang yadnya turu manis anu wikan ring di jema siwa ring di jema dados mesiwa yang sampun ide peraga yang siwa ngelaraken adui jati mudados pandita peranda ide peraga yang siwa ring dije wenten siwa rika wenten griya ring dije wenten peranda rika wenten surya sangka neng ide peranda serahino nyujur siwa ano di surya nyurya sewana sinar ide peraga yang surya bundar dan ide peraga yang siwa wenten sinar sinar di punika nenten jauh wenten tios wantah ngeweh penuntun penerangan sinar majeng rengjana ni sejagat kadesa punika manut linggih reng dije desa pekramane reng dije dados punika yang sampun peraga yang ide pandita ide peraga yang siwa inggih kadesa punika ngiris jeron di tiang nutur ni budurga dewi durga kadesa punika mugi wenten pikenohnya ni ledang aksama yang majantan nenten sida paripurna banget ngelungsur ragung rana pangapura di tiang majang ngering ida dani pun sinarang sami ingih pindah ke usanan yang atur puput ni tiang untuk nguncaran pramu santi om santi santi santi om.

0: Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
1: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak berlumut atau suasana hati yang positif, tahu?
0: Memangnya Mbak Ayu mau masak apa?
1: Mbak Ayu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
0: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual. Lauk, sayur yang sudah mateng.
1: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
0: Iya sih, ini semua Mbak Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
1: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
0: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
1: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
0: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
4: Iya, ditian ji.
3: Kali menika tiange
5: saking. Kan bersidang meklu mertimpung
3: tanjung.
2: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sahabat Budaya, pemerintah Kota Denpasar menyerahkan bantuan sosial pasca bencana tahun anggaran 2026 kepada 70 warga terdampak dengan total anggaran mencapai 1,195 miliar. Bantuan secara simbolis diserahkan Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara kepada 25 perwakilan penerima di lobi kantor Wali Kota Denpasar untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran maupun bencana alam. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Om Swastiastu, Rajang Aturi Dhamma Jang Ring, para pemirsa sami, sani kantun mesikian ring perumpat suara budaya Bali. Lumugi kantun panghindi yang setelah kena, dede main ras, sani mangkin jagi nyarangin para pemirsa ring gala siang. Ring rahina redite 16 Agustus, warsa kali tali 6 likur. Kantos puput, gala druine jam 3 sore, mali jebos. Jagi iri di tiang ring acara sani sampun kesiagayan. Dan durang di tiang acara druine, antuk ngaturang siaran rah ino ayu. Pacang aturang Arje sana ngambil judul Ganda Aksara Baga Kaping 4 lurus biar sayang.

Орда! Мы! Я! Пэ! Ду! Дидё ла куньяк уварок лиянг! Ганти пати лиси дэвэк мэнка! Убар лиянг! Нанginang jakalek ngauhang tutuk ngajanang jak uwar ngelodangan tos angbedlod kengkeneng daro kito jaben dini gen gumine di kancana negara sapenyenengan ide batare duakung ide sang prabu kuncare pati. Ane ngidang, ane mereside yang awenang jagate gemuk. Ne begumi kerte, ne begumi ne melah tampi dewek pelengan jani. Jak sing ado bani panyake mekengan apa buhen lakar demonstrasi unyuk arasa ring lingih ide sang prabu sing ado mapan ide tegas mapan ide paradnyan wikan widagde wicaksana ane terpenting jujur. Yen subo jujur dadi pemimpin, yen subo transparan dadi pemimpin, terbuka dadi pemimpin, jak sayang angoken banyak. Mapan ane keolah kapining pemimpin itu wah, gumine asil gumine gelah panyake. Mawinang dini. Banyak-banyake marase terhayomi di bidang keamanan raosa. Sing ada ane bani melecehkan pemerintah, sing ada ane bani lakar nyelekang pemimpin. Dije ada undok lakar bani. Mapan yen amunto ceste karan ide sang prabu, yen amunto ledang, yen amunto danan ide sang prabu. Kesehatan mekejang panyake suboman ane madan jaminan sing ada mengeluh bodi atur mapan masyarakat terdiri dari banyak lapisan. Ada golongan yang tinggi ekonominya atau kemasukan di bidang ekonomi. Ada ane madan sedang ekonominya, ada ane madan rendah. Ini ketitinin untuk ide sang prabu. Kita masih ada golongan pegawai negeri, ada golongan swasta. Mekejang bo diatur untuk ide. Ane paling dadi pembicaraan, ane paling dadi sorotan. Petanine biasane nak liunan melarat. Yang dini dikuncara negara, petani ini liunan bobot pendidikan. Paling tidak sarjana S1 ada di bagian kehewanan, dadi dokter hewan. Masih kita pemelihara hewan onyang bepada proporsional. Semua menjanjikan mekejang terdanggono ane madan ngalih pengupo jiwa. Contoh kecil malu di desa ngubuh pengina jani sing ado nang lah pengina dadu ukut paling sing 15 ngalah pengina. Rata-rata jani metalo pengina ni abasek jani atase ketang dan malu ngalah pengina mulas. Ngalah pengino mulas taluh metaluh adase per penginonya. Dase ping mulas 150 butir bung. Ngalah taluh. Ada masih di
lekatkan, dilekatkan, ditetaskan. Ada masih taluknya, ada pun kepekan hal yang ngepis perjanian. Tuh, abu pekel jadi petani ini di bidang peternakan ini. Contoh nih ubo siap anu nen di desa juang nen mapan lahan nih di desa anu lingah nu jani ane tengah mirip belakar anggon ngalepis perjanjian pangando agon ngabeli bas makudus paone sembilang semengan ane tengah nih telung benang nenenan ditetaskan picek nih kita masih disortir. Apu buin ane nawang ane madan ilmu pengayaman. Nih pengino nenenan sing tahan kejak di kalangan ane adong orang itu terah ane dong pengino dong subuh yo natri yudain ke kalangan ane terah ane ada nih buan tunung. Oh, ada nih bisa ngulas, ada nih bisa nyiksik. Oh, kita sortir-sortiran nih. Ada nih lakar anggono siap bulu ane madan nganutin lakar anggono upe kare Banten. Siap rumun. Siap bieng. Siap buik memate, siap buik membatis kuning tanggono pecaru. Mekejang tu subuh disorter, deje siap. Kayang bebek, bebek putih jamul, mangon masih tu, awina gede gendingan. Bebeknya putih jamul, makembar ngajok angin, dekat kajok angin beriak beriok masih lemah, nyemak tiok ajak talenan, ngetok kuluk pepanganan. Beli kacang sing edang makpa beli di kemula kunang di sing-singnya tuh nyaplir tuh nyaplir si dori tuh misi gendingan tur maning ada suk semane ada bawa cucu nih metakon kakak adi BBK putih jamul mekebar ngajuk anginak adi sing ngelot kauhang gitu. Petakon nik-niki jani nak luar biasa. Idewek tuwo yensing masih ngebidang buku nenggapak apa kon nyautin petakon nik-niki ane mule cerdas jani. Hewa tirago anu didiskreditkan do orango nak tuwo sing nawang apa nyak pesawat tirago tetap nak muluk itu. Bidannya tampi itu genik-genikin lugas zaman irago tampi itu nak muluk itu sing tadi bin bakat tantangan jadi len aja kita pulau adi yang kita pulau si kita mumpu kita bebek putih jamul ning keketang cucu animadan beburon bebek itu termasuk beburon suci ning apa mawinan. Ida nak sang marago sulinge pasti rayunane ulam bebek. Nah, sebeceleng sing bebe siap sing ulam bebek betul. Ane ketah ke bos tebal bulu. Mapan bebek ke bulune tebal. Banyol metakon bintik. Cucune belantur ango. Berarti ida nak lingser. Senang kan nenek membulu tebal-tebal. Sing jo keto. Artinya tebal bulu tu bebek. Pengerti botol keto. Sing anti bo. Bapa bebeknya neng sing keto. Bapa tebal bulu. Nen malu bina jahat. Keto. Nen malu. Ah, sing ada kodo maro ingat kadena. Kadang nak nampak legu tu kita, kadang sih ada legu kene wang lima nih. Wah kadang jak selak ngurdo kita, mudiang jauh nyak bin petang nih bin jak sing nolai jam, tengah satu marah pulas kita. Butuh nak malah kita ngsap bang kita, salah subuh nangah di warung, nilai bipes ngsap bang kita, asal masih liang ingat bukan kita mulu, tak tuang lah. Begitu lantas bebek tu di beburuan suci. Ah, mawinang yang nak dinyuci itu besuci kita nak ngerawasang. Saya nggak ada ngejang besiap itu. Pasti bebek agono ben suci.
Taluhnya kita masih di Karsubon nak nyusci kita di Daksina, Bubin Daksina Pelinge. Sing pesan, dulunya nganggon taluh siap nih. Taluh bebek anggon. Tuh, jawabannya pertama tuh, mawinan bebek. Putih, jamul putih kane madan suci masih. Jamul tontonan masih di duur topong. Saya nggak ada jamul ni di batis, yang di batis bulun ni tu madan godek siap, ingat tenggelah hadan ni tu asal subuh di duor ni tengah tu jaga jamul bo, tu ni sandang sungsung, ane tu sandang jungjung neng kesucian ni kebersihan ni, mapan bersih ajak suci ni melenan ke ketang, suci konen karuan bersih, bersih konen karuan suci, contoh ni bo ketang. Bien mah peka, bien mah bapa gitu. Bapa tua gitu biasa ni cuma dekat lak ada dengan orang peka tu. Bapa tua orang, meme tua gitu cara pidan. Contoh jadi ada perabot kedas bersih, angon manting, temer, pantingan ban plastik tu pun neng keketang masih. Ada tetap tu angon di kamar mandi tu. Sing dah dia bola karangon perabot perabot ngumbah kembang rampe. Ngumah bunga, ngumah buah-buahan lah karena anggur serana Banten sing tadi itu ya di Aston bersih sing tadi itu, nak sing suci dan itu, agon keteben tuh, di kamar mandi nengil tuh, pembunyian agon ngumah cede tugas ini jek nangke kaputuban cede ngelah kan gak enak biar orang ngedemit yang penting tilah, sehingga ada ngemaling gitu nah, maling bantuh masih gitu, ngelah masih anu ini penangkal ini tuh kecuino pengkelu kiladina pengkelu tuh jebojak bani penyemak tuh kula nangko kiladin sekikeh kok cita tuh bongkol ini kiladin di blok di kita sempengot dengan orang pidana ngelah anu apa dana tuh salak ngelah jagung ngelah timun gitu kini jangan emper-emper kalau jangan sempengot tuh. Harus ada penudahannya, kiladin pengkelu, kecuin pengkelu, dengar, pusing, bukengken, kita ngorein apa saja, pusing. Itu nih madan bersih, jak suci ini melenan. Patuh jadi cara penganginnya di, anu, di pelinggihnya, di merajan. Di padmasana, padmasari, te, busana itu. Putih, kuning, itu. Anu je, daki je. Mapan kena, yeh, kena. Beramara tetabuhan kena buk nyabran rahina tu menyi tu di dengan kasat mata dilihat tidak bersih tapi disucikan nah ni bedane bersih ajak suci jani ane ngale ane mulu pengetep ngidang tu bersih lan suci keketuang tu kawinan putih jamul tu tu junjung jak makejang. Adik kajuk kanginan makabar di sing lo kawak. Kajuk kangen te anemadan tunggu si utama. Ngutara yana. Pemargan ide begawan bisma. Sida ide begawan bisma menggeser kaje. Mengokan kaje suryone mara ide sida. Ngutara yana tu pejalan padewasan ane luwong tu. Mawinang yang ada pidan nak ngorawosang. Kedis cak tu. Cak. Cok, apa bukan sana kawan, sana kalah tu. Mapagang kajang kelion, pasti i tua-tua ni pidan, mandu pesu kena tak eh. Ngelot kau kang laku, gitu. Ketungo sekelot kau tu, donan ane madan, tong.

0: berjalan lengkap mekejang teng tenang ceng-ceng kempluk gong ah tukang kempli sing ada entit-entit ni sing ada sing masih ngidang berjalan ane pengjangkap ada kendang ada ceng-ceng ada treng-teng ada gong suling ni terutama yang di jerudin keguntangan tu melodin ni tu mareng ngidang berjalan di desa pekraman keikat bani rago adat tu harus rago jalanin tutu-tutu mawinang rago beriak-beriuk gotong royong mesti leman nyemak tiuk ya talanan mesiat ni adi mesiat ni mekejang dasar iban siat. Ada ni madan jejaitan tulian mesiat tiuk aja aja busung ke mesiat. Ada ni madan cening tulian mesiat imeme aja ibapo mesiat. Ulian ngabo kena melah ibapo imeme kena ne luung tadi melah ja luung melalung melalung lekat cening tu. Tu ni sandang tu. Nyemak tiuk ja talanane ngetok kuluk mepanganan nah dia di parwo ni ada. Sang saramio nak mangga sarira beburon cicing ning rekalaning mebalik nak meyadnya sang jana mejaya ditu getok koragan kadena lakar ngusak banten ngusak caru ditu kadena kena lah kae padah kaliu mebalik uli joh mesadu lantasan ken memene ditu pas tuno sing dadi bin pidan je, yang ada gaya sing pesan dari ngetok cicing. Nah, yang kan ngulah cicing, dadi kuala de, getok ke, de sakit ini ya. Paling anu na siam, ban ye. Pasti ya mulai gitu ketatuan ini. Meh, dewa ratu. Ini mekelo nih, dewek ngemel-mel kedidian nih. Ikar tala di je, ya lakon nih.
1: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
0: Ketua terbangun.

0: iya.
1: Aduh.
0: Benah-benah sajian.
1: Benah sajian berpilih yuk.
0: Adong ya. Wiraga, wirama, wirasa nih.
1: Iya raga ngeragang lantas rasan gening wirama nak ulian gening beraga mangun. Hal sepan cang masuk di tinggal cang bebek putih jambul jak makita cang bangun ban ulian kukur yuk isiap tu.
0: Aduh. Isiap subut jiak secara tidak langsung bong nundun di raga uyan tut nede uman bangun bangun bersemangan tutang cang tu ngeke bong panak panak cang liunin nage maman terjadi cang tugas nih jadi dapat orang tua dan ngeke ya
1: kal satu busan beli ian kena kena kesatuan beli secara tidak langsung dong perlu raga masih ngalih perjalanan ya i
0: beburon,
1: beburon, sarwo satu gitu, sarwo sarwi satu, yuk ki beburon, karagon sing tadi palas, sing tadi pegat, kian seisin sarwo perani tangkaro, luar kadi yo i beburon,
0: nak nyamo tu beli ni raga,
1: ya mulu raga sing tadi kian mau neng kesatuan beli bekerja ngade, cing dan ne tadi raga ngeplo angkulo utawi cicing ri kalan raga ada mayatnya nak munguh itu aduh lantar gending nama-nama bogo ido sang sulingih puragan ujati ngale sarwo bulu tebal tuh pangsin salah punase bulu tebal bulu ni bebek
0: bulu ni bebek
1: apo karena pang tebal dawang beli
0: nah ne apo karena
1: iya nak tuo ngeros nak wikan kone yang subuh itu tebal bulu merasa tebal tekian didik sang yang ngaji kone maunya super tebal-tebal raga ngelap pengetahuan ini, nu masih raga kuang pang tebal ben di subuh ngabur tebal melang raga pang sing ngulian barang tipis raga ngerorot
0: ben besek ada bebek utawi angsa kena patuh nih tuh pelingikan ide sang yang ngaji suara suwati tebal bulon nih masih mapan subuh nyenyak demen rajin lajah rajin raga memacang lah ibu pengetahuan kebawas tebal tebal tuh kebal.
1: Kebal. Nah.
0: Kuat.
1: Kuat. Oh, yang subuh si jeronan tebal bulu apa bulu di kampit lah datang. Mekebal raga. Yang subuh raga mekebal nyikinang bulu betiang ngalih berduur lantas.
0: Dasar negara iraga ini lambang negara iraga ini kadang burung.
1: Burung Garuda.
0: Pancasila. Sila.
1: Mekejang atau tuh.
0: Bulun kampit meketek.
1: Meketek bulun tangkah. Meketek ikut.
0: Oh,
1: pitulas ada di tangkah nih 45.
0: Petang dah selimut tuh.
1: Mekejang.
0: Mekejang ada artinya.
1: Iya, dah kecoh wikan nak kipitan mahu ini mekisau gede. Cantut bangun yang boy. Subuh nyamatan, subuh galah. Ngsep. Nyangsing ngangsep, udah sang yang surun mapan itu benda galang, kangen. Bangun nih bang.
0: Kudo alam sing ada lunga yang kudo alam.
1: Iya ngalah kudo alam sing man.
0: Semangan kruyok tu alam lah.
1: Aja.
0: Subun sab suryo sana kawan tontonan bo munyin nong ceret.
1: Bo.
0: Nong ceret. Nong ceret. Irago sing nawang jam.
1: Gala jam galah. Oh, baci galah jamu nih bo.
0: Meli boleh ngisgas nah nak bidan nang
1: bidan oh.
0: Damar seme itu
1: apa?
0: Damar sentir daman seme
1: yang sentir. Yang damar sentirnya damar seme senawang.
0: Seme sentir yang seme tontonan ban lengis nyoh ya anone to
1: lengis ne.
0: Yang sentir itu aji lengis gas ya. Bo buka desa mapan beli ngoyong di pondok pemunyi nong cerete. Meli bel anu ngabuk konyong beli meli lengis gas.
1: Konyong kulo.
0: Ada nising nawang konyong. Nak pidan itu ada konyong mirip zaman Belanda lah tu.
1: Konyong tu pada lengis.
0: Konyong tu pada lengis. Oh. Model keramik model tu. Banyak awak sih ngelulukang singkengkeng tu. Mapan nak pidan raya ada aspal yang jadi ada aspal pantegang belah. Abu konyong.
1: Betul.
0: Betul.
1: Ben pengerosan cirin-cirin gumi tu. Apa ben lantas petang menit lantas.
0: Nah, mau abu petang bin leh.
1: Leh, apa buat nyalu?
0: Setiap jam siapa memunyi ter tengranang ter. Mabeh dah ada kok keruyukan rare menak mesare. Siapa mengkeruyuk asarian rare?
1: Nak sini.
0: Oh.
1: Bo bin lemeng anu nama dan sasi nepet madan malih sesango ada munyi lepuk.
0: Oh, yang munyi lepuk tu ceciren tu.
1: Ceciren masih manusia masih kena nak para istri ane sedang buat modo.
0: Ija sedang nak beleng
1: kita.
0: Munyi puk.
1: Nyen yo nyamo deng idam
0: itu celepuk celepang puk
1: celepang puk tu
0: punya jelepok
1: tarang nak beli. Kau keto cirin cirin
0: dagat. Nedang tengah lembang kau tawang kia ngau jeciren. Yeah, coba ci pesu nedang tengah lembang kau jam roras tes itu dapil. Munyine mu ane ane angon jeciren tu. Munyin gitu nih pun apa yang donyuh itu selepan nih.
1: Oh, selepan nih doang
0: kadang. Kalau ane ane menjujuk nih, doang nih nyempang, ane menjujuk, ane
1: benar, ane benar.
0: Pang, pang, apa yang pang ane, sing
1: papa,
0: pang,
1: papa,
0: papa, papa, ane ane menjujuk. Memunyi, cering, cering, cering. Itu ane kebir-kebir cara cara jerijin pergina, lima ribu pergina. Ampuang
1: angin itu.
0: Ampuang angin, sir-sir angin.
1: Selepan muda.
0: Selepan muda, jag. Jam
1: ras betul,
0: ras betul.
1: Ih, nyak datang semua jam 4 tu bencang ingat tugas nu mandan jalan-jalan tu ada baik kedis. Cek cek cek cek cek cek. Tidak jam ciri semangat tu.
0: Ih, jadi lain bin. Asal bawa jam 1, jam 2 mungkin motor di apaan angkul-angkul beli ni tu bawa jam 1, jam 2 ni.
1: Kita
0: dagang dagang capcai. Ya, kedis bercicau, tu kan bau.
1: Ba. Jadi yang rosak kan dia nak tinggal dua kan kan om swasti astu bisa bangunan gitu. Bal bobo klik-klik mato bangunan gitu. Itu nya dua yang semua bisa lagu nang opo ayu kita malu dia.
0: Ya orang cik jarum rosak klik-klik tu kada kedis keklik dan itu. Tu bukan kedis kukugan anu mau tidur tengah tu. Ke asal subuh anu apa dan gula metonen tuun hujannya kita malu.
1: Nah.
0: Kau seliwar bukan kedis itu pidan. Kekluk dengan dosa hujan dah.
1: Begitu.
0: Ya nadi ada binsek anu tada hasih ke bin kedis ada hasih.
1: Tada harso ngasih-ngasih itu.
0: Ngkik ngkik kekiri kiri.
1: Beh,
0: tuli. Ngkik ngkiri. Kone tontonan kedis itu.
1: Ada cikno, kone yang sejalan kone kan kone orang pasti ya pasti. Sing pasti sing mesti kalau ini raga ba mekena men kone keken tu.
0: Tu kena kedis loh tada hasa tu. Kedis loh muanin ni di suarga ni madan manuk dewa tu.
1: Tu. Oh gitu.
0: Oh,
1: muanin di suarga?
0: Di suarga jadi tu alih kau jadi di subode lantasan ya ker ngelekadang panak. Ya se ngelekadang panak uli di sarirane uli di tundun tu. Bersedih mak winang tada arsa.
1: Memang asih-asih.
0: Asih-asih. Ngkik, ngkik. Mungkin mekeplak bundone lekat lantas sang piana ieu ne kitu
1: kesatuan mek maka haweuna ratu beli yang kena-kena rago sing dadi rago bongan dikeun kebisan mada rago tebel ngalah kebisan sing dadi ampah dikeun pedewe kang tuna paryatna maka haweuna di ngabuh kebisan bena kewa ningali kebisan Allah beli patu cara rago melajar ngubiang jam silat igal begambal.
0: Tuh.
1: Ya subuh raga bisa di kedang-kedang ini berpesu hajom.
0: Hajom apaan merasa raga
1: bisa. Bisa. Lebihan.
0: Boleh ngabuk kekebalan. Boleh ngabuk awak tebal. Kebisan.
1: Benar.
0: Kadang subuh ada geneng ni tu. Ada kekawinnya munggu di Arjuna Wibaha. Wiar tekang japa mantra. Yang keselimur dening raja sama.
1: Sama. Mungkin jadi wakil. Yang subuh ngesap. Dekian raga bisa.
0: Yening patut ban metingkah harum saat memuntil manis.
1: Nana yang nerawasan. Yang subuh melah ban metingkah.
0: Melaksana melajah. Melah kebisan. Saat maka ngerakse barang utama.
1: Ini barang utama luwir ada manik.
0: Manik. Keumpama yang
1: maumpama ini ada ngeros manik astagina manik belian intan
0: manik
1: ngabo barang melak ni subuh raga harus bisa
0: segala manik luwung termasuk manik marlinga
1: manik luwung pensiun luwung mesti pensiun depan dah kepak lepah dini cinta
0: sing aluh ngeraksa barang utama kewah tu
1: kewah
0: yang neng bongan ngadu ada kebisan ada ngapu
1: ini pun satu madam. Yang subuh raga sebisa ngabong muntil manik itu.
0: Barang utama.
1: Ngawak raga latas. Kebisana ngadu-ngadu nyap cang paling bisa nyapo kadi aku merasa tong ada lianan di gumi. Cang saya paling bisa. Besu subuh mungi ini ke kita. Lantas.
0: Meblauk nina ngapung.
1: Ngapung.
0: Bocol.
1: Bocol.
0: Hiasone tiban tiban saat. awai hilang dari sesamatan.
1: Kau satu pusan nuli pidan ban melajah tuh. Tiba-tiba apa boleh aku marah lah dan melajah boh lah dan nyombor aku beri pidan. Tiba-tiba ban melajah saat awai lah tak ngapung boh lah. Leh pan yang kau baterai cepok kan tu. Ulian tiba nih. Kan orang hujan
0: panas setahun dihapus
1: hujan sehari. Munyi mal saja tu.
0: Oh, yang telak tekan tu luar biasa dalam tu pengertian.
1: Kesuk semana tu.
0: Angin tu ngelembek ini raga. Ani rekalanin jadi tetap raga harus melajar sing gitu. Mapan ke bawah bahasa Inggris long life education selama raga hidup tetap belajar.
1: Time is money kita nunggu orang dep leh ban time is money saya jam money pes seseng lapis jam ada dep itu ang perlu ragu metolian tekan waktu sang yang suryo pindah ke dipo memandangin dari kalaning bumi itu
0: mekejang abu waktu itu waktu ragu
1: megai waktu ragu
0: istirahat
1: waktu ragu
0: ngajar
1: doh ya waktu beli
0: sidori waktu ni aneh subuh pindah ke gong.
1: Nah, pengisir.
0: Waktu iraga ni madan kala.
1: Kala.
0: Kala antaka. Kala antaka tu waktu mati.
1: Kalau satu beliau pengarahan mati pun saya ada. Kalau pun pasti dengan.
0: Waro ada juru arah-arahin deweke mati.
1: Nah, saya ada. Nah, bakal membesara. Yang lebak memang ni kembali sing ada.
0: Sing ada.
1: Ke walau mati pasti ke wal satu nak wikan rasa di hidup ni beragak orang melajah pang mati.
0: Kengken carane pang mati ni metimpal patut.
1: Metimpal patut.
0: Pang sing mati ni ane madan mati ulah pati. Mati salah pati.
1: Oh, yang mati ke satu baru kayak gitu.
0: Metimpal patut.
1: Nah, patut subah kalah raga mati yang mula panu menemuan.
0: Wanang ni subah. Bekal diraga subuh ni madan ngelah.
1: Nah, ya subuh penemuan gak laki. Surut ikan nangar terenggara kekilang ni tanah ni wanawan yang pejah. Yang mula gak lah raga kau ni bakal mati beli. Sing liu dah dipakang yang subuh penemuan ni dah. Keke carane apa kerana yang subuh raga mula tua. Satu setiban beli. Yang mula jelek. Kesambat sara utawi pelaksana di gumi. Mati raga. Lebih ansi ngomong seka tiban di gumi beli.
0: Okay, biasa
1: tua nanat yang rasa. Satu tiban je tua raga dari lemong. Ya mula bukan di sing leung. Tepat tu cer ngejang bangkit lewat bukit. Yang bangkit kekin bon. Kadang bengung. Ada landas angin dan jalan bukit. Ngadap penuh nyamuk pun bengung.
0: Okey.
1: Tak mabah pun bangkit pawang beli.
0: Wah.
1: Kita bu, nah tu kelak bercidap di gumi bertuah cising lom lebih ansing saya ketiban dengan rasa. Cuba lom membadang lah tajan bunga cepaka, bunga sanat yang lot bukit. Kau lantas angin ngabuk meh
0: bunga
1: sanat. Saya ketiban, pitong dasar tua subuh mati ke walau nak ke satu tiban dengan rasa beli jeng tanya nak tuang gitu. Jam lo lom pekat di saya ketiban, pitong dasar tiban tua raga subuh mati. Ya kayak mat samat rasa raga. Bawa neng rasa wijak ke suma. Wijau teman durgamu semua nak samat sejak samat ya lagu melah yang meluang pekar di keken pada gumi dok cepat jak jalan sama kita yang subuh mansat kita kesatuan dia yang subuh man kalau man kalau teko kalau mai kalau ngenah
0: kalau
1: dengok beragam melah apa sih tepuk nada nak di balon berak mantik ngenah mengait dekat cepat ini makau mereka ada topeng arsa wijau tu
0: dudang
1: nebo benar ben menina patut cerita lagu mau pitulung ngayen apa tali bersebit bersebit bin sebit itu.
0: Nyebet tali gitu dah.
1: Apa?
0: Jam bot tali bin sebit itu.
1: Tuh apa? Dot bisa tiang sepak. Sepak jadi dah.
0: Tuh.
1: Tadi yang bangkalan tali. Tuh sebit.
0: Jadi mau bina kita perlu belajar di jam belajar.
1: Nah.
0: Di desa pekraman, di petedunan, nah. Beli bupidan banyak bung ngerasanin bubuk yang beli. Beli lengit tu kau pidan di pertendunan paling ngalih aneh gaya ini halo ulah halo ke jaga kewah teke masa nak memincukan beli baju dimincukan baju mak gaya ada mincukan mincuk B kan
1: benar mincuk jadi macam mincuk beli mincukan
0: mincukan lebih berdek kan tu
1: nian malu yang beli ngerasakan beli lengit canginan langit Dolengi terkadang ada blok, nian malu. Dolengi terkadang ngelain kan, nian malu. Salah warga we utama tunggu nurep ke keadaan nindo. Yang sebuah utama seluruh agama urep, tunggu guming adan. Mula sing ditudung orang, sekarang sing tadi sirik, tekan anak sing bisa.
0: Ada nak orang itu pedaya lo kena lega
1: mintukan. Tapi kau berkang orto.
0: Yang sing ada nak mintukan, apa kelakar tempo sate kan sing ada.
1: Kan satu marah dek ada nak.
0: Mawilangit kita nak. Lu masih belajar se. Suud mintukan. Benah ni dah gue ngeracik bahasa. Sebab kita ngadona. Apa buin langsung lantas sedang
1: ngilip. Cip ngadona doang lah pakai itu.
0: Ternyata tuh lakar angon sedina-dina di keluargane.
1: Benar.
0: Mbak Winang beli subuh merasa pepitan. Jak si lengit melajah.
1: Ya, kini berdadin.
0: Kini berdadin. Mbak Winang melen kinik-nik dengan lengit melajah. Yang pemalah lakar ngulat-ulatan tuh. Ngai klat-kat sudah malam, ngai apa adana sengkui, ngulat apa adana bangsa, kan sih juga bangsa ngulat bin, ngulat selepan, pengdadi
1: klat-klat. Klat-klat orang yang paling lalu malu.
0: Klat-klat malu orang, tetap kewang masih ada ngai klat-kat sudah malam.
1: Tuh, dia satu malu nah, yang sebuah ragu lengit nantang ban belajar sih kita beli.
0: Kalau di ini dibeli apa? Di apa ada di jagat kuncara negara nak subuh ada peseraman gitu.
1: Peseraman ya aduh.
0: Icena bantuan ring di sang prabu
1: gitu. Mekejang kepicang antuk hidup. Doje jagat dini ke pendepining siring. PJ ngaji negara. Bitro negara.
0: Oh.
1: Dohomo negari. Mekejang kepicang bantuan.
0: Termasuk masih batu yang negara.
1: Biar bahasa negara.
0: Bahasa negara mekejang.
1: Nih, bersama bedo danau kelawan yang danau.
0: Tunyang negara bawahan itu. Aduh. Tunduk onyang ring itu sang Prabu.
1: Dan dari baduang pemimpin kan yang sing panjang saja bakti. Asih punya kelawan yang bakti itu.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Khorasan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pembangunan kawasan Turia Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan direncanakan diresmikan pada Januari 2027. Gubernur Koster mengatakan selain pembangunan kawasan dan akses menuju menara, fasilitas telekomunikasi Turia Pada Tower saat ini telah berfungsi melayani 30 jaringan televisi dengan jangkauan siaran dari Buleleng hingga Jembrane, sehingga masyarakat dapat menikmati siaran televisi berkualitas tanpa antena parabola. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

su Leo. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: Gong suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gong kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari gong kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Kawan. Bener tolong tolong tolong tolong kita tu nak nak kalau yang hijau dah kena nampak kuku saya tahu aku kuku medal apa kuku lama pamit saya tahu
1: kita
0: tolong tolong tolong tolong kita lah

0: Mules. Mules.
1: Banyak saking timun, Pak.
0: Kerasang deh, biar belah telepon dia abo anu anu bin.
1: Ijo.
0: Benain. Ini tukang benain kempur.
1: Ini batu bulan tukang itu.
0: Belah kempurne.
1: Belah.
0: Yo menain.
1: Ayah nyen.
0: Iya, neng lah kempurne.
1: Ini Wagung bakal mempertanggungjawabkan.
0: Ngawir no sang mirengang. Yen kita nyen kulukule nyen sing demen nak mirengang.
1: Ya mana ngudiang tuh ah, perjalanan ini pesudu.
0: Ada cecilan.
1: Ulian nyen kukul mapan kukul melakar aji kayu-kayu kinaran yang kayun. Ya kenebak kenahan ma kita medengan ya ma kita pesu lian munyin kukul beli.
0: Banyak samip. Ampun.
1: Ebak kareng bancingan. Lian kejangan.

suara tuh ya arah sungguh umum suaran mata tumiti deh dari kalan yang pemedalan itu sang maraga lewe jangan kita masuk ya hidup mata tumiti itu doang.

0: Siaga, siaga, cai.
1: Boleh. Among duit datang-datang.

0: bari dewa jangkep ngerangsuk raja busana. Inggih.
1: Yen. Ha?
0: Ya.
1: Awas.
0: Inggih.

0: ngaraja inggih ana ratu saking gelung punika sampun wenten cina menanggeng raris punika kadi druwen palunguh cokori dewa karang curik wenten karang goak wenten karang umum-umum
1: ciri-ciri entang
2: prasetyan nih mah ciri ratu sugih.
0: Woi,
2: ni ada bani nandengan.
1: Duh, napi male nandengan, menjelawatan
0: dan jaben dugas rai nandengan liu nak metanding.
1: Ada tu nanding.
2: Banten. Nanding Banten lengah cai cawe. Kau?
0: Ya.
2: Ia namu ni kau wibawan gelah. Ia nering catus pada kaya apa tuan tu?
0: Ia nering catus pada ring pembatan agung palungo joko di dewa.
2: Kena bantai ngalian cara nyen gelah tu.
0: Ide bertara berahmu dikalaning meperai pat-pat. Catur muka sapun ike palungo joko di dewa. Napi mawinan?
2: Waneng rana ya?
0: Waneng ide bertara berahmu dok. Ide bertara inereng harian yang widya dari pacang angin yang udah ni watak kewaca jegek-jegek dari ini kemat ide mecingak
1: memakimakan
0: mereka-meriki jak pat-pat dajo dari panggikan ide lot dari panggikan ide dauh dari panggikan ide kangen dari panggikan ide
1: malu dong kecoh no.
2: Kalau meparat catur muka
0: catur muka
2: ya namoni dijo biar nyaleh. Yang gelah ratu sing ada dane bani nandeng tur maning wibuh abro gelah.
0: Tuh dewa ratu. Jag betul-betul jag maknyos.
1: Nang sini maknyos betul catur. Saya catur muka lung sajan malah. Ini sebenar melingga catur muka tu beli.
0: Nyendut nyendut.
2: Nyendut bading. Mau benar atur nai pundo do misi maknyos tu bebedek kadang.
1: Tinggi, udah satu.

0: Ngaremnya kampok ide nih dah. Jadi cara saput kan tak bisa menumpuk pangkutus. Dia ni dolen.
1: Dia cepat mak. Mak sekarang mak ganti bin. Cak peradeg gede.
0: Peradeg luar negeri.
1: Kainnya sih dah dikain sembarang.
2: Peradeg cap macan.
0: Oh.
2: Yang kain lagi madung gelaseng bener.
0: Jadi dia cap macan. Kalau macan tutul.
2: Tadi kisi macan
1: pangklung merumput tu.
0: Wah kengkenang men.
1: Kalau kayak ini nak nganutan pananda pada sang mangwang ratinut beli. Yang beli lu kita anu beli langgan no dan itu. Beli ngejacang pang semare.
0: Nah kemoja bau dia singit.
1: Oh.
2: Nah ulah saja kita.
1: Nah main mulai pemandi benih pang pada pang pat berumput.
2: Penalam beli benihnya Nil.
1: Nil lah beli.
2: Yang cukup bagusnya ngelah beli masih cair.
1: Lah beli ni kibin yang aneh kalian tak kira kira ni yang itu.
0: Menain saput kamu nyala menain badan ganti malan menain kan beli.
2: Oh, ganti
1: jadi nak bersimbang harganya.
0: Menain benar-benar mayan nang molas tali lah itu jejak satak sekat yang menain dan beli ni baru
1: loh. Molas tali singgah mesti ngopi mesti makan mesti sekat tali tu. Beradon yang nebal tu 80 tu per meter. Mesti kan boleh tak buat beli ya? Mesti kan boleh sampai ini?
0: Aing.
1: Ada yang miling ideh pada sebalana.
0: Jibu yang aing.
1: Ini luar saja nih cong itu.
2: Nah bang kedua apa nama nyamot tu nih alih lah. Yang beli singlah saput benar sama dagang saput bang beli ngide. Tu boleh nyalih gelah kan ada contoh cahaya dini.
1: Kasuma yang udang tekan gong ini. Biar jak banyak udah dua lupa jak molas ini. Gua ambil bitu.
2: Oh, cai bani nyumbang.
1: Yeah.
2: Nah, jag pokoknya aku dah si nyumbang. Kebalas sing jag ada dana mai kape nenggelah cai
1: nyumbang. Itu mak kena hui tiang nyumbang tiang berjalan atu naur.
2: Nah, tu mulu lali gelah. Cai ngelima kan jadi kengken ban panjat saja meriah.
1: Pokoknya kita bekerja dan bekerja jangan ngerambang dato. Kita hitung bulan sekali tu. Mau ini raga pang tekun. Dasar tekun pang tekun.
2: Bang disiplin.
1: Plin. Disiplin.
2: De apa tu?
1: Si.
2: Disiplin.
1: Plin
2: tu. Disiplin.
1: Disiplin.
2: Yang buat disiplin dijang ada gaya tu.
1: Tanggung jawab harus tekun ragam aja. Jak magaya kita patut ngerambang kini kita sing tadi kita kena beli.
0: Benar.
1: Apa beda ibu orang sekaya sing tadi kita mau nang ada dasar ros dakin lu. Ya cuba lah kedaman makanya itu belum mendaki itu naga ngada bau tu.
0: Dak sing dakin lima.
1: Dakin lima ngisang belum yang dakin lima.
2: Yang dia je cahaya makanya kewala sing bimbang dan ragu. Yang sebuah aneh madan tulus dia pasti ke sukses sebuah aneh jemak cahaya. Dia gugu je bawa sekelah. Dia je makanya kewala sebuah bimbang dan ragu. Dia sing ngunuh apa.
1: Dia ngerambang sekaya kan gitu makanya.
2: Apa? Dil!
1: Dia.
2: Keren!

0: Wen ide beli minyak di jabo yang bang atur ngerawasan keris ide beli danganane apalah karena orang beli tuh
1: anu gading
0: tuh bersing misi apa jak apa nak ngerawasan cara kayu ulas net ulas tuh gading mekaput Haji Mirah eh sih ada barang mudahan tuh.
2: Haji?
0: Tiang.
2: Bengong, cai jagulap, cai ngantan
0: yang kau. Mau suluh tiang idang ring danganan berwe ratu.
2: Ya namuni di jalan saya, ya namuni di kemajuan jagat gelang. Ini jani lah nesar yang seni budaya ini pangsi dajeng.
0: Mang dotan guna yang ten ratu ngelesarang lima kan sejarawan kebudayaan. Sire menatur malin watah palungu cokoh ratu. Ini nanang jenak kalungu ring jaga hati punang palungu cokoh ratu nyobiahan.
2: Tujil?
0: Ya.
2: Nah belin cahaya bang di bucu ngoyong di pasangnya gede ane gitu tuh.
0: Ini.
2: Jani cahaya jani ngiring lah masalah bangun cahaya jil.
0: Ya.
2: Bangun cahaya jil.
0: Bukan begitu tuh.
2: Nah ngodiang sih begitu bangun tuh.
0: Megalah kan don selit kali itu.
2: Il,
0: tiang.
2: Bangun.
0: Aton makita tu.
2: Ih, nak kengkeng kena ni Wijil ni ya.
0: Kayen palungu cokorat tu membawa sapu napi.
2: Wijil,
0: tiang.
2: Bangun cairin gelam solah.
0: Nah, kengkeng nama wacana Jil. Bangun ni bacirin gelam solah. Buat pantas giring ngatu musolah. Cuma tiang purun. Kengkeng tiang bangun.
2: Benar aja bangun awam ipet sen cair.
0: Hidup.
2: Di kalang ni gelap belat dan cair.
0: Pantan tiang iwang, tiang nak dos padang, sudah dos padang.
2: Oh,
0: bangun dia.
2: Jil,
0: tiang.
2: Bangun Jil, iring gelap solah Jil.
0: Tinggi duduk, ya. Jil pakai uang mati. Oh, ni nak tanya
2: tu. Dah tin cair nak mula berjiwa seni, jadilah.
0: Makai cokin. Rasa kerosok.
2: Jaglean jali mana ngipir tau.
0: Siut lo ngadus. Benah ngurus itu.
2: Subah Jil.
0: Sampun.

0: Megelang kana kedua tangan ideul teh
1: yang tadi kan mati bengong tuh. Moso socan
0: mirah adi mirah ane utama artinya tuh
1: mirah adi melana
0: cumbung ada mirah delima ada mirah cempaka ada mirah ati ada windu sare tu ada jaga satru tu
2: kejang kena banca ini ada di gelung gelan ni
1: kawentan barang murah
0: kecubong dalam siam
2: aku dang dagang mirah mai ke puri kan cai ngaturan mai ikudo jajin ni ikudo jargan ni
0: termasuk gurun mirah
1: tu sudah sekarang
2: tu yang dinuso tu jadi gurun mirah ni tukang pesantian itu orang cai
0: nggih
2: mede waratu jang mulai lah bana makat ngeramang kini pun tu tu
0: bangsing mika bangsing
2: belangsing sing je bangsing
0: belangsing nya ndo atuh atuh
2: bangsing
0: ngejak belangsing tu punang ni kang kitu nya tu lagu tadi rajo jeung brun bang mira belangsing nya
2: oh bangsing ane selam-selam tu
0: ngeh kerenya prenye
2: kadang cai ngaturan ni jikudol ada ni jikudol jeung ikena jikudol jawan jak polo kena bana matur kan gelah
0: kadang ditiang doang
2: jak bayah gelah.
0: Napi kaya yang mangkin tenang-tenang bicara jina.
2: Tunggu dua cahim dicung ala jina tu gelan atau nasing jina tu tunggu dua cenengil.
0: Raben dulu yang mula pelit mula.
2: Ya, tu raben gelah ubat raben tu pun terawang cahim raben gelan agak sangseng ben berdi. Okay, angin neng awang dah sangat ngerambang yadi. Yang udah sing pipis, udah sing anu jad gelah kagian gelah tu nasing. Sai sai orin. Tu yadi yang gaye marah ciliu bang. Punto main jemaah kini. Kadang bertawang cik cerewet ni Rabin gelai.
0: Nah, ini ide anak ya, wawu ya.
2: Jadi kita gelin saja tu. Tu maru saja warai gelah.
1: Terin paling wocok korat tu. Sami dah dos. Engge pujian puni panjang. Macam orang nak ada contoh ratu. Mendegek wikan malih.
2: Dajil.
0: Yang
2: kewalan ni sebab buka cening pinakebungan jagat di ni sing itu. Ini di kuncara negara. Yang sing dah ada cening saja lah karang banyak atangkel mai kapuri Rabin gelah ni malu najak peragat saklek. Oh dah wang cai ke tu nak sang seng bedek. Kewalo yang orang untuk ngurus sing cening dua lagi cening. Dia ni. Terkadang serahin no cening tutur ni di gedong. Yang dikedus sing ya di serandang serendang sing itu toh.
0: Nggih, nggih.
2: Nak misi saja sang.
1: Duen kenten mau waseng dak daging gumi dan dak ban di dang mata nak wantasa punika di atus serandang serendang ring dije penetak nak kentenan. Apo ne di serandang serendang nak kemantan di pun api nak. Adut untuk madut becik bubo canan ido do.
2: Tu sing sangkane jening masa jani yana mondo listu ayun itu. Saya ngasin Rabin gelang ngelapi anak buka jening sing ada toh.
0: Sira ya boleh.
2: Nyen jak jabo banyak-banyak ade waratu tu mulo saja warih kuncara negara buka jening. Ya Jil.
0: Ya.
2: Nah jani tu ngudok eta yan moni melah jagat.
1: Yan bawosen ke melah jagat ten ngandang bawa nabi malik kapit ante putri. Bukan palungo cok.
2: Iring kendang patnin gelah.
1: Ingat mina kadi rabi kalau sapu ni kau nengandang dah dor. Pikan kamu tahu pikayon yang nejaga pacang bawah napi kan dah nado menun.
2: Nado ajar.
0: Ya. Jadi kau
2: sebab medali ingat nado jani cai matur kan gelah.
1: Ingat lurus mau channel

0: Cabe-cabe bagi-bagi kemayangan. Cabe-cabe iki sire. Jerakan ingan iku parekan dewe di tiang ratu. Napa kering ajang ada pun inge-inge. Linggih coba di dewa ratu. Sampun iki inge-inge. Pindaking mamitang lu kerenin, inge-inge mang dari tiang. Nentang keni cakar wibawa, inge asapun ike ngiring. Ika ibu nadi datu.
1: Jangan kaitu aja mengitara kala, inge mamitawa, inge.
2: Mata si waluwong geneng ni atur misi jak inga-inge liu pesan. Cerajak
1: mumpo karo nak ngasti.
0: Lu tiang ni dia kata tu asapun ike.

kesiratan kita sudah malam. Mana kau tahu kena di tiang yang sampun boleh. Unas kadilingih daging pawo canan palungo joko ratu ingih-ingih. Tapi liana ring punika daging pawo canan memang doang caran untuk di tiang ratu.

tenawan. Raga tadi manusia ini nak kapi hutang. Ring itu sangat dewasa. Upeti secicik perlina apa angon berlindung uliang. Sehingga dia lihat lan-lan-lan uli dani paman medap-dap. Melihatnya nak buka paman.

que tu tion ira gemoyatnya. Rada asiki keserasian keharmonisan. Mangdeng ngemolehkan ke dirgayasan gumih.

Swamakdewasarwaprani kita angkar. Wantah kat dilinga kita aratu dua gong gede nunak segera ngati sedaging jagat mina kadi tertanduran. Sampun ngemargi yang punika sarwa mumpu mangken wantah pas wecani desang yang widi wasa mepica kiri ratu dasar pangubakti beya sampunika nika sampun kebawa swadarman ngemargi yang daging yatnya.

kalan punika taler palungo cokor atuh ngemargiang utawi nabdapan dasar-dasar pemacut sane ke bawah pacerem ugar-ugar. Nah, nikau nyandang patut.

alih modageng lantas dasar pekedek pekenyum dasari pun dipanjak bakti modageng asar asyik lah nasuk ini nyandang patut margi yang

0: Inggih Ratu, bengong yakti mana titiang ngantenan nadat kebawah staging ni bawa wantah madur kamu pisang niki sampun sang pemimpin ngelarankan kebawah panca setiti darmani parabu niki penyandang punut titiang Ratu ngiring teka kemargiang puniki mangdoten obah kering si jaron pi kayunan
1: Dajil
0: titiang.
1: Kewala ya namoni tegelah pina ke pemimpin adane dini. Cedung jagat adane gelah dini di kuncara negara.
0: Yan mawosen cedung jagat cedung saat mah ke pajang jagat saat mah ke bumi. Beli ngerawasan panas dingin iyo banyak kan pajang kan belum cedung belum ngetis yang beli. Hari kalah neng panasan iyo pajang mang pengetis. Hari kalah neng hujanan masih cedung mang pengendang doh.
1: Kena jepan cahing. Yang gelar tedung jagat wenang nayuhin banyak. Kewala yang subuh saja gelar dari pemimpin kasih dem merakyat sih nggak tedo.
0: Nah, kini kini.
1: Apa aja kepentingan banyak ya? Apa aja anilah kartuna sebanyak ya? Ada banyak gelar kegeringan. Kewala subuh bisa matur ini diajeng gelar ini dipuri. Cai pemekas pada kan kiwa dengan gelar. Yang tadi penggelah pang saja deh banyak gelar mekejangan yang madan gemari baloh jinawi. Cara bawa segelah jani. Cai tugas ngelah jani. Ko pelosok-pelosok banyak kelapang sing ada kanti mekendo, kanti sing sida nunas, nayan unduk ngelah utang, nak ajak mekerja ngelah utang sing ada dong. Kewa lo bos kewa nyen saget yo, sing ada ane lakar tunas sedut pondok ne. Cai patutnya jani lakarang pijo yang gelah jani lakarang ngabo bantuan ne cian banyak gelah pantes teman bantuan. Ingat kan tugas saya ne tuh.
0: Nggih, sami sampun. Yang ngerosong bantuan ini beli keke cara ini beli ngerosong bagi rato jak bagi raso ini.
2: Nah.
0: Ini pangsi mau wongang man bedek pangsi yang tadi kerano. Man lebihan. Sing tadi uyut sing itu.
2: Keuangan sing uyut. Pangsi uyut.
0: Oh, ini bagi rato bagi raso ini perlu rago. Yen man rago tadi tukang ireng lah tadi.
2: Yang badil pasti sing ada uyut.
0: Nah, apa pun mesti makmur nanti.
2: Wow.
0: Adil.
2: Ker zaman dulu adil makmur tuh satu keluarga ada nih gitu. Ker zaman dulu adil makmur tuh mau jual dari mau kita gitu, ada nih gitu.
0: Itu terus jagat melah.
1: Terus sebenarnya tadi cai marom ngelah cai nyamuk nyaman cai dan bang.
0: Sing tadi jadi gitu.
1: Sing tadi
0: nyaman jadi sebelah. Pacu jadi ngelah suling gede suling kini suling bungbang suling gambo. Nak mekejang mesti bang bunyi tu. Su melah lagi ingat bunyi ni melah tu berdua
2: sulung. Ayah nupen.
0: Sulung nupen dia. Ataupun
2: ada sulungnya tengil lah kau. Saya bunyi.
0: Ida ketua sulung apa pun mesti bunyi mutu kumalau. Iya dan
1: tu. Nang nak mirangan saya ada.
0: Kartika. Tahu lah tan donang suara tu. Kar bunga.
1: Tika.
0: Tika yang ada. Ro, ro.
2: Wah.
0: Yo.
1: Yang supaya soling emang bunyi dia nasi senang mirang.
0: Nah,
1: sangkanya tadi beni mula dan yang legelah yang supaya pada saling asa salunglung sebayan takut. Ada tu. Lah najak mekejang sugih angon kesugian. Yang supaya raga sehat tu angon kesugian. Sehat itu mahal sih ada tu. Sangkal jeklah mewanti-wanti kencai jani jek. Kini gedean cai ni kekian pendir, tebede naik pang meragan bengkikis.
0: Ampunan ni punak.
1: Kebelian cai kini jangan gedean-gedean nang surga lung kuning kini pin gedean nang. Lagi curigasan kini.
2: Beteng ipun. Mungkin dari dia ngelah bin duang gencet, tum nangke, mukus-kusan.
1: Tadi cuma kelosan lah tum.
2: Iya, kita nak biasa dengan tuas dukluan pang tu.
0: Dukluan pang kat kau ni.
2: Iya, biasa kita ling pidan, mukus-kusan pang petang das.
0: Pang ale je budak kian pang ngat wak tu.
2: Oh.
0: Ini gitu.
2: Nak mulup harus pengkita tetap tu. Kita ngelawar. Duang pane, dene kaput sud lawar itu kaput agun tum, kau anget anget
1: tu. Oh, tum jengku ada ane tu.
2: Tapi tu.
1: Tum jengku yang cara digianyar.
0: Oh. Belah baca buruan tum jengku. Yang mulia tum jengki.
2: Adi mada tum jengku.
1: Iya tum lawar tum jengku ada ane. Kalau yang cai yang tadi pentum dom nangke tuh pebedekan nak bener nunas. Mapan yang ngelas sakit asam urat tuh kewah tuh dom anu tuh jangan nangke tuh. Oh, kena di ngawang-ngawang cai.
0: Oh, jatuh beli dom nyengku.
2: Nyengku, nyengku kadang beli nak ada nyengku. Nyengku.
0: Berarti ngalih dom jalan kat wang lewat kat
2: asam belas
0: yo.
2: Ah,
0: padahal boleh nyangkut pun dom.
2: Sing sing anu nih sing sekan nangkut bin. Pitohan boh ada
0: nyengku. Kadang man. Sekan ngar
2: sekan nangkut nih.
0: Angklu, pohon.
1: Nak mulok itu mengabdikan seni tu. Yang coba ada rai neng makan coba job. Yang demen ayah,
0: yang
1: petara ada langit tu.
0: Memegang
1: aja ke seni budaya.
0: Nah, bang limau ada nggak ya? Bang empat tengken.
1: Tengken, pengkuda.
0: Di penjepot yang mau tengah lelas bagat berdiri.
1: Mangani raga mayatnya. Ada apa ada ni semua punyo sih itu.
0: Betul.
1: Nak iraga seni itu dini iraga sih manmu punyo di cuman mu punyo.
2: Cuma jangan terus gelindang-gelindang punyo.
1: Adi misi gelindang.
0: Yang itu.
1: Nian tu.
2: Di punyo dan itu.
1: Terus nak ada itu. Tu yang nak mukario nyidang cai mu punyo batas nyigal tupeng tu. Sari bedek dong rumuk benar sih nak diketu.
2: Cara dari.
1: Anak kengnya madan las cario.
2: Cara dari kau tupeng.
1: Tupeng.
2: Buat bongigal tupeng. Jadi yang tompeng.
0: Bermalawar jengku. Ya kan bin tompeng aja akan tutur beli.
2: Ah, aja tututan load. Genap lagi ini tutur. Terus?

0: Diang
1: apa mawin gelanuduran saya kecu
0: inge
1: yang tadi ben agama budaya depan si datunga sing gitu dah
0: inge
1: mapa ni raga ajak mekejang mulung ukuh hiatnya kelawani agama yang supaya raga eleng dan maning banyak-banyak gelah mekejang eleng ring kawetan pemekas saat kayangan sing gitu dah
0: inge
1: aduh rencana nga sebet sari banyak saja gumi ngemanguhan yang madan gemari palo jinawi melah buko jani.
0: Oh nika dah dasne daging pitekat dari wene dah siapa nika? Inggih.

beli. Apa mau kerana? Ya cuba lega. Apa pun kayu nido. Lila orang jerongatnya no. Nabi mah kawinan.

0: Dumugi jeung pangajep pikarsan Palungo Joko Ratu. Uetang Hidayana tuh dados lantas catuladan. Dados lantas contoh dari kiring jagat tuh. Yang jabo pembelian bu raga udah di nak tua jumah panglong man sama sara sing pan yang panah masing ding itu
1: bu pasti
0: ni lah panah tu ah kene kok itu nah masih raga pulas-pulas kena sama sara.
2: Ya Jil
0: ingih ya
2: mau wanti-wanti kelan udurin saya anamoni deh saja ada nih jening ayung tu masih raben kelan udah waratu kengken serai non udurin jening ajin buka yadi kena sanang mas reneng. Kewa lo nak inget nuturi jening. Ning candeng cana, kini di merajaan, kini ungang. Ruyan kuran dan cahaya, tayan gitu. Dui jening masihnya pada lulut asih kelawan ibun. Dijajah ibun ajak beragat ngintil. Tuh, mawin ngelajak bengong gelah di gedong nyingak. Ben buka yadi, coba mekas raben gelah nak senang serening gitu.
1: Nah, pengenaan yang iya, agatnya tendah dialih, lacurnya tendah dikelidin.
2: Dan no jeban cai to sangkal do cai nyamat raben kelas renang srendeng ne kewala di jaluwong ne
0: tadi sang yang Suryo pemalga itu kadan bah kau kelikangin nang srendeng nak umanti dikengkena nak mecien pikayo no masih ne ko ya sto nyana sedaya sapuniko yang tawinta ne rabi duwe sirum ni reng mapikayo mapidadak
2: ane bengong kelas raben kelas sang jane len bien itu demen makidung. Lukas nah. Galung kuning tu di merajaan kadan nyen makidung. Iya di makidung pacainan.
0: Dos bau ning tiang ling pidan pengiti rabi dua nak senang makidung. Dawak dikit ngurung janger ing padang sambian.
2: Oh misi ngurung janger.
0: Ngurung limang dino.
2: Tu ingat.
0: Lon mau bubar jangerna.
2: Tu adi kecoh tadi. Do nak bang kecoh.
0: Mauin maut muali malim ni. Kau salah pengertian aje. Dia pedang yang galak guru nanti nak udah gaurin nepang bisa.
2: Oh nak iya di nak gebes.
0: Bikin acara tu makidung mesti. Mesekar madi dewa ratu.
2: Oh saya sebuah ngintip mas. Ratu. Lagas galung ini terlan kuning ini sebuah nyen je makidung di merajaan. Tahu-tahu jagi hati makidung tu.
0: Kayang niki wentan kau ngupah ngajaru ngersi gano. Ini mungkin yang ini bawa pun ikut Dayana sampun dados bungan jagat. Dados sampun contoh kita nemu ide rabi. Rapin palungu cokor ratu. Sampun mungkin senang mau. Mau kesenian kita bawa semua tembang-tembang.
2: Sebuah ingkup pada anak ini di puri yang namun ini teh.
0: Iya makin. Ija
2: anak bin Ali yang cahaya saya.
0: Punen ini kebawaan
2: Ali. Nyen ada bani naneng kan. Nyen ada bani nyede yang.
0: Makin wan galak sapu napi pidata pelung wocokor itu. Kocap juga pacang mau. Masa sanyaan ke penuh-penuh siring.
2: Kewala kene. Nyam mulut tuh bakal gelam mulut nyingak panjang gak ada penuh-penuh siring. Mulut saja kewala pangman masih gelam mencunduk kelawani. Iya deh, cening dini masin kalungo kan ini bawa-bawa sengajak pianak kelawanan soma segelek asal.
0: Wentan pemargi mereka-mereka kuning, sarang rapi pemekas.
1: Mang kuning, ten geni antuk, wentan nak penangkilan dari
0: itu ya beli, nah pada kita kata ya.
2: Sing kenapa nih adi mau sen?
1: Aduh, diko sampun transparan, salah satu kejujuran. Oh, sinale tunggil pun
2: itu. Miskomunikasi sih gitu dari ini.
1: Nampun miskomunikasi nyabler dari mis juga pun nyabler.
0: Yang mis balik mas. Dari orang pemenin yang mis informasi gitu. Telat lagu. Dan wentan nyambung lidah.
1: Nampi malih mungkin nampun.
2: Positif negatif itu kewahan sih gitu.
1: Boyo yo anu niki berita hoax niko berita
0: bohong
1: bohong niko akeh yo niko mebawang putih pisuna bisa niko
2: oh ane cian gugu ane cian sing gugu sing ngedo
1: ane cian gege gogo gugu harus tiga ke benten ane sandang gogo ane sandang gugu
2: mulo saja padet waspada zaman jani nge. Sing tawang ane cian mulo demen ngai-ngai ane cian pas saja sing ngedo
0: nah
2: ceraka.

0: Durusang ratu durusang.
1: Yang jadi cai juga singgalah penak raben gelah. Kewala yang bisa cai ngajum raben gelah jadi nak baris. Ma diolah segala kapan yang cai. Dosanya nak raben gelah nikang serandang serendeng. Do orang jelek. Kalau boluong orang cai jaga apa gelah ni pesu.
0: Tiba.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinak wetuning kar pasir anglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nah, jam roras.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Semoga di dalam kalian rai para pemirsa Sanikan Dun Musikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Pastika sampun kantun pangenitian sadak enak. Nih riantukan Bedi Mahendra nyarangin para pemirsa sani mangkin jagi kelanturang hantu ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Pasti ke taler mulai jebos jadi sangre di tiang eh kalah dulu ini rilen telepon 223361 tembang dumun jadi katur saking pompi pahlawan pengganti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sudah di daerah kenderai para pemirsa Sari Kandun Mesikian nyarangin Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Tembang senuwu sampun aturin di tiang saking Pompi pahlawan pengganti. Spesial niki majang ring para pemirsa semeton Sari Kandun Mesikian ring galas siang mangkin nyarangin Dede. Ada tembang seni sampun katur dumugi presiden menghibur ke mantan. Dan hari ganal niki sik semua semeton di tiang ring seputaran Tabanan punapi gatre dumugi kena nggih. Dedur welcome, selamat bergabung, selamat siang. Wija taler niki sampun bergabung nyarangin Dede nggih. Sahabat budaya semeton di tiang seni kantun nyarangin Dede pasti ke sampun tetap semangat 45 nggih. Diantukan di hari kemerdekaan Republik Indonesia di angka 81 mungkin niki. Ternyata kita sudah merdeka selama 81 tahun nggih. Merdeka. Nah, seperti niki passwordnya nih mali jebos. Sani jagi bergabung Dede Pacang menyapa di 223361 mungkin bisa bercerita kidik napi kemanten kegiatan sani kelaksana yang serangkian menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke 81. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Selamat siang Dede Lade.
0: Merdeka.
1: 17 Agustus. Kita yang baru Dede.
0: 17 Agustus Siren Miki.
1: Oda Panti.
0: Sira?
1: Oda Yuda.
0: Oda Yuda punapi gatre.
1: Pecat-pecat Dede. Mungkin kena dadanya.
0: Ingih, Oda Yuda suksema. Waduh, menggelebuk Miki. Ingih, suksema Kiko punapi gatre. Suksema sabun bergabung Dedur Miki beli Dede. Ingih, suksema Dedur. Selamat siang. Ngirim wawanang mali semeton mali jebos bisa menginformasikan nggih napi kegiatan biasanya ini kan wonten perlombaan-perlombaan nggih sane kelaksanaan ring suang-suang Banjar anike seperti tradisi sami kantun kemargiang kantos mangkin biasanya nih dumun wonten lomba panjat pindang seperti nika nggih. Sira Niki Suratmo suksemo sampun bergabung. Babe Nasela, oh Babe Nasle kenan nggih suksemo. Suksemo sampun bergabung Niki. Selamat siang.
2: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Yang Mamang, lumayan cepat bisa tim pemenang.
0: Nggih, terus Mamangku.
2: Nak lomba-lomba nge.
0: Napi niki kegiatan nih ring pemenang.
2: Tahu lomba-lomba pi kakak.
0: Lomba napi.
2: Mengenap nih kak. Ngadu bola. Yang bilang siapa nih?
0: Oh, lansia taler nyarangin.
2: Lomba angin yang paku di botol. Nyepit bola. Ntar ibu siap.
0: Oke, enten geng. Sing semua.
2: Nanti gak terlalu Pak Dede.
0: Kena. Dados tembang napi.
2: Miong bang pindang. Nika santi kakak. Kenten goyang-goyang nika.
0: Oke, enten. Oke, sampun.
2: Nika kan Pak Dede. Semua
0: kulit
2: yang masuk.
0: Inge.
2: Yang siang lah Pak Dede sama
0: Miring. Aha.
2: Om Santi.
0: Inge Om Santi Om. Oh, itu bagus Sukarte kendan. Om Swastiastu beli Dede tiang Aji Uba. Ada punapi gatre niki atuh. Gaji Uban, Gongka Uban kada niki sana wentan ring seputaran Ubud sing semua sampun bergabung nggih. Babe Nasle nggih temannya ne jantos kemantan ditunggu tetap mengikuti siaran niki nggih. Om Swastiastu selamat siang.
3: Swastiastu beli Dede.
0: Yang
3: sekarang Pak Dodi ikut yang beli Dede.
0: Inge Pak Dodi ring Pangiangan.
3: Inge patut Pangiangan Jembrana niko.
0: Punapi gatre.
3: Agung karo becik yang beli Dede.
0: Penapi kegiatannya mangkin niki serangkian menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia sanekaping petang ke-81.
3: Riki benjang niko wentan kentan niko
0: napi
3: santai lomba kentan anak-anak niko.
0: Tepat di 17-annya nggih. Ten biasanya ne upacara nyarang nginten.
3: Kenten niko Riki ring pangyangan ring lapangan wenten makan kerupuk anak-anak
0: itu. Ah niko lomba ya.
3: Namo deso niko nyarengin niko jalan santai.
0: Setidaknya kita ikut memeriahkan. Napi yang sampun sudah di eko napi yang sampun sudah. Napi sane sampun dirasakan mangkin niki Pak Dodi di ke-81 bangsa Indonesia sudah merdeka. Apa yang dirasakan?
3: Sajan.
0: Napi
3: nggak pasti kok seneng niko mangkin niko kenton niko.
0: Sudah sejahtera Pak Dodi.
3: Aduh yang ngomong niko minap durung yang Pak Dodi.
0: Aduh. Artinya tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Nih merdeka.
3: Ini kok nyarangin kok jalan santai mendandan Kang Yang beli dede.
0: Kan tun kentan Pak Dodi sakit.
3: Kentan sangsungkan tinggalit niko mangkin ampun lingsir minap niki kan.
0: Pokoknya Pak Dodi sehat selalu, rezekinya selalu dilancarkan. Nggih niki wenten salam saking Kudu Guang niki itu Cokordo Titiange. Sane selalu monitor niki ring TikTok.
3: Rajeng kenal
0: Cokordo Guang.
3: Cokordo Guang rajeng kenal.
0: Inge, mungkin kocap ida jagi menuju ke Lebanon nih.
3: Luar negeri ini tuh.
0: Inge
3: rajeng lu mau ke.
0: Inge.
3: Bahayu ring margi nih kok.
0: Aha.
3: Tuk semua beli dede.
0: Ngiring.
3: Majeng ring beli dede. Arjunanya perempat rajeng
0: tegas.
3: Ganteng makin siaran. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Sik semua sampun bergabung niki Pak Dodi. Sedewen dan ring pangiangan. Sampun bergabung niki jarangin dede. Yan yo sik semua. Tijak Korda, aduh mungkin kena atuh. Suwi nentan ora ketemu. Salam sarang sami. Ring Puri pemekasnya ring Guang Wendan Made Sutama sik semua sampun bergabung nyarengin ring seputaran Batu Yang regala siang mangkin tetap stay tune di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Rekalen rai sanekado nyarengin dede regala siang mangkin sampun nang pindah frekuensi mulai jebos kantos puput gelah dulu ini jam 3 sore jagi ring titiang ring acara-acara sane sampun ke sagayang sane mangkin durus dumun biar sayang sane pacang lintang
4: kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebedin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Raglan Rai Propamirsa semudah didiang sane kantun nyarang dede ring perempat suara budaya Bali. Tembang sane wau sampun aturin titiang eh. Wilasmi saking Yan Sri Kandi. Sane oneng aduk tembang sane sampun katur wau. Dumugi presiden terhibur ke mantan. Mardike suk semua niki semeton saking napi niki nggih. Suk semua sampun bergabung niki ring TikTok Dede Kaki ring kala siang mangkin. Talar WGM Pine suk semua talar sampun bergabung. Mewali sane mangkin sang Raditya ngalah duene ring lain telepon 223361 majang ring para pamirsa. Sane nyarangin Dede Melije Bos mungkin bisa menginformasikan kegiatan yang dilakukan serangkaian menyambut HUT kemerdekaan RI ke 81. Oh saking pindah nggih sik semua salam niki semeton pindah di bawah pimpinan Bapak Profesor Kadek Bongol. Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu selamat siang Dede dan
0: Merdeka.
1: Merdeka sekali merdeka
0: tetap merdeka. Sareng
1: Nini Santa.
0: Nini Santa jege nyelolet. Bu napi kegiatannya niki ji ni.
1: Yang?
0: Napi kegiatannya niki.
1: Mangken siang wau san nyai. Kegiatan kene lancar kan kerja di rumah aja.
0: Masa menyambut 17-an nyait kan biasanya kan mengikuti lomba-lomba dan lansia kan sarang niki
1: ya
0: kan dilibatkan lansianya untuk lomba-lomba
1: ada
0: oke enten ya
1: sarang ini tuade talar buku keboyo ini agung remangku kita waringin dari sirene udah deh ya. Bu Pera, salam merdeka Bu Pera. Salam Bu Janura, Bu Jerman. Kencan apa ada ini sob? Mas Indira, Mas. Mandar Ayu salam Mang Panu, kena Mang. Kencan Gugian Yoga salam. Ini Ita.

0: Ayunan. Kan ini tu ini ni kimbah tu ini nyarang tu semua mah.
1: Yeah. Niki wentan salam Pak Pak Wayan Kaka kanda niki nyarangin.
0: Niki semua salam mewali ni.
1: Aha.
0: Manggarah ayu. Salar wentan Gus Haji Bawo. Kak Ciatop.
1: Yeah.
0: Niki Mbah In Mbah Mbah Haji. Lo galo
1: punya. Eh lo galo saja.
0: Cari ni lo. Semua kabarang alat bunga lo.
1: Ingi.
0: Dong yang seri sekara. Udah wedi.
1: Ingi.
0: Caler Bu KBB, Bu Eka Sempigi, Bu Cinta. Caler Bu Wayan Suwartini. Nini Dania, Kak Dania. Sikapnya sarang kami. Mang Pandu ampun ya. Mang Pandu kena mang. Darah ayu sarang sami amunike gende makalah wang
1: Om Santi Santi Om suksema nini santa sanuwen dendring seputaran sanur sarawu sampun bergabung nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali. Raglan Rai, berapa miarsa sudah ngantur. Niki tidak informasikan ngomong sengini cuaca di seputaran Kota Denpasar. Niki cerah pisan nge. Taler terpantau dari dalam studio. Arus lalu lintas di seputaran Jalan Hayam Buruk aman, lancar, terkendali. Wajang ring berapa miarsa sementara di tiang senewen dan ring margi. Nah, riantukan serangkaian HUT RI ke-81 kanda niki ring suang-suang Banjar. Pasti ke sampun melakukan kegiatan nggih riantukan pek ring rahina mangkin niki hari libur hari Minggu. Mungkin para sekedrune memanfaatkan waktu luang mangkin niki melakukan kegiatan perlombaan-perlombaan. Nah niki mawinan menawi te melintas di seputaran jalan sane margi nyane ke angin untuk kegiatan perlombaan. Nah mohon berhati-hati nggih, dumugi rahayu selamat kantos ring tujuan. Nang Ratih jalan-jalan suksemo niki sampun bergabung ring pro 4 suara budaya Bali. Muali ring 223361 selamat siang. Halo.
2: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Nah, Mahindira.
2: Ya, patut Bli Dede. Mare saja nih kau li merayakan Bli Dede.
1: Oh, napi ini kegiatan nih.
2: Sane wau 3 pos niki dari Muda Mudi.
1: Aha.
2: Dan PKK dan mengadakan satu kali diadakan iki Dede.
1: Oh no, ya jalan santai.
2: Jalan santai paling malu beli Dede. Jalan santainya tengan kilo Dede.
1: Oke entan. Yeah.
2: Banyak ikut tu subuh teras nabo nak di ikut tu di tempat.
1: Karena membludak kan dan gih, napi wastane pesertanya.
2: Ya karena banyak pesertanya. Nah yang anu lomba ngejuk meri.
1: Oh. Hadiahnya langsung boleh meri.
2: Iya, bebek Dede sing meri pe bebek.
1: Oh, bebek.
2: Gege
1: ya yen bebek kan gege yen meng miong.
2: Dan yen meri kan.
1: Yen bebek mumungi miong jak melaib sampun nang diko menang eh. Oke, langsung ke Mantan.
2: Nggih, sampun kenten nggih Dede nggih. Nika meriyun Lionel le telu ni peserta na jak le 5 Dede. Hari jek saling pelucunin gae nang.
1: Nggih.
2: 5 meter gae nang merepat Dede. Me lucu saja niki nak nggih Dede mah malunan sama pamit Dede.
1: Nggih.
2: Ning mbah manggih nika gen ajak senam niki mis senamnya luar biasa Bli Dede nekang pun niki pelatih senam wis ganteng eh ana pedan jegek-jegek siteng-siteng Dede
1: nggih.
2: Nah nika banyak male anu nggih Dede nggih.
1: Mm-hmm.
2: Ya menika kan malu orang rumah Dede
1: nggih.
2: majang beli dede, majang beli dede, rajang tugas, yang kan begatro, anan bu nini santa fotokopi yang digengit,
1: ini
2: usut bu Sinta reng penateh selamat hari perkawinannya katanya.
1: Oh, geng, selamat bu Sinta, sehat selalu sarang bapak nge.
2: Usut untuk bu Sinta penateh,
1: inge. Inge patet.
2: Ngerti dede.
1: Ye.
2: Yang masih napa Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Inge, sing semua sampun bergabung. Nge, Raglan Rai, sampun pindah frekuensi ring 106,4 FM. Terus dumun biar sayang Sani Pacang Lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak, dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebenarnya di arah kalian dari para pemirsa, senekan dan nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Sana bawa sampun aturin di tiang tembang. Spesial niki majang ring mardike, sebenarnya di tiang ring seputaran Pinde belah batu Gianyar. Magadra kocap majang ring semeton sarang sami. Mardika tembang ruine wawu sampun katur nge dumugi je presida terhibur ke mantan. Niki wentan Made Jack Supartama sana wentan ring. Ampura niki harus nama lengkap kocap nge. Om Swastiastu beli Dede titiang Dr. Made Jack Supartama Yase ring seputaran Selan Bawak Sembung nge. Oh kok Selan Bawak Sembung, Selan Bawak Tabanan niki nge. Niki Megatra kocap majang ring semeton sarang sami dari Sabang sampai Merauke, Pulau Nias sampai Pulau Rote. Salam kocap niki bagi yang lengar sampunang mekangan riantukan sampunanan medue bok endan. Sane medue bok sampunang sombong pasti ke sampun yen wenten masalah jagi nanan lengar endan. Keren niki bahasane yang misi bok konentain lengar ketap nge. Rahayu semua Made Jack luar biasa sekali niki kata-kata bijaknya keren. Inge rakalan rahayu para pemirsa ledangan pisah niki riandokan galah sampun mepet nge. Suk semua sarang sami antuk uratiannya nih sani sampun rauh nyarangin Dede ringgala siang mangkin iring di tiang untuk ngaturang teman-teman Pop Bali ring siaran teras UMKM malipisan rahajeng selamat menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ulang tahun ke-81 nge, tetap semangat sekali merdeka tetap merdeka. Untuk adik-adik titiang para Yohana sarang sami sane ngemargiang ris groning perlombaan-perlombaan nah mang dene tertib nge. Reklan rai ledangan pisan deding lusur mau pamit sarang sami suk semua antu uratian nyani meli jebos muali ring titiang antuk ngaturang teman-teman Pak Bali dan kan jagi kelanturang antuk ngaturang siaran ngelila ulangun kan dos puput galah duwe ni jam kalih meli jebos.

Sahabat Budaya, pembayaran pungutan wisatawan asing PWA di Bali hingga Agustus 2026 mencapai 43%, meningkat dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang hanya 35,4%. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan peningkatan kepatuhan tersebut didorong koordinasi dengan imigrasi dan maskapai penerbangan internasional. Sementara penerima PWA sepanjang 2025 tercatat 369 miliar. Gubernur Koster juga menyebut Pemprov Bali terus memperkuat sosialisasi kewajiban pembayaran PWA, salah satunya melalui pengumuman di penerbangan internasional sebelum keberangkatan menuju Bali yang dimulai diterapkan pada akhir 2026. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan secara bertahap agar penertiban pungutan yang merupakan kebijakan khusus Bali tidak menimbulkan dampak kontraproduktif terhadap pariwisata. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Ingin rekalan raih para pemirsa sahabat budaya Sanding Adun Mesikian nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali. Sedua sampun aturin di tiang tembang nyarengin rekalan raih ring ambare iring di tiang untuk siaran ngelilu ulangun untuk ngaturang teman-teman pa Bali. Nanti tembang sedua pindah ke panjang Rahman di tiang dumugi je presiden terhibur ke mantan. Terima kasih sangre di tiang dumun selamat siang. Am swastiastu.
1: Apa dede?
0: Ilegale.
1: Iya, aduh. Manisnya suaranya Mbak Lele main neragan tanggagis.
0: Aduh. Cantiknya legale misi sugenan.
1: Langsung misi ilegale.
0: Buat tebak ke malam yang le. Le.
1: Ya.
0: Jani kan nak serangkaian HUT kemerdekaan ke-81. Le galo napi ke mengikuti perlombaan. Biasanya kan ring banyar-banyar melakukan kegiatan perlombaan skot runo biasanya niki lansia lansia lo galo kan nu udah di pemudi.
1: pemudi
0: lo galo sing milu lomba di banyar.
1: Kan milu lomba di banyar.
0: Adi ya.
1: Ampun
0: wenten
1: anak-anak buah
0: juga. Eih, legale dari bos jadi ngelah anak buah.
1: Iya, anak buah ampun azat, yang ampun pensiun.
0: Oke, enten. Gimangke napi kegiatannya niki legale?
1: Kegiatan legale, ngalap bunga aja satu.
0: Adah, bos apa ngalap bunga? Kan benar anak buah ngalap bunga.
1: Anak buah masih ngalap bunga.
0: Oke, okay, itu bos masih.
1: Nak ngalap bunga ni ke?
0: Oh, geng.
1: Aduh, sama ada nak berjodoh hadanin ni aja
0: pak. Nah, mending
1: mana gitu? Aduh.
0: Jek ketemu. Ya engkin ya dana ketenge alih ke Sibang ketemu lo galo
1: ketemu di makunit di alas lo galo haja
0: alih di tukade ketemu ngajak lo galo
1: ajak lo galo di batu eh.
0: Milah ketemu ngajak lo galo apa yang ada aneng gitu nah.
1: Apa yang ajak ke situ lah nanti pada lihat.
0: Tersing sangka anang mula jodoh.
1: Tuh, boleh yang sing jodoh, sing mangkat deh pada dia. Di mana mana aja pada dia bisa ketemu lu galu.
0: Iya, begitu juga saya alih ke cari ketemu lu galu.
1: Ketemu
0: lho galo
1: di Singapura.
0: Ah, dong oyong di beten Singapura nyanan garang ulat singat nyena.
1: Oh, nampun mokerok ape.
0: Oh, tan mungkin karena takut ulat singat aja lo galo.
1: Yang
0: ini gak
1: ketemu
0: ben
1: Pak Dede.
0: Eken
1: ten. Preso nak lo galo ngan Pak Dede.
0: Napi?
1: Preso lo
0: galo yang tuh bla bla yo bayes melu. Nak subuh ke salon, Dede subuh maningah ngorti, udah wening orang. Dede lo galo nak berajin ke salon, nak nuseng batis ne bla bla. Kita cuma sempiar gen gerigin nek.
1: Mau melu, mau mules ani saya main wadi.
0: Nak bawa mules jani legale main body yang nganggo usam usam.
1: Cuma kasih jadi jerman ini dah usam.
0: Ede, daweni jak mulo sangkaneng jak ngai-ngai. Nak petawa bahasa saya ke salon, nak kel milu lomba aku ni orang dingah di Sibang. Nak suba ke salon bememi apaan.
1: Mama kerja kampung. Membersihkan kampung, mencemir kampung. Tuh,
0: bapak itu berajin lu galus. Tenggitu, nah, harus tampil cantik.
1: Tuh, yang bercantik, engkin.
0: Yen, subuh memiap, bemeenci, bemalis-alis, do memaku. Nah, nyanan pangsi ngusak, nyanan lipstik misi maku.
1: Lengah, boleh jadi yang ngajin, gak anggap maku. Aduh, yang kan bani ngajak, kenal lu galus yang bani maku,
0: nak udah weni ngai-ngai kan nak mau lu galu saya beli mako di ni di warung beli dede gitu masing-masing kan gitu buat ni udah weni jaman sing sangkaneng mulu iri udah weni dah masa lu galu orang ngemil mako legale. Angin nak dumun galah emang dah boleh semeton sana tiosan.
1: Nge, Pak Dede, nak temang teman yang siang, lo galo, Pak Dede.
0: Aduh, temang napi nih ke lo galo.
1: Aduh, cemat-mat bana siangkin temang, Pak Widi-Widi ano, niko.
0: Mungkin dumun, sing mat-mat apa mula sing nang wang judul temang nih, leneng, nak saru nih. Karena selesai nih ngang Widi-Widiana Dayan lu galu liusan nih mara nawang Widi-Widiana Widi-Widiana. Yang
1: gak sering nonton nih Titi Budai Uli.
0: Lu galu kenal gak jadi Uli?
1: Kenal
0: ke di TV. Atah ya nak kenal konyang kenal bos kenal di TV.
1: Saya pun yang kenal di TV saya bilang-bilang pesan dia mau balik di Uli sarang Pak Widi-Widiano. Buat di Uli di
0: tuh nenek-nenek ada salam le. Di Uli nyalamin langsung nih ngajak Widi-Widiano.
1: Widiana,
0: aduh galau nak senang sekali, tonjong
1: Budai Uli, sarang Pak
0: Widiana. Nge, salam wali kocap nge.
1: Nalika Budai Uli, sama le galau. Nge, sama ane ketemu di jalan, ampun nikah yang nak senang sekali, nikah Pak Dede.
0: Ekenten, nge.
1: Hobin siang nikah.
0: Tinggi, sampun.
1: Siang-siang siap, dah bangun, sampun siang menampun, lantai Budai Uli.
0: Kenten. Nyeng, jeng. Tinggi.
1: Lupa nanti, aku panggil nanduk sama Santi. Santi. Rahayu, Pak Dede.
0: Rahayu lah, galo.
1: Nge, mau wali, Pak Dede.
0: Tinggi. Jek. Lo galuh sangkaning mula nak saru apa sing tawang penyanyi nele nang apa aduh le galuh nah yang penting sehat serangkaian HUT kemerdekaan RI ke-81 pokoknya tetap semangat nge harus selalu tersenyum. Wentan patut mancung ring kapal suk semua. Wentan Nini Nyoman Sudiyati ring seputaran Drupadi suk semua. Nini Nyoman Pekak gaul semua wayan sumo talar niki Bu Wayan Suwartini ring sedang punapi gatre beli dede titiang kena eh nyarangin kocap Nini Ayuna suk semua Nini sampun bergabung niki nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali niki wentan Aji Bringket niki suk semua sampun bergabung nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali Gung Michel. Salam kocak majang ring semeton sami di tiang wentan ring margi ini niki beli dede jagi menuju ke Surabaya ngeh alon-alon ring margi dumugi rahim selamatkan terus ring tujuan ngeh wali ring 223361 selamat siang.
1: Selamat siang Pak Dede.
0: Marasan ibu najal.
1: Ada sakit rasanya gede. Sakit rasanya gede Pak Dede. Sedangin lo galo. Ampun mulut makan dan kari belah-belah.
0: Nak berpedek basangnya turin mereksa. Benan ya ketemu mereksa Pak Dede.
1: Reso kan iki Pak De.
0: Nge. Dawe ni.
1: Aduh sakit sana kita tanya. Aduh Pak De. Pak De dia pun nanti gatau niki kena nge.
0: Inge titi yang kena dah.
1: Jantan kena dan ni dah jantan bungker. Panas kan panas nyentak niki Pak Dede.
0: Nggih pun api yang mana cuaca ya kan. Pun api kegiatannya mangkin niki daweni.
1: Nggih nggih niki sirah niki mah egi anyole ungkar ya kedek mah egi tu. Kedek Pak Dede. Nggih Pak Dede.
0: Tiang.
1: Kan akeh dijebos kejang-kejang kulitronya nggih. Yang mangkin moga tak ide Pak Dede.
0: Ngiring deres.
1: Ingin niki nini santar yang sampun pole mesana nih. Maigi mungan mulai jebos maigi. Niki kepada Dania, Daud Danu, nini Dania, mugi kena. Yang Kirana, mugi kena nia. Sarang Nagong Biang Yoga. Bu Desi Batanta, Bu Desi,
0: munga.
1: Dedir, rebut Pak Dedir.
0: Nge.
1: Sarang Mbak Andira. Ita. Sarang Nagong Biang Sri Kaleh, Nagong Biang Sri Ring Kekeran.
0: Nge,
1: munga udah jebot. Bu Jero Jerman atau Jerman memang rupang Alagung yang misin Inge menikahin kangen Niki namun tumasa dede Membungkar kedek dibuka
0: Inge sik semua dah weni
1: Inge Pak Dede mulai jebak Budar waspada yang margi
0: sik semua dah nge
1: Mugi kena dah weni pamit Mungun Niki namun tumas merokok
0: Yeah.
1: Jangan pamit Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Inge udah weni Ring Sibang sampun bergabung Selamat siang
2: Selamat siang Bri Dede
0: Selamat siang si Reniki
2: Siang Mah Egi Ring Kekeran
0: Mah Egi
2: Inge Rajang menyambut hari kemerdekaan Bli Dede.
0: Inge rajang.
2: Inge daweni sanakan daweni sarang ibu loh galuh.
0: Ampun daging ibu malih loh galuh kan dan nge. Yen ibu nikah kan sampun ya sampun meduwe na alit yen loh galuh. Yen loh galuh kan nak wau nedang menek bajang nikah.
2: Iya beli dede Niki nyarengin Nunap tembang
0: Tembang napi
2: Jaga hati
0: Jaga hati
2: Saking mang jano

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ingin rekanan rai berapa miliar saya semetawan saya dengan dunia ringin dede ring perempat suara budaya Bali muali sang rada dede yang galah dulu ini ring lain telepon 223361 majaring berapa miliar saya semetawan saya jagi nyarangin telur saya jagi ngarsan temang durusang kangkat malisiki penelpon ke mandan ye om swastiastu selamat siang
1: om swastiastu selamat siang dede ye. Selamat menyambut hari merdeka besok merdeka ye. Ya, semoga kita diberi kekuatan kesehatan. Kita masih hidup sini, di alam ini, di atas tanah, di bawah langit. Semoga kita diberi kekuatan sehat lahir batin. Mm-hmm. Begitu juga kita menghormati pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Mm-hmm. Semoga beliau-beliau di alam sana melihat kita dan keturunan-keturunannya diberi jalan yang terbaik untuk mencari kehidupan.
0: Luar biasa sekali. Nggih, suksema.
1: Suksema Dede. Selamat bertugas. Mm-hmm. Om Santi Santi Santi Home.
0: Suksema Bu Vera. Sanuwen dan ring seputaran Tabanan sanuwu sampun bergabung nggih.

Raglan Rai, Sobat Budaya, Ledangan Pisan, Randukan Galahe Sampun Telas, Iring Titiang, Sahabat Budaya, untuk ngaturang teman-teman Pop Bali. Ngeh, nonton kerasa sampun satu jam, jadi nyarangin Ring Ambare. Mali Jebos, Muali Jagilan Turang Titiang, untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara Lokal Bali.

Sahabat Budaya, BPBD Kabupaten Tabanan melakukan pemetaan terhadap sejumlah desa yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau. Kepala BPBD Tabanan Nyoman Sri Nade Giri menyampaikan pendataan desa rawan kekeringan masih berlangsung dan BPBD berkoordinasi dengan ya terkait untuk mengantisipasi dampak kemarau. BPBD Tabanan juga mengimbau masyarakat khususnya di wilayah yang masuk dalam pemetaan untuk menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan. Langkah mitigasi dan koordinasi dengan perangkat desa terus dilakukan agar kebutuhan air masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raglan Rai berapa miarsa semudah di tiang sani kadun mesikian nyarang yang dede rim perempat suara budaya Bali sani makin jagilan turang di tiang untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali menyajikan pindah ke topik ring sidoning pemargi siaran pun iki ngian pun ike dede pacang membahas kemuasan ini tradisi-tradisi sani kadun kemargi yang kantos makin ring Bali sani makin durus dumun temang jagi katur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
2: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru. Mangde boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
1: Ibu, apa sih paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
2: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

bareng kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar, satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan. Di atas, adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri

0: Sahabat budaya, tradisi unik. Sanek laksana yang ring Kabupaten Tabanan ingian punike wenten ngerebak rezeki baru gajah. Tradisi niki kelaksana yang setiap 10 hari wusan rahina suci galungan, tepatnya nering rahina suci kuningan sanis caro kliwon kuningan. Semeton rakalan rai tradisi ngerebak rezeki baru gajah nike ingian punika ritual mengantar rezeki baru gajah dengan berjalan kaki sejauh 14 km dari Puri Kramitan menuju Pura Pekendungan ring desa Pekraman Braban Kecamatan Kediri. Ritual niki kelaksana yang oleh angge keluarga Puri Kediri kesarangin 6 Banjar ring desa adat Kediri. Angge para pamirsa punika sane wawu sampun ning yang ditiang mali jebos mewali jagi informasi yang ditiang mawaseng ini tradisi ngerebek rezeki baru gajah. Sane makin terus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
1: Mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Makepung. Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Tradisi Makepung berasal dari Kabupaten Jemberana, sehingga Jemberana disebut juga dengan nama Bumi Makepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi Makepung dikendalikan oleh seorang joki, dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya, pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jemberana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi Makepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sebenarnya di daerah kalian Rai, sahabat budaya, saringan dun mesikian, nyerangi dede, ring perumpat, suara budaya Bali. Tembang sana wawu sampun aturin di tiang, nyarangin para pemirsa sami, ringgalah sore ini mangkin, dumugi ya presiden terhibur ke mantan. Ngemawasang ini tradisi unik, saking Kabupaten Tabanan, ngerebek Kriski baru gajah sana wawu sampun aturin di tiang, antu info sana sampun kader dumugi mapi keno. Ngeh, ledangan pisan rendokan galah durin niki sampun telas, dedeng lunsur mapamit sarang sami, suk semua antu uratiannya nih. Menawi tewin dan iwang ring sironing pemargi di tiang ngintar acara puniki banget lungsur geng reno pangampuro. Mulai jebo semeton di tiang putri. Pacang nyarangin para pemirsa kantos puput galah druene jam kutus ungi malih jebos. Bina kawasanan ngatur acara puniki puputang di tiang antuk para masanti. Om Santi Santi Santi Om.

Rakyat dan Rai Pemerintah Kota Denpasar menyerahkan bantuan sosial pasca bencana tahun anggaran 2026 kepada 70 warga terdampak dengan total anggaran mencapai Rp1,195 miliar. Bantuan secara simbolis diserahkan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara kepada 25 perwakilan penerima di lobi kantor Wali Kota Denpasar pada Jumat 14 Agustus untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran maupun bencana alam. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai. Kembali hadir Pro Dangdut di ruang dengar Reki dan Rai. Dan sore hari ini kita akan berdendang dan bergoyang selama 1 jam ke depan ya, di jam 3 sampai jam 4 sore. Dan Putri siap menemani Reki dan Rai untuk bergabung di line telepon pastinya ya. Untuk yang bergabung nanti silakan bisa request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam ya. Gak lupa juga Reki dan Rai ya, boleh bergabung sepanjang program ini di WhatsApp Pro4 RRI Denpasar untuk berkirim salam ataupun request lagunya mungkin ya, kalau belum sempat gabung di telepon. WhatsApp seperti biasa di 0878 9882 2420.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Permainan tradisional Kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.

0: Rudang dut dang dut adalah kita. Raika dan Raim sudah mengudara tadi ya. Ada tentunya lagu dangdut yang sudah menemani kita di sore hari ini. Dan juga beberapa informasi yang sudah didengarkan ya. Sekarang waktunya Raika dan Rai untuk bergabung di line telepon di 0361-223361 untuk request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Aduh, just ya. Sorry ya. Ya?
1: Ayu Ari cantik ya.
0: Putri nih. Putri.
1: Mbah Mangku ada pasti saja yang pemenang.
0: Oh, Mbah Mangku Putri yang tugas ini Mbah Mangku.
1: Iya, ya.
0: Inge. Pun api gatra Mbah Mangku.
1: Karo Putri masih hat. Bong melompat yang lansia itu.
0: Oh nggih. Menyambut 17 ya?
1: Nggih.
0: Oh nggih, Astung Kare kalau udah bisa ikut kegiatan kan sehat artinya nggih.
1: Kan boleh nyelepang pajak gitu.
0: Oh gitu, dapat juara.
1: Di botol.
0: Untung maksudnya paku nggih, bukan lindung kan belik nggih.
1: Karo maksudnya nggih Putri.
0: Oh, Astung Kare nggih, untuk ikut memeriahkan Mbah nggih.
1: Busani ke PKK lomba-lomba.
0: Oke, Anton. Oh, sampai hari ini masih rangkaiannya.
1: Rangkaian
0: itu. Hingge. Biar makin semangat lagu, Dumun, Mbah. Mau request lagu apa?
1: Menggelebuk, Mbahnya.
0: Iya, jangan menggelebuk.
1: Tera Janang, ya?
0: Tera Janang, ya?
1: Tera Janang.
0: Lanjut.
1: Pasti kan ulang tahun, lansia. Ya, Putri Michi, Mbah Kerawakian di... di kebun raya.
0: Oh, kenten. Gengge becek nih ke becek.
1: Tadi kita sama keraukian.
0: Mantap ya ini ya lansia sama PKK-nya. Mas Tengkara.
1: Sami doain Mbah Mang sehat.
0: Iya, pasti.
1: Semua doain sama Tuan Serang Sami.
0: Gengge.
1: Ada salam-salam nih.
0: Dados. Salam-salam dulu, Mbah.
1: Iya. Sarang Mahayunam. Iya. Matu Nini, Ni Ida, Mahira, Jerman Kusdani, Munga, Haji Tadi. Jero Kuko, Kak Nadia. Bu Vera, salam merdeka, tetap merdeka. Vera, Munga.
0: Iya.
1: Pak Mang Pandu, semoga sehat, nge.
0: Astung Kare.
1: Ini kita nguling-nguling siang.
0: Iya.
1: Apa sembuh, tulis. Pak Mang Pandu.
0: Astung Kare.
1: Kita minumun, ya Putri yang menggabung mah.
0: Inge, suksema Mbah sudah bergabung di Prodangdut ya.
1: Mbah, kan kena oban pelang.
0: Iya.
1: Mau kira langsung ya Putri, Mbah nak belum nih bisa tentang ngatung ya.
0: Inge, sarang-sarang, belajar Mbah nge, sarang tiang nge.
1: Salam-salam.
0: Nge.
1: Oli yang siang kalah.
0: Inge Mbah.
1: Ya, Om Santi,
0: Mbah Mangku Prajapati. Ngelantur nih kan, jadi ikut bahasa Bali. Lanjut lagi rakyat-rakyat ya. Tadi sudah ada Mbah Mangku Prajapati. Sekarang siapakah yang akan menyusul? Silahkan bergabung 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pudangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putri Cantik.
0: Inge, selamat sore. Merdeka.
2: Merdeka, udah menang sekarang.
0: Menang bisa naik ya.
2: Bisa naik, yang nggak bisa merdeka, yang kerjanya banyak sekali, Gek.
0: Oh gitu, nggak ikut lomba-lomba juga nih, kayak Mbah Mangku tadi.
2: Lomba masak dari jam 4 sampai jam 2 tadi.
0: Oh ya ampun. Kok ngegas sekali Niang?
2: Pasnya sampai besok masih.
0: Oh gitu, nge, semangat Niang ya. Semangat kemerdekaan ya.
2: Tapi di asrat itu tadi, para lansia, ulang tahun di tempat kerja Niangnya tadi itu. Udah sepuh-sepuh, udah semuanya semangat ya.
0: Iya, yang penting semangat pokoknya nge, biarpun umur bertambah terus, tapi semangat juga harus membara nge, Niang. Iya.
2: Senang kali masanya nih yang ngararis manis bisa
0: Astung Kare, rezekinya lancar.
2: Iya, ya. Tadi Mas Nini sudah dapat merayakan, saya tidak. Nanti mau ke Puputan ini ya.
0: Oh, nggih, gaskan.
2: Ya, di Puputan nanti merayakan.
0: Nggih, mumpung hari Minggu ya, Niang ya.
2: Boleh. Siap-siap, udah pulang cepat dari kerja. Besok dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam masih ada.
0: Waduh, lembur ya besok ya. Sekarang harus happy-happy.
2: Intinya dulu libur, mumpung dia anak sekolah. Dan di Puputan aja ada lomba nanti.
0: Oke, mantap-mantap. Nggak usah jauh-jauh ya.
2: Lagu dulu ya.
0: Inggih, mau lagu apa ini nih ya?
2: Lagunya ini ya, Perjuangan ya.
0: Perjuangan dari Bang Haji.
2: Indonesia.
0: Oh, itu Anana. Itu nggak masuk lagu dangdut nih ya. Itu bukan lagu dangdut. Nggak masuk dia di pro dangdut.
2: Ya, lagunya.
0: Lagu apa yang lain, yang lain coba.
2: Perjuangan di dangdut ya.
0: Itu ada lagunya Ayu Ting Ting, mau.
2: Oh iya iya.
0: Indonesia
2: ya,
0: aku berkarya mau.
2: Ya mau.
0: Ya, ya yang itu ya, itu lagu perjuangan juga. Nggih.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Nggih, silakan.
2: Semua teman-teman semangat ya. Saya pulang duluan, maaf.
0: Nggih.
2: Kerja dulu, ngelemur dulu ya.
0: Nggih.
2: Sampai lagi 2 hari baru santai kita ya.
0: Oke. Biar banyak punya bekal 17-an. Nggih.
2: Merdeka, baik merdeka, jangan di pasar. Ini hari libur kita semua. Juga buat KBB, paling udah kemana-mana dia ya.
0: Sudah merayakan ini kemerdekaan.
2: Jangan, Bu, jangan dulu bikin badai, kita ngibur dulu yuk. Patut Ancung juga, Bu Eka Sepidi, untuk Bu Iwa, ayo ngibur-ngibur. Mbak Andira, Pak Nepi, ayo ngibur, kita ngibur. Siapa lagi ya? Udah naik lupa.
0: Semetonya biar nggak ketinggalan.
2: Ya, itu Kak Dania, ayo Kak Dania, Bu Nini Dania.
0: Yeah.
2: Ini Santa juga. Ngibur-ngibur kita, ikutin ini, Gek Putrinya, biar rame.
0: Inge.
2: Kita jalan-jalan setelah udah dapet lagu.
0: Inge.
2: Ya, pokoknya selamat merdeka semua seluruh Indonesia.
0: Inge.
2: Semoga semua semangat dan panjang umur.
0: Astungkare.
2: Putri, nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Salam sama si cantik ya.
0: Inge.
2: Nanti semoga panjang umur juga dan murah rezeki.
0: Astungkare nih ya.
2: Niang dengar lagu dulu, siap-siap sambil mau jalan-jalan juga ngibur sama cucunya.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali ya, Niang. Dua lagu sudah siap nih Reka dan Rai, ada Terajana dan juga Indonesia Ku Berkarya Hanya Untukmu ya. Katanya Niang lagi pengen dengerin lagu-lagu yang temanya kemerdekaan ya. Langsung aja kita dendangkan, tapi dimulai dari lagu Terajana.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai sudah mengudara tadi lagu requestan dari Mbah Mangku Prajapati dan juga Niang ya. Dan tentunya sudah menemani kita sore hari ini sembari beraktivitas mungkin ya atau beristirahat. Karena tadi sepanjang jalan menuju studio Putri lihat banyak juga yang merayakan, sudah mulai merayakan gitu ya. Untuk menyambut besok hari kemerdekaan Indonesia ya. Jadi mungkin banyak juga yang sudah berkegiatan hari ini ya untuk menyambut kemerdekaan. Nah, apapun kesibukannya hari ini, semoga semua berjalan lancar ya Rekan dan Rai, dan tentunya diberikan kesehatan untuk kita semua. Dan sebelum Putri buka line teleponnya, Putri akan bacakan dulu yang sudah colek-colek di WA. Karena sudah ada Pak Tut Pondok di Sidang Bundut Bangli yang ikut bergabung. Katanya hari ini mau request lagu Hanoman Obong ya buat Ge Putri. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nanti lagunya dicari-cari dulu ya Pak Tut ya. Lanjut lagi ada Bu Ninda Kuom. Halo-halo Pro Dangdut Ge Putri Merdeka. Cuaca cerah astungkare. Kuom cerah ya Bu ya. Ada juga Nini Dania. Selamat sore Ge Putri. Nini Dania Sanur ikutan satu. Terima kasih. Terima kasih kembali Nini. Oke, karena sudah menyapa semuanya yang di WhatsApp ya, sekarang saatnya Putri untuk membuka kembali line teleponnya. Silakan Rakyat dan Rai yang masih ingin bergabung ya di 0361223361 bisa langsung dihubungi dan bergabung on air bareng Putri ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita cantik.
0: Dangdut adalah kita. Pantun dulu.
1: Hai hai hai.
0: Halo.
1: Kangen, kangen, kangen cantik.
0: Aduh, kangen, kangen mbok loh deh.
1: Apa kabar cantik?
0: Astung kare baik. Mbok loh deh gimana kabarnya?
1: Kabar baik, sekeluarga ge.
0: Oh gitu, kirain
1: ya juga ya. Sehat ya.
0: Astung kare.
1: Panjang umur, murah rezeki cantik ya.
0: Astung kare.
1: Salam sama si baby.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga selamat, sehat, rezeki terlimpahkan ya.
0: Astungkare, astungkare. Buat Mbok Lohde juga sekeluarga ya. Doa terbaik pokoknya ya, biar kembali.
1: Pokoknya positif aja
0: ya. Iya, betul. Gak boleh negatif-negatif ya.
1: Iya. Kalau negatif cepat katanya tua nanti.
0: Gitu, aduh gak mau deh, gak mau ikut-ikutan tua deh.
1: Memang sih modenya sudah tua gitu.
0: Ah gak percaya.
1: Gak percaya ya.
0: Orang suaranya masih ting-ting begini kok.
1: Semua bilang gitu,
0: iya,
1: tidak percaya sama kardiasi.
0: Iya, orang suaranya masih ting-ting nih.
1: Ya, cuman suara memungkinkan astungkare, Ge.
0: Iya, astungkare berarti awet muda, ya.
1: Iya, bersyukurlah sama yang di atas.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya.
1: Selamat, selamat.
0: Menyambut.
1: Selamat hari kemerdekaan, ya, Ge.
0: Iya, Mbak Lodi. Besok ya, Mbak Kerasa.
1: Besok ya.
0: Betul.
1: Kemerdekaan RI Indonesia 81 tahun ya, Ge.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Sekali merdeka. Tetap merdeka.
0: Iya.
1: Sekali di udara.
0: Tetap di udara. Ya, RRI
1: sekali
0: dan pasar.
1: Di RRI perempat. Tetap di RRI
0: Astungkare.
1: Gak request lagu.
0: Boleh.
1: Bisa nggak?
0: Apa itu?
1: Lagunya Perjuangan dan Doa ya, Gak.
0: Dari Bang Haji ya?
1: Iya.
0: Tadi Bang Hajinya udah nyanyi.
1: Oh, sudah ya?
0: Sudah naik tadi yang Terajana.
1: Dulu jadinya.
0: Iya. Jangan ya, jangan.
1: Iya, yang lainnya ya.
0: Nah, yuk ganti yuk yang lain yuk.
1: Ayu Ting Ting sudah?
0: Sudah juga.
1: Sudah, ya ampun.
0: Iya, tadi kebetulan yang naik itu dua, Bang Haji sama Ayu Ting Ting.
1: Oh gitu. Yang lainnya aja deh.
0: Iya, ayo.
1: Termiskin di dunia, Ge.
0: Oh iya, boleh.
1: Iya.
0: Inge.
1: Mode siap mendengarkan ini anak-anak nyari ikan di telabah.
0: Semangat sekali ya. Lomba ngejok B gitu nanti.
1: Iya, ribet dia.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Biarin aja.
0: Salam-salam dulu boleh deh buat
1: serapannya. Salamnya buat semuanya aja dulu ya, geng ya.
0: Oke.
1: Kompakan di udara maupun di darat.
0: Okay.
1: Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Kak Putri.
0: Iya, boleh deh.
1: Hati-hati di jalan nanti ya. Semoga selamat nyampe di rumah ya. Kumpul sama keluarga, sama si baby juga
0: iya.
1: Ya. Makasih banyak waktunya, Ge.
0: Oke, terima kasih.
1: Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Boleh deh. Boleh deh sama Maylin tuh kadang openingnya sama deh. Sampai kayak Putri tadi kiranya Maylin. Tapi pas bilang kangen-kangen, oh udah langsung connect. Ini pasti boleh deh ya. Sama-sama ini cantik banget suaranya ya. Semoga nanti dua-duanya bisa ketemu langsung sama Gek Putri. Jadi tahu perbedaannya mana Mbok Lohde, mana Maelin ya. Lagu rekasannya termiskin di dunia. Kita dendangkan dulu Raki dan Rai.

Rakyat Andrei, sudah mepeti jam 4 sore ya. Itu artinya Pro Dangdut di sore hari ini harus Putri akhiri ya. Dan pastinya seperti kita ketahui bersama ya, kalau hari Minggu ini spesial Pro Dangdutnya hanya 1 jam. Karena di jam 4 sampai jam 6 sore kita akan bergabung ke program Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Yang mana nih di hari yang cerah ini akan kehadiran dua bintang tamu cantik ya, pastinya penyanyi Bali yang hadir di studio untuk menemani Putri sore hari ini ya. Ada Mbok Marian dan juga Mbok Dewi Sakura nanti yang akan hadir dan berbincang-bincang bersama Putri Rakyat dan Raya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

Wakil dan Rai Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pembangunan kawasan Turiapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan direncanakan diresmikan pada Januari 2027.

Koster mengatakan, selain pembangunan kawasan dan akses menuju menara, fasilitas telekomunikasi Turia Pada Tower saat ini telah berfungsi melayani 30 jaringan televisi dengan jangkauan siaran dari Buleleng hingga Jembrana, sehingga masyarakat dapat menikmati siaran televisi berkualitas tanpa antena parabola. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Swastiastu. Rekalan Rai, Kanton Musikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring Rai nusri becek puniki rekalan Rai ngge, niki pasti ke sami sampun hafal kenten ye, nyabran radite niki. Pasti ke gak putri nonton peraragan Ring Studio kenten ye, santukan niki wenten acara sani pindih ditunggu-tunggu niki ngge. Ring galah jam 4, kantos puput mulai jebos ring galah jam 6. Niki pacang iring titiang ring program ngospek, ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah, rekalan Rai, ring rahina sali becik puniki, nge, sampun hadir niki ring studio, wenten, maka kalih niki penyanyi Bali sali cantik-cantik, nge, sampun ngerauhin niki, wenten Mbok Dewi Sakura, taler wenten niki Mbok Marian, nge, sali sampun hadir. Lan sedurung lantur niki rekalan Rai, nge, putri ingatkan taler niki. Siaran ring rahina ni mangke, niki nge, ring program ngospek, nika presida rekalan Rai Cinga, niki ring live streaming, Facebook Pro 4 RRI Denpasar, lan pasti ke Presiden Iki Piarsoyang Ring RRI Digital. Oke, rekalan Rai, ini kering studio titiang sapa dumun Om Swastiastu Mbok Dewi lan Mbok Marian nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajeng sore.
0: Rahajeng. Niki sampun rawuh maka kali rekalan Rai nggih, cantik-cantik sekali hari ini. Penyiarnya jadi minder niki. Karena bintang tamunya cantik-cantik sekali niki. Dan Mbok Dewi niki, Mbok Dewi Sakura mungkin sudah banyak juga yang uning ya Mbok ya. Karena niki bukan nama baru kenten ring Belantika Musik Bali kenten nggih. Dan hari ini hadir membawa sesuatu yang baru Mbok nggih. Dan ada juga Mbok Marian niki.
2: Halo, selamat sore.
0: Ternyata semetonnya Mbok Putri niki.
2: Sama-sama Singapadu.
0: Iya, betul ternyata. Jadi
2: Singapadu menyala.
0: Singapadu bersatu ya. Ketemu ternyata di studio justru ketemunya ya Mbok Nge. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentunya Mbok Nge, Mbok Dewi dan Mbok Marian, ngobrol-ngobrol santai kayak mantan niki nggih. Berkenalan mungkin lebih jauh.
1: Boleh,
0: kemudian
1: ya,
0: karya-karyanya juga tentunya nggih. Dan nanti Rekalan Rai pastinya di jam 5 sampai jam 6 nika di sesi kedua kita buka line telepon ya Mbak Nge. Jadi yang mau kenalan, mau tanya-tanya boleh jebol swenten nggih galahnya nggih. Mungkin Putri nemu niki kenalan nggih.
2: Oh, silakan Putri.
0: Sedang Mbok Dewi dan Mbok Marian nih. Kalau Mbok Dewi nika titiang rerah informasinya pastinya nggih sebelumnya. Nika lagu-lagunya cukup banyak sudah Mbok ya. Mbok Dewi sudah dari tahun berapa nika terjun ke dunia tarik suara?
1: Pertama kali nika di tahun 2012.
0: Oh, 2012.
1: Tahun 2012-an.
0: Sudah lumayan lama nggih.
1: Masuk album Dedare kompilasi Harta Pro.
0: Oh, oke, di bawah Harta Pro berarti
1: ya,
0: nge?
1: Dengan judul lagu Sing Nolak, waktu itu single perdana.
0: Oke, ini ke single perdana.
1: Yang saya buat sendiri. Waktu itu kan ada beberapa lagu yang saya iniin sama produsernya. Pokoknya yang dipilih itu gitu.
0: Oke, Sing Nolaknya yang dipilih ya.
1: Oke.
0: Berarti itu karyanya Mbok sendiri.
1: Iya, saya sendiri.
0: Oke, dan itu lagi jadi single perdana. Oke. Tapi kalau enggak salah sempat vakum juga Mbok ya.
1: Setelah di album Dedare itu, saya mengeluarkan single bersama Bli Bayu Krisna waktu itu yang berjudul Sing Now.
0: Oke,
1: ya pernah populer waktu itu yang joget-joget itu.
0: Oke. Okay. Terus sekarang membawa karya baru, Mbok ya?
1: Ya, setelah vakum itu pernah beberapa lagu yang keluar juga, ada yang saya ciptain sendiri, ada teman-teman juga gitu. Terus setelah saya hamil dan jadi ibu rumah tangga, terus sibuk, ya sempat vakum.
0: Oke, karena kewajiban ya.
1: Oke,
0: sekarang Mas Tungkara udah bisa kembali lagi ya Mbok ya. Oke, dan untuk lagu terbarunya ini tadi judulnya Membuah Bahagia ya Mbok ya.
1: Membuah Bahagia.
0: Itu kapan dirilisnya?
1: Itu 2 bulan yang lalu.
0: Oh, 2 bulan yang lalu. Oke, sekarang Agustus aja. Berarti sekitar Juni.
1: Ya, Juni. Mei,
0: Juni. Oke. Jadi masih anget-anget banget nih ya Rekalan Rai ya. Nanti kita coba putarkan juga ya Mbok ya biar
1: biasanya
0: didengar.
1: Ngebeat sih dari dulu ini
0: agak beda. Oke. Jadi sedikit berbeda dari karya-karya sebelumnya ya.
2: Biar lain dari yang lain.
0: Kejutan jadinya ya Mbok ya.
1: Okay. Biasanya dari dulu selalu pop, koplo, ngebeat slow gitu.
0: Oke. Jadi salah satu karya spesial ini berarti ya agak berbeda soalnya ya. Nah kalau Mbok Marian ini, oke, okay, Mbok Marian, kalau dibilang baru nggak baru-baru banget juga, karena
2: ya?
0: Single-singlenya juga udah ada beberapa ya Mbok ya.
1: Sampun sudah
0: ada berapa Mbok singlenya kalau untuk saat
1: yang
0: ini?
1: Yang originalnya sudah ada 3.
0: Tiga. Okay.
1: Nanti OTW lagi 2.
0: Oh, sementara lagi 5 ya, 5, udah banyak sebentar, berarti.
1: OTW masih macet.
0: Ini kan masih perbaikan jalan Mbok ya siapa dia?
1: Iya, masih macet tadi di jalan.
0: Iya, jadi masih nunggu. Tapi yang 3 itu sudah ini Mbok sudah rampung semua.
1: Sudah di YouTube.
0: Oke, tetap ya kalau sekarang zamannya sosial media tetap ya membantu promosi ya.
1: Okay. Di TikTok juga.
0: Nah, itu tuh kalau udah naik di TikTok biasanya lebih cepat biasanya Mbok ya.
1: Iya. Astung okay. Karela.
0: Untuk 3 lagunya ini berarti sudah ini juga Mbok ya bisa di request di radio seperti
1: sudah,
0: itu ya Mbok
1: sudah.
0: Ya.
1: Sudah.
0: Itu apa aja judulnya Mbok yang 3 itu?
1: Itu karya yang perdana saya yang pertama yang itu perdana? Juga ciptaan sendiri ada Tresna Menyalawi.
0: Oke, Tresna Menyalawi.
1: Itu genrenya
0: pop.
1: Yang kedua itu ada Tresna Nekandas, itu ciptaan dari Bapak Wayan Kobar.
0: Oke.
1: Okay. Itu sad mellow. Yang ketiga ada genre Tresna Blimolen, itu yang ramai itu, paling ramai sekarang. Itu ciptaan Tiang sendiri juga, Tresna Mimolen itu genrenya mix ngebeat dia, koplo.
0: Oke. Okay. Oh, berarti kalau Mbok Marian ini ya, temanya campur-campur. Ya?
1: Nanti juga ada lagu religi cuman belakangan aja deh.
0: Masih ini ya, masih
1: sidori-sidori ya.
0: Oke. Jadi kalau untuk karya-karya baik Mbok Dewi maupun Mbok Marian sebenarnya sudah banyak juga, nggih, dan sudah masuk tentunya ke radio-radio, kemudian ke platform digital juga, nggih. Jadi mungkin sebenarnya Rakyat Raya juga sudah kenal ini sama Mbok Dewi sama Mbok Marian ya. Tapi bersyukur sekali sih hari ini, terima kasih banyak baik Mbok Dewi maupun Mbok Marian bersedia hadir ya di studio.
1: Sama-sama.
0: Jadi bisa kenalan lebih jauh lagi ya. Kalau tadi nih Mbok Dewi kan sempat vakum. Ya, sempat vakum karena kewajiban tentunya sebagai seorang ibu ya. Kalau sekarang ini berarti anaknya sudah ini Mbok, sudah bisa ditinggal.
1: Ya karena ada yang jagain.
0: Oh, sudah aman ya. Oke, tapi sudah mulai terima job lagi Mbok?
1: Kalau job saya sendiri kan selain ibu rumah tangga, terus jaga anak juga saya ada usaha sendiri.
0: Oh,
1: jadi
0: ada usaha juga.
1: Masih sibuk di usaha.
0: Oke, jadi belum kayaknya ngambil offline gitu ya?
1: Ini aja di daerah Denpasar, ya masih bisa lah.
0: Oke, tinggalnya di mana Mbok kalau boleh tahu?
1: Saya
0: daerahnya?
1: Daerah Denpasar masih ada.
0: Oke, jadi memang untungnya RRI di Denpasar.
1: Iya, makanya jadi kemarin masih bisa. Di luar Denpasar masih belum lah nanti masih.
0: Okay, iya.
1: Ngatur waktunya
0: ada
1: belum
0: baby.
1: Bisa.
0: Iya. Baby-nya. Jadi masih yang dekat-dekat aja
1: masih
0: ya.
1: Aja.
0: Tapi kalau dulu udah biasa ambil job kan, Mbok ya?
1: Dulu ya ngikut-ngikut.
0: Udah
1: dulu.
0: Kemana-mana.
1: Ya, kemana-mana.
0: Kan?
1: Sampai ke Singaraja karena
0: semua. Wah, itu udah ke ujung banget ya.
1: Iya, sama penyanyi-penyanyi yang
0: langlang buana.
1: Teman-teman yang udah pada terkenal sekarang itu kan dulu juga.
0: Mbok Dewi kan juga udah terkenal. Gimana sih? Iya, jadi cuma nunggu ini aja momen aja nanti ya.
1: Ya itu kan yang namanya si hoki katanya.
0: Iya.
1: Kadang yang cuman satu single terus booming.
0: Meledak,
1: Nah, itu hoki lah.
0: Iya.
1: Sendiri bawa hoki beda-beda.
0: Nah, itu dia ya. Tiap orang beda-beda nanti jalannya ya. Oke. Kalau Mbok Marian sudah mulai ngambil ini job-job juga?
1: Sudah ada beberapa kemarin. Sudah endorse juga. Cuman belum banyak sih.
0: Oke, sedang ini ya, aja. Sedang OTW-OTW ya.
1: Sedang OTW-OTW-nya.
0: Lagi ininya nih, kejar-kejarnya ya.
1: Kejar-kejaran.
0: Kalau kesibukan lain, Mbok Marian?
1: Tiang juga adalah seorang guru SMK ya.
0: Wow, ternyata ibu guru ternyata ya.
1: Sudah bergabung di SMK itu dari 2010.
0: Oh, sudah.
1: Tapi kan
0: ya?
1: SMK-nya loncat-loncat.
0: Oh, maksudnya
1: saya ngajarnya tiga lokasi.
0: Sampai sekarang masih 3 lokasi?
1: Enggak, sekarang 1 lokasi aja. Oh, karena Tiang ada di guiding sekarang.
0: Oh,
1: guide juga.
0: Oke. Banyak side jobnya ya.
1: Mencoba hal yang baru gitu kan. Masih bisa ya jalanin.
0: Sambil jalan juga tetap berkarya
1: jalan.
0: Di musiknya ya.
1: Tetap.
0: Oke. Ini keren banget sih dua wanita Bali yang menginspirasi berarti ini ya. Jadi tidak hanya diam di zona nyaman gitu ya. Sudah terjun menjalankan hobi. Kalau nyanyi mungkin hobi dasarnya ya.
1: Dasarnya memang hobi.
0: Kemudian ditekuni dan Astung Karo jadi rezeki juga ya.
1: Astung Karo.
0: Tapi tetap juga berusaha untuk cari rezeki yang lain itu luar biasa sih ya. Oke. Dan tentunya ini tidak lepas dari dukungan keluarga pastinya Mbok ya. Gimana respon keluarganya ketika Mbok Dewi ini terutama sekarang udah punya anak nih? Tapi memang dari dulu sudah
1: tahu kan. Malah suami saya itu sempat ngefans sama saya dulu.
0: Oh gitu, awalnya gitu. Jadi ini fans jadi cinta.
1: Enggak, bukan pas apa namanya, kan aslinya enggak tahu siapa itu Dewi Sakura gitu.
0: Oh.
1: Dia pernah cari-cari kalau... itu. Pas lagu saya itu yang dulu yang pertama kali yang sama Bli Bayu Krisna yang itu kan pernah viral, terus sama lagu saya yang dulu-dulu ya udah lama lah pas zaman-zamannya itu. Katanya dia pernah
0: nyariin siapa ini,
1: googling siapa sih Dewi Sakura.
0: Ya ternyata jadi
1: pas
0: history.
1: Udah ketemu pas udah deket pacaran, terus itu masih belum enggak dia.
0: Belum enggak yang diajak pacaran Dewi Sakura. Oke.
1: Ya lama-lama itu udah pas mau nikah itu baru dia enggak.
0: Ternyata
1: ternyata aku pernah gini apa namanya googling dulu gini-gini ternyata ya.
0: Jadi gitu. Istri sekarang gitu ya.
1: Makanya sekarang juga kalau didukung ya, kalau ada waktu ya silakan gitu.
0: Yang penting diatur dan
1: yang penting enggak ganggu di rumah gitu.
0: Karena memang dasarnya sudah itu duluan sebelum kenal pun sudah menjadi penyanyi ya.
1: Yang penting enggak ganggu urusan di rumah lah.
0: Oke, jadi aman ya, Mbak ya.
1: Istilahnya anak yang penting aman terus enggak ganggu lah gitu.
0: Iya. Apalagi kita Bali ya, banyak ininya juga ya, mungkin banyak adatnya. Jadi tetap itu yang penting balance, aman gitu Mbak ya. Oke, okay. Kalau Mbak Marian, gimana itu ngajar di sekolah, kemudian guiding juga.
1: Tapi jadi ibu juga.
2: Iya. Jadi ibu rumah tangga, jadi tiga anak ya.
0: Tiga ya.
2: Kebetulan masih bisa diatur sih. Karena sebelum bergabung di dunia musik, ke YouTube, saya memang dulunya memang sering ikut-ikut lomba. Jadi suami saya yang dulu waktu kita masih pacaran, dia udah sering ngajak-ngajakin, nganterin lomba kemana.
0: Udah tahu ya bakatnya di situ.
2: Iya. Dari sekolah kan kita bisa request jam mengajar kita hari apa
0: iya lagi.
2: Asalkan setiap kalau ada kegiatan di sekolah tuh kita ngikut.
0: Iya.
2: Misalkan kita disuruh ada misalkan Miss besok ada ini loh mau nyanyi ya Miss. Oke, gas.
0: Nyambil
2: pokoknya untuk
0: juga
2: izin,
0: ya.
2: Untuk izin gampang lah kalau kita misalkan di sekolah tuh kita juga ada kontribusinya buat sekolah.
0: Betul.
2: Seperti ini.
0: Iya. Jadi ada timbal baliknya juga ya Mbok ya. Tetap kita berusaha yang terbaik. Jadi saat kita perlu bantuan juga bisa. Gitu ya.
2: Kayak besok kan 17 Agustus kan.
0: Nah, banyak job.
2: Tiang ada bisa kan upacara tuh. Tiang udah bilang, Tiang enggak bisa ya, soalnya nanti ada syuting.
0: Nah, itu. Aman ya.
2: Biasanya ngikut tetap.
0: Apalagi upacara mungkin ya, maksudnya lebih bisa dikondisikan ya. Kalau mungkin mengajar ke anak-anak itu yang harus dia yang masuk kelas tetep. Itu mungkin yang lebih ini ya, harus diatur banget ya.
2: Oke.
0: Jadi baik dukungan keluarga, tempat kerja, syukurnya ya. Jadi semua udah support ya.
2: Support.
0: Makanya akhirnya bisa juga sampai sejauh ini.
2: Ya. Tengkara di sekolah sih disupport sama ibu kepala sekolah.
0: Nah, itu yang penting tuh.
2: Paling kan izin sama wakasenya. Miss saya gini ya, Miss. Oh, nggih, Miss yang kita bisa diatur gitu ya.
0: Okay.
2: Tengkara saya punya apa atasan yang baik yang selalu
0: mengerti
2: support.
0: Ya. Mengerti. Anak-anak gimana? Wah, ini guru saya nih. Missnya penyanyi.
2: Nah
0: gitu
2: tadi kan adik Dewi kan tadi yang ngefans suaminya dulu. Nah orang saya yang ngefans tuh murid-murid saya.
0: Malah
2: kemarin mas lagu terakhir saya kan di YouTube tuh kan Beli Molen, Tresna Beli Molen. Kadang saya masuk kelas tuh mereka pada nyanyi-nyanyi di atas lantai 2. Beli Molen. Saya ketawa. Ih anak-anak ya udah yang penting mereka happy. Masuk kelas udah kita Miss Molen.
0: Oke.
2: Kok ibu Miss Molen sih?
0: Punya nama baru ya jadinya ya.
2: Kok bukan, itu kan judulnya tak gitu. Ketawa aja mereka. Mereka itu suka gini, Miss ajak nyanyi dong kayak gitu.
0: Iya.
2: Mereka bagus sih sambutannya.
0: Itu modus kali, biar nggak belajar.
2: mungkin.
0: Ya, tapi sekarang ya. Nggak, tapi bentuk sekarang. Dengan mereka bernyanyi, tahu lagunya, berarti mereka benar-benar menikmati karyanya.
2: Menikmati,
0: benar. Ya. Termasuk Mbok Dewi juga nih. Sekarang kan sudah berkeluarga Mbok ya. Mungkin ketemu sama tetangga atau apa, itu kan semuanya tahu berarti ya bahwa Mbok Dewi ini penyanyi dari sebelum nikah gitu. Suka diiniin juga, maksudnya kalau ada acara di Banjar atau apa, nyanyi dong atau gimana?
1: Iya sering.
0: Iya, ditodong.
1: Kalau ada acara, tapi kadang kan ya kadang mau, kadang enggak.
0: Tetap ya, mengkondisikan ya.
1: Iya, tergantung kondisi, kalau lagi ngempul, lagi jaga anak. Iya. Aduh gimana nih, begitu.
0: Oke.
1: Kalau udah lagi santai, saya sendiri, ayo gini.
0: Oh malah ngajakin. Kalau santai ngajakin.
1: Kalau saya sih gampang, itu tergantung yang penting apa namanya lagi santai, nggak ada yang penting anak sih, yang penting anak tuh
0: iya karena kapar. Sekarang masih fokusnya di situ ya
1: yang penting ada jagain tuh gampang.
0: Oke. Jadi tetap juga ya kena todong juga ya
1: Sekarang lagi nggak kayak dulu lah kesini kesana harus gimana kan izin dulu, belum lagi mastiin di rumah udah oke apa belum.
0: Betul.
1: Kan anak masih nyusu juga. Pokoknya yang penting semuanya udah beres lah gitu.
0: Baru tenang meninggalkan ya. Kalau enggak juga kepikiran pasti kan ya anak gimana gitu ya.
1: Saya kan bukan ngurusin di rumah aja, kadang saya kan punya usaha juga. Kecil-kecilan lah. Jadi ya otaknya
0: terbagi-bagi.
1: Cabang-cabang.
0: Oke. Makanya belum berani ngambil job juga jauh-jauh ya, Mbok ya. Usahanya di bidang apa, Mbak, kalau boleh tahu?
1: Di bidang, masih di bidang cewek-cewek lah.
0: Oh gitu, tak kira kuliner, bukan? Enggak. Ya?
1: Salon kecantikan sih.
0: Oh, wow. Kecil-kecilan. Oke. Sudah jalan lumayan lama juga, Mbak, ya?
1: Itu sudah lama sih. Kalau yang nikah sendiri banget itu udah 5 tahunan lah.
0: Oh, lumayan.
1: Dulunya masih kayak joinan sama temen.
0: Sekarang udah ada yang sendiri berarti, Mbak, ya? Oke, luar biasa ya. Jadi benar-benar terbagi sih pikirannya itu ya. Memikirkan usahanya juga gitu ya. Tapi Astungkara ya akhirnya sudah dibuktikan sampai sejauh ini.
1: Kalau mungkin ada yang kenal itu Desa Kura Beauty lah.
0: Oh, boleh. Ternyata di spill. Iya. Saya malah takutnya enggak mau bilang takutnya.
1: Ya kan boleh, kalau ya usahakan boleh.
0: Oke, boleh dicoba dikunjungi. Kan kadang-kadang ada Mbok juga di situ ya.
1: Saya ngendal sendiri sama ada.
0: Oh gitu, di situ. Berarti kalau mau ketemu bisa langsung bisa. Sambil perawatan ya. Oke, jadi inilah luar biasanya penyanyi-penyanyi kita ya di sore hari ini. Jadi menginspirasi
1: wanita-wanita
0: sekali.
1: Tangguh.
0: Iya, betul. Wanita tangguh, anak tetap dijagain, keluarga tetap pekerjaan ada, hobi tetap jalan.
2: Biar
0: itu yang luar biasa.
2: Biar seimbang
0: Itu.
1: Soalnya kalau kalau wanita itu diam aja malah stres. Ya
0: betul
1: kan?
0: Sih, apalagi kalau nggak pegang uang.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi harus punya penghasilan sendiri juga ya. Jadi berusaha ya, tapi tetap ya ini donaturnya tetap jalan ya.
2: Hobi jalan, donatur
0: betul.
2: Jalan.
0: Nah, jadi Rakyat Terai, karena tadi sudah ngobrol, udah kenalan nih sama Mbok Marian dan juga Mbok Dewi ya. Izin mau putarin lagunya dulu.
2: Oh, boleh.
0: Oke. Ini lagu terbarunya dari Mbok Dewi Sakura, ada Membuah Bahagia, dan juga lagu dari Mbok Marian nih, ada Tresna Menyalawi.
2: Menyala.
0: Kita coba menyalawi. Dengarkan ya. Jadi siapa tahu nanti di rumah, oh ternyata ini penyanyinya gitu. Kadang gitu, suka lagunya tapi lupa siapa penyanyinya kan. Nah, sekarang kita ingatkan lagi.
1: Hanya beda
0: lagi.
1: Dengerin di radio sama di YouTube.
0: Beda. Di YouTube juga beda ya.
1: Sambil dengerin lihat-lihatnya sama radionya.
0: Nah itu,
1: beda.
0: Jadi kadang oh yang ini ternyata gitu. Banyak kejadian kayak gitu soalnya Mbok ya. Jadi nanti setelah mendengarkan mungkin ingat oh ini, jadi nanti bisa gabung juga untuk kenalan atau tanya-tanya ya. Jadi Reke dan Rai, kita dengarkan dulu 2 tembang ini ya. Satu dari Mbok Dewi Sakura, ada Membuah Bahagia lagu terbarunya. Kemudian ada Tresna Menyalawi dari Mbok Marian ya. Selamat mendengarkan. Thank you.

0: Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang olo padu, rejang galuh, dan rejang dewa.
1: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: kenapa dia milih ini, Mbak? Kenapa dia suka sama lagu ini? Enggak, coba disuruh milih ini aja.
1: Iya, mungkin karakter vokalnya katanya cobain gitu. Kan vokal saya kan agak ngebas.
0: Jadi biar melo gitu ya, turun. Dan ternyata Astung karena memang ini ya, bagus lagunya karena dibawakan sama Mbak Dewi.
1: Kalau digedein dikit mungkin feel-nya dapet. Karena kecil jadi
0: enggak ini ya. Tapi tadi aja udah ini ya, Mbak Marian aja bilang
1: ya,
0: tadi.
1: Kita di sini dengerinnya kecil.
2: Yang dengerin tadi sampai.
1: Makanya kalau dengerin lagu tuh gedein dikit feel-nya dapet.
0: Iya, benar-benar gini ya. Tapi yang di rumah aman kok. Udah gede ya. Jadi memang lagunya ini mungkin lebih ke rumah tangga ya, Mbak, ya cerita lagunya. Bisa diceritain dikit, Mbak, lagunya ini menceritakan tentang apa sebenarnya?
1: Menceritakan apa?
0: Jadi perjuangan.
1: Dari awal itu kan katanya enggak punya apa-apa dari awal nikah. Ya kan mungkin dilihat dari cerita lagunya ya, banyak orang mungkin ini yang mengalami
0: seperti ini ya,
1: kayak dari awal nikah nggak punya apa-apa, udah gitu ya dengan semangat berjuang berdua gitu kan, ya dapatlah rezeki gitu, yang tadinya yang kesana kemari ya itu udah tanda kutip, kan seperti lagunya itu kesana kemari berjuang. Susah berjuang gitu, terus dapat rezeki ya Astungkare berbuah bahagia gitu jadinya.
0: Gitu. Makanya entah juga itu, buah bahagia.
1: Ya kan di video klipnya kan di istilahnya di perumpamakan usaha kecantikan itu kayak apa namanya itu wedding itu di ininya di video klipnya.
0: Video klipnya.
1: Tapi kan di istilahnya disambung-sambungin karena saya juga waktu itu kan berias. Sekalian juga ya sekalian biar jadi usahanya tuh di
0: bidang kecantikan,
1: di bidang wedding waktu itu di video klipnya.
0: Gitu.
1: Mungkin kalau nggak dengerin, nggak lihat video klipnya, mungkin orang kayak berpikir, oh kayak kisahku ini yang gimana. Banyak usaha-usaha, banyak usaha-usaha yang dirintis dari nol
0: bersama pasangan. Jadi benar-benar perjuangan sepasang suami istri lah, Mbak ya. Jadi lagunya ini yang Astung Kare membuah bahagia gitu ya. Jadi lagunya tentunya banyak sih pasti yang merasa nih, karena benar sih katanya kalau awal-awal pernikahan itu kan memang cobaannya lumayan ya.
2: Benar-benar.
0: Jadi memang benar-benar bareng-bareng gitulah ya berjuang.
1: Yang dari awalnya nyata. Kan istilahnya kayak pacaran itu nggak mikirin beban.
0: Iya.
1: Mikirinnya,
0: tapi jawabnya beda.
1: Iya. Mikirinnya mungkin keluar cari makan.
0: Udah.
1: Malam minggu udah nikah. Beli ini, anak ini.
0: Besok makan apa?
1: Nah itu jadi bahan cekcok kadang sama pasangan kan. Kamu begini, kamu begitu. Nah keluarlah ininya. Kadang kalau dibilang itu kayak
2: ada gap gitu ya, ego.
1: Iya itu udah keluar. Jadinya ya mungkin kalau udah lama jadi sudah memahami kekurangan masing-masing.
2: Iya betul.
0: Itu juga mungkin jadinya. Jadi bukan hanya masalah ekonomi sebenarnya, Mbak ya. Kalau membuah bahagia itu ya. Jadi kesabaran kita menghadapi pasangan gitu juga ya. Jadi kalau udah lama ya dapet feel-nya.
1: Kadang egonya kita pengen seperti ini, pasangan yang tidak mengerti kadang-kadang gitu. Makanya harus saling komunikasi.
0: Iya.
1: Komunikasi.
0: Ya, okay. Wah, jadi ini konsultasi jadinya. Konsultasi tapi benar ya. Ini kan based
1: kalau istilahnya
0: on
1: saling cemberut gitu kan enggak ada ujungnya nanti.
2: Enggak ada penyelesaian.
0: Malah diam-diaman jadinya ya.
1: Kalau udah diam-diaman, "Hey, kenapa?"
0: Nah, gitu kan. Colek ya.
1: Jadi ada komunikasi. Jadi entarnya udah baikan lagi. Itu enggak sampai yang berlarut-larut. Yang berlarut-larut itu yang
0: bahaya.
1: Jadi merembet
2: diam itu ya.
1: Ke anak terus jadi beban atau
0: apalagi kalau udah ada anak.
1: Jadi merembet jadinya gitu.
0: Jadi benar-benar harus hati-hati sebenarnya.
1: Jadi tips buat
2: buat yang belum nikah ya
0: nikmati dulu oke jadi itu dia memang kalau rumah tangga mungkin akan lebih banyak yang relate juga ya Mbak ya.
1: Sebenarnya kalau belum nikah kan masih ada campur tangan orang tua
0: masih bisa
1: masih minta bekal masih nah tapi kalau udah nikah masa minta bekal lagi
0: nggak juari
1: kalau kita nggak ada pasti berusaha.
0: Itulah kemudian jadi perjuangan juga. Tapi itulah kalau kita udah berjuang pasti membuah bahagia balik lagi ya
2: endingnya ya kayak di sinetron jadinya.
0: Tapi Astung Kare ya nggak apa-apa deh kayak sinetron yang penting bahagia. Terus kalau Mbak Marian tadi lagunya yang Tresno Menyalawi Mbak ya yang sudah naik jadi Menyalawi ini sebenarnya salah satu semboyan yang sempat viral juga ya beberapa waktu yang lalu kan. Jadi kayak anak-anak bikin konten tuh Menyalawi kayak gitu-gitu kan sempat ya seperti itu. Terus ini dituangkan ke dalam sebuah lagu Tresno Menyalawi ya. Ih Tresnanya klap kelip nih menyala-nyala ya.
2: Bersinar selalu gitu maksudnya.
0: Oh gitu. Jadi gimana cerita lagunya Mbak? Boleh di iniin.
2: Nggih. Awalnya Tiang menciptakan lagu ini tuh karena terinspirasi dari anak muda zaman sekarang sih. Saya

0: kalau disuruh memilih antara lagu melo dan lagu yang happy, itu saya lebih memilih lagu yang happy sebenarnya. Okay. Gitu. Jadi saya ciptakan lagu Terus Namanya Lau ini adalah lagu percintaan, di mana ketika kita mencintai seseorang yang sangat kita sayangi, cintai gitu. Ya terbitlah lagu ini.
1: Menyala-nyala.
0: Menyala-nyala bersinar. Dan apa namanya, kenapa saya memakai we tidak beli ya? Karena kita kan dari Gianyar gitu. Saya mau apa namanya, ciri khas dari Gianyar itu kan we kebanyakan. Bahkan bukan untuk orang yang kita cintai aja kita menyebutkan kata we kan,
1: yang
0: tapi
1: lebih gede
0: untuk
1: juga ya.
0: Iya, kadang kita punya saudara kandung, kakak misan, cowok, kita juga menyebutkan dengan sebutan we gitu.
1: Lebih ke we bukan
0: ke
1: beli
0: we,
1: ya.
0: Kebeli. Kalau kita Gianyar gitu ya udah yang penting kita mau, saya mau ciri khasnya, oh siapa sih Putu Marian itu loh yang lagi lagunya banyakan we-nya itu. Gitu.
1: Oh memang sengaja jadinya dibuat
0: memang
1: juga
0: sengaja,
1: seperti itu ya, Mbak ya.
0: Lagu next lagu berikutnya juga kebanyakan pakai we.
1: Oh bukan beli ya.
0: Bukan beli we kebanyakan. Ada beberapa lagu yang nanti akan rilis juga we semuanya.
1: Oke. Okay. Karena kalau yang lain mungkin umumnya beli ya.
0: Beli umumnya beli, gitu. Okay. Seperti Nika.
1: Oke. Okay. Jadi bentuk ininya juga ya, pembentukan karakter dan image mungkin ya, sama penggemar, sama pendengarnya ya.
0: Betul betul.
1: Jadi nanti ingat, oh kalau udah we ini pasti Mbak Marian yang punya nih, kayak gitu ya. Seperti Nika nanti ya. Jadi apalagi lagunya ciptaan sendiri, jadi lebih bisa diolah sendiri juga ya, Mbak ya. Oke, lagunya lebih bahagia ya.
0: Lebih bahagia.
1: Oh berarti
0: kebahagia.
1: Ini nih lagunya Mbok Marian duluan, baru lagunya Mbok Dewi ya.
0: Bener, pacaran dulu, harusnya pacaran, nikah, baru lagunya Dewi keluar.
1: Baru tadi dituturin sama Mbok Dewi
0: bener,
1: ya. Jadi sudah lagunya berkaitan juga ya tentang percintaan.
0: Nyambung
1: ya.
0: Jadinya dia.
1: Oke, kalau Mbok Dewi lagi nih, Mbok Dewi ini kan lagu terbarunya yang memang tadi di awal dibilang agak sedikit berbeda dari lagu yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kan lebih banyak yang lebih ngebeat gitu, koplo juga ada ya Mbok ya. Itu temanya rata-rata percintaan memang atau gimana Mbok?
2: Iya,
1: percintaan. Sebagian besar percintaan
2: ini
1: semua?
2: Yang gua bagi ini yang rumah tangga.
1: Iya, masih ada
2: sebelumnya
1: cintanya juga sebenarnya.
2: Ya.
1: Sebelumnya percintaan berarti lebih banyak ya. Oke, termasuk lagu duetnya itu tadi ya. Lagu duet dengan Beli Bayu ya, yang Sing Now itu ya. Kalau itu ceritanya tentang apa Mbok? Orang pacaran atau
2: ya, orang
1: gimana?
2: Pacaran kayak Sing Nau Ngantiang gitu.
1: Oh, Sing Nau-nya itu Sing Nau Ngantiang.
2: Sabar ya. Sing Nau gitu.
1: Oh, kirain Sing Nau metunangan. Sing Nau nunggu
2: Sing
1: ya.
2: Nunggu.
1: Jadi pengennya biar bareng terus gitu ya.
2: Ntar gitu.
1: Oke.
2: Enggak Nau gitu. Aku juga, saya Sing-nya juga waktu gitu. Itu apa sih Nau itu enggak ngerti saya waktu itu.
1: Karena itu bahasa daerah.
0: Bahasa kayak. Tabanan kayaknya itu ya.
1: Di Bayu dari mana sih?
2: Sing Nau.
1: Oh Singaraja juga Beli Bayu, oke.
2: Okay. Itu saya nggak ngerti apa nak Sing Nau. Gitu.
0: Tabanan sih kayaknya.
1: Karena nggak semua daerah di Bali kayak pakai bahasa Nau ya.
2: Beda-beda.
1: Gitu.
0: Beda-beda.
2: Jadi kalau Uwi biasanya Gianyaran ya?
0: Iya, Gianyar, Uwi, Gianyar. Kalau Gegelan gitu Tabanan gitu.
1: Ya, jadi ada istilah-istilah Bali juga ya yang ternyata
0: ciri khas dari beberapa kabupaten.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul. Kita bisa perkenalkan lewat lagu juga berarti Mbak.
2: Iya, nyanyi itu kadang deh. Orang mana kalau orang Singaraja biasanya nene gitu kan.
1: Oh, gitu,
0: nani gitu.
2: Ada kebanyakan ne gitu.
1: Ada belakangnya biasanya ne ya.
2: Kalau yang orang negara kan kebanyakan enggak di ne dia. Kayak diputus gitu,
0: BCA.
1: Oh, misalnya
0: gitu.
1: Adine kayak gitu ya, Beline gitu ya.
2: Tersenan Adi gitu jadinya. Kalau orang Melayu pasti Adine
1: itu ciri khas juga ternyata ya. Oh, itu jadi hal-hal kecil yang sebenarnya justru jadi identitas ya, Mbok ya, tapi tanpa disadari mungkin ya. Oke, luar biasa dapat ilmu baru nih Putri. Ciri khas dan ternyata malah itu diselip-selipkan sebenarnya sebagai bentuk perkenalan juga dari penyanyinya masing-masing ya. Nah, kalau untuk melihat nih Mbok perjalanan karir Mbok berdua ya, dari kan udah dari hobi nyanyi dari dulu kan, kemudian akhirnya sekarang terjun. Kalau Mbok Maria kan akhirnya sudah mulai nih lagi ngejar juga kan ya. Betul. Mbok Dewi juga sudah pernah bahkan di titik yang mungkin udah kemana-mana gitu, terus akhirnya vakum balik lagi sekarang gitu kan ya. Sekarang gimana sih ngelihat situasi saat ini yang apa-apa kan serba sosmed ya. Terus kadang mungkin ada beberapa penyanyi lawas yang akhirnya naik lagi karena sosmed.
0: Betul.
1: Ya banyak yang kayak gitu kasusnya ya. Entah lagu lawasnya mungkin jadiin sound TikTok
0: jadi, ya,
1: atau mungkin rajin live gitu. Kalian tipenya yang gimana? Ikut
2: kadang
1: juga?
2: Kadang di AI itu di lagu yang aslinya dibikin ini di
1: versi,
2: AI jadinya kayak menarik, lebih menarik. Jadi
1: kayak
2: pas dilihat, oh ternyata
1: gitu ya?
2: Ini aslinya yang nyanyi ini. Jadi kayak
0: ikut dia.
2: Promosinya di sana juga kadang.
0: Dari fans ya berawal.
2: Dari fansnya kita dibikin
1: AI. Jadi ngikut. Iya. Padahal bukan penyanyi yang edit ya.
0: Bukan.
2: Iya. Tapi kalau penyanyi sendiri jarang sih yang dibikin.
0: Itu yang kebanyakan ya.
1: Lebih pasti lebih ke originalnya ya kalau penyanyinya sendiri.
2: Cuman ada yang bagus, ada bagus enggaknya sih yang kayak gitu tuh.
1: Oke, jadi tetap ya plus minus ya, Mbok ya.
2: Ya kita istilahnya penyanyi aslinya kan karena udah berusaha banget bikin lagu nih. Sekarang di bikin versi AI gitu kayak
1: sekejap mata dapat slot gitu ya.
2: Kayak masa aduh gitu. Cuman kalau pas revisi. Ini tergantung nih. Kalau emang populer,
1: Iya bagus juga.
2: Bagus. Kalau enggak sih kayak gimana ya terserah. Tergantung lagunya
1: iya,
2: sih.
1: Balik lagi.
2: Kalau enggak populer mungkin gimana? Kalau populer kan kadang ya bantu. Ada plus minusnya sih dibantu di sana dipromosiin.
1: Mungkin balik lagi ke hoki yang tadi, Mbak ya. Jadi kalau ternyata memang jalannya di situ, ternyata pakai AI pun dilirik lagi tetap penyanyi aslinya.
2: Kadang istilahnya lagunya biasa-biasa tapi kalau dibikin AI tapi bagus, jadinya orang hasilnya tuh mikir, siapa sih penyanyi aslinya? Pasti gitu kan?
1: Jadi mencari ya.
0: Kepuk mencari dia.
1: Tapi kalau Mbak berdua pernah enggak ada kasus seperti itu? Ada
0: belum
1: yang
0: sih, belum. Karena aman kan ya, yang aman baru. Baru tiap 4 bulan.
2: Belum ini ya yang ada yang bikin
0: yang bukan terlalu yang boom banget.
2: Biasanya gitu. Kayak gitu yang boom biasanya dicari.
1: Iya, salah satu lagu lagi boom terus dimasukin AI jadiin sound-sound ini ya, sosmed ya. Oke. Tapi kalau live-live gitu di sosial media kalian sering melakukan enggak?
0: Kalau Tiang iya,
1: live streaming. Live-nya itu nyanyi atau sekedar ngobrol sama fans?
0: Ngobrol sama fans. Kalau misalkan ada beberapa yang tahu, mau coba lagunya, mau terus menyanyinya, request nyanyi juga. Paling berapa bait gitu.
1: Itu rutin?
0: Enggak sih.
1: Sewaktu-waktu juga. Mungkin sewaktu-waktu ketika aja. Sempat ya.
0: Kalau sempat aja.
1: Mbok Dewi?
2: Sama.
1: Gitu juga ya. Tapi sama ya sewaktu-waktu berarti ya.
2: Iya, sewaktu-waktu. Karena kalau dia dicari kesibukannya tuh kayak dari pagi sampai malam itu enggak dapat.
1: Enggak ada waktu luang.
2: Iya. Kalau enggak disempet-sempetin. Padahal kalau ada waktu luang paling karaokean terus biar enggak mandek banget ininya.
1: Iya, itu dah. Sekedar si hello ya maksudnya saya masih berkarya
2: gitu. Enggak kaku gitu ininya.
0: Enggak sama gitu.
1: Ini latihan.
2: Biar enggak kaku ini.
1: Iya. Jadi tetap ya.
2: Kadang-kadang kan latihan suara tinggi gitu suara.
1: Oke, nyanyi juga jadi
2: setiap orang soalnya porsinya beda-beda. Kadang ada yang mahir di suara tinggi, ada yang mahir di suara ini gitu.
1: Beda-beda
2: jadi,
1: ya Mbak ya.
2: Jadi gak bisa yang mana bagus, yang mana enggak. Tuh sebenarnya enggak, kita enggak bisa giniin.
1: Selera itu kembali lagi ya. Dia sukanya yang
2: kadang pas ketemu lagu yang bagus, jadinya suaranya ngikut bagus gitu.
1: Oke, bisa jadi kayak gitu juga ya Mbak ya.
0: Kadang, kadang kayak gitu.
2: Sama juga kan kita lihat kadang yang sebenarnya suaranya bagus tapi kok nyanyi ini kurang. Nah gitu.
1: Ternyata mungkin enggak pas sama lagunya.
2: Jadi
1: gitu,
2: harus sebenarnya harus seleksi sih kalau
1: Oke. Dapat ilmu baru lagi nih Reke dan Raya, dan pastinya ini berguna sekali apalagi Reke dan Raya mungkin di rumah ada yang lagi dengerin dan lagi mau
2: baru mungkin
1: mau mungkin buat single, mau terjun dunia,
0: ikut meramaikan ya.
1: Iya, dan sangat sangat ini ya, malah kalau kita sangat mendukung ya kalau mau anak muda berkarya seperti itu.
0: Senang lihat
2: sekarang kan banyak itu yang lomba-lomba itu.
1: Iya, sudah difasilitasi juga dengan lomba-lomba ya. Jadi digunakanlah ini kesempatan-kesempatannya ya, Reke dan Rai.
0: Enak aja punya karya kalau kita salurkan ke dalam musik lagu gitu kan. Karena nanti tua pun kita masih bisa menikmati bersama anak cucu kita kalau di lagu.
1: Sepanjang masa ya kalau lagu itu
0: ya. Benar, benar itu benar.
1: Sampai kapan pun bisa.
0: Benar, bisa gitu didengar. Cari di YouTube aja, cari channelnya udah kita bisa.
1: Iya, jadi kita bisa kenalin juga mendengar.
0: Oh, ini loh nenek anak. Saya dulu. Ini pakai saya dulu.
1: Ada
0: gitu,
1: momennya tapi seperti
2: neneknya zaman zaman aplikasi TikTok kan masih mulus ini.
0: Benar. Oh, ini
2: nanti enggak tahu zamannya nanti.
1: Iya, nanti
2: gimana.
1: Apa ya perkembangan zamannya udah beda
0: biar
1: aplikasinya.
0: Bisa dilihat sama anak cucu. Oh, nenek saya dulu seksi banget.
1: Wah. Ini lagi manggung di mana
0: lagi
1: gitu
0: manggung
1: ya.
0: Di sini gitu.
1: Oke, jadi itu bentuk juga nanti jadi ini ya, sejarah untuk diri kita sendiri ya, nanti kita yang membuat
0: kebanggaan gitu kita sendiri.
1: Jadi jangan pernah ragu untuk memulai ya, Mbok ya. Kalau ada yang lagi pengen mungkin terjun, jangan ragu-ragu, coba aja dulu
0: coba.
1: Siapa tahu memang gitu.
2: Intinya harus pede dulu sih.
1: Itu, pede.
2: Pede.
1: Kayak Mbok Dewi tadi cerita ya, Mbok Dewi ini sebenarnya dari kecil udah pede banget gitu ya. Jadi memang suka tampil dari panggung ke panggung dari kecil
2: kalau,
1: ya.
2: Kalau orang yang udah tahu sih biasanya itu dari kecil saya memang pokoknya enggak tahu enggak tahu gimana pokoknya pede banget itu waktu kecil. Nah, semenjak masuk umur pokoknya SMP waktu itu
1: udah remaja gitu lah ya.
2: Udah ini apa namanya? Udah merasa kayak nggak, iya Pak, PD-nya tuh agak menurun gitu,
0: agak berkurang.
1: Mungkin karena udah mulai ngerti ini ya, maksudnya kayak oh teman-teman ini kebiasaannya ini kebiasaannya ini, terus mulai suka sama pasangan, gitu kan ya. Ini nanti dilihat sama crush-nya gitu. Jadi banyak pertimbangan kalau kita sudah lebih dewasa mungkin ya.
0: Bener-bener.
1: Jadi manfaatkanlah waktu pastinya Rake dan Raya. Nah ngomongin masalah waktu. Ini mepet ternyata udah di jam 5 ya, gak kerasa. Jadi hampir 1 jam kita ngobrol ya. Nanti kita lanjutkan kembali ya Mbok Dewi dan Mbok Maria. Kita rehat dulu sejenak sambil dengerin lagu dari Mbok Dewi Sakura ini ya, yang Sing Nolak. Boleh Mbok, ini single pertama ya?
2: Pertama.
1: Ya perdananya ya. Nanti kita kumandangkan di udara tentunya, biar kita bisa dengerin sama-sama. Kita istirahat sebentar, nanti di jam 5 sampai jam 6 sore kita lanjut lagi. Dan Putri pastinya akan buka kesempatan lain teleponnya ya. Jadi buat nanti Rake dan Raya yang ingin bergabung, jangan lupa di 0361 22 3361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

Raka dan Rai BPBD Kabupaten Tabanan melakukan pemetaan terhadap sejumlah desa yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau. Kepala BPBD Tabanan, I. Nyoman Sri Nadagiri, menyampaikan pendataan desa rawan kekeringan masih berlangsung dan BPBD berkoordinasi untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. BPBD Tabanan juga menghimbau masyarakat khususnya di wilayah yang masuk dalam pemetaan untuk menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

0: 106,4 MHz, Kenton Mesikian Riki, Ring Pro 4, RRI Denpasar. Sampun ring galah jam 5 niki rekelan raing nggih lan kanton niki ring acara kesayangan duene ring ngospek ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Nah rekelan rai ring rahina seni becik puniki nggih. Kanton niki kesarengin antuk penyanyi cantik niki nggih, penyanyi Bali pasti ke sane sampun ring studio. Niki Taler Wenten, Mbok Dewi Sakura lan Mbok Marian niki nggih. Inggih, masih setia niki nggih Mbok berdua. Menemani 1 jam ke depan Mbok ya. Enggak kerasa tadi sampun 1 jam ngobrol-ngobrol nggih, mungkin 1 jam lagi niki kurang lebih pasti ke sebelum Puja Trisandia nanti kita akhiri nggih Mbok nggih. Nah, untuk sesi kedua ini sesuai janji nggih Raka dan Rai. Niki sane arsa nyarengin kenten nggih jagi kenalan, jagi bertanya kenten sarang Mbok Marian, sarang Mbok Dewi. Dados niki bergabung ring 0361223361. Oh, wenten langsung Mbok ternyata yang bergabung nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Ah, Mbok Bu Vera, Bu Vera.
1: Merdeka, merdeka.
0: Merdeka. Nak ngantosin ngospek kan bergabung niki nggih.
1: Aduh.
0: Sing tayangan ditemani kayak Putri di acara yang lain lo.
1: Megarang, jen lais meseru dan okay.
0: Putri. Pang lais, pang lais.
1: Yang pang satu yang ngelek nyolek ya.
0: Agak sing ngambul Bu Vera.
1: Yang balap-balapan kan namanya kita ber yang gembira tua-tua nih ya. Inge. Makanya yang sering tiang katakan kita ini dapat ilmu tetapi sekedar bukan yang sekedar gerak-gerege. Ya, ini ilmu pengetahuan yang kita dapat di perempat RI, apalagi ada ilmu penyanyi.
0: Ya, ilmu penyanyi ya hari ini. Yang memberikan ilmu sudah datang nih Ibu Vera.
1: Di sisin kubur adine.
0: Kayaknya salah lagu.
2: Lingsir wengi tadi.
0: Nah, udah jam mode ngortang kuburan nih Ibu Vera.
1: Kan ada nyanyian gitu gak?
0: Ada, ada. Sing beli sing bu.
1: Tadi san bagus sih nyanyiannya gak?
0: Nggih, sampun.
1: Lagu melarat.
0: Ah, lagunya Mbok Dewi berarti wabu.
1: Tersentuh dan yang
0: terenyuh ya bu ya.
2: Sampai di pojokan.
1: Sakura.
0: Oh niki Mbok Dewi, nggih.
1: Nggih Dewi Sakura sareng Mariana napi Mariam Belina.
0: Mariam. Nah, baru tadi dibahas ya Mbok ya.
2: Marian ibu.
1: Oh, kan nanti yang Miriam Belina. Harus gak? Serius tapi isi ketawa dikit.
0: Yeah. Siap.
1: Stres, terus saya terus nanya gak?
0: Jangan dulu ya. Iya, besok mau kemerdekaan.
1: Ya, nih gini sebagai penyanyi itu yang seneng. Ya, karir gak? Misi ngajakin, misi dari penyanyi.
0: Oh, nih, Mbak Maria. Ibu.
1: Ya, bagus itu. Kita sebagai profesi guru, ya keluarkanlah ilmu yang terbaik.
2: Oke, suksesmu ibu.
1: Ya, untuk generasi penerus kita nanti, supaya bisa anak-anak kita nanti di sekolah mencari penghidupan untuk masa depan supaya dia tidak ngemaling.
2: Nah, kada bu ke positif jadinya, hobinya ke positif, kenten.
3: Nuturin ibu ini.
0: Iya.
2: Soalnya kan viral kemarin kasus Batu Riti itu mungkin.
1: Ya, sudah.
3: Nuturin ibu guru.
1: Ya. Itu dah. Ya tiang sebagai masyarakat jengah tiang enggak? Tabanan. Jengah tiang.
0: Dia sakit tabanan.
2: Oh, tabanan.
1: Di lumini ruwe bene do. Ada nak ngemaling, tiang lemang dia pekan malingin.
0: Malingin tidak apa? Nggih.
1: Yang lemang tiang malingin, mah aja kejap gitu.
0: Gimana gimana agak tidak mudah
1: ya sering yang apa yang dua kali kehilangan di pekan ya orang perempuan dan mencuri tapi cepat mengalih
3: susah soalnya kalau nggak merasakan itu
2: nggih susah
1: benar nggak uang ada juga 3,5 1,600
3: semoga didengar keluhan ibunya
1: ibu ya dengarkan ini perempuan ini
3: benar
1: ya bukan tuh nanti anda disaksa kan.
0: Aduh,
2: nggih kayak
0: apakah
1: gitu dong. Makanya jadi niki gak sebagai guru, karakter guru mengajar
2: anak-anak di sekolah,
1: mengajar ilmu yang terbaik kasih anak-anak.
2: Nggih, ya tungkar ibu. Nggih.
1: Ya,
3: kasih sebab akibat gitu.
1: Ya. Akibatnya besar ya. Memang kita hidup rumahnya ada pedang lemah. Loh wani suka duka lara pati itu kan mulai misi
2: gak? Iya, betul.
1: Ya. Makanya kita hidup nih perlu ilmu pengetahuan, bukan ilmu gerega-gerege.
0: Iya, apa itu ilmu gerega-gerege?
2: Ibu ajarin yang ilmu gerega-gerege.
1: Positif jadinya.
2: Nah itu dah tujuannya Bu, biar
1: karena
2: mereka
1: tuh. Radio Republik Indonesia.
2: Iya. Benar-benar.
1: Iya. Terus itu gak pesan piangnya, gak sebagai guru, bisa gak jadi penyanyi. Ini bagus. Kita seorang perempuan, ibu kita.
3: Yang penting jadi ada jam-jamnya, nggak pas ngajar TikTok kan?
2: Iya, TikTok. Nggak, kadang-kadang ice breakingnya kan juga gitu sekarang.
0: Iya, iya.
2: Kadang banyak ice breakingnya kan itu kembali ke gurunya juga. Jadi guru bisa memberikan bebas ice breakingnya mau ngapain. Intinya adalah biar mereka tuh nggak tegang, nggak tidak stres.
0: Merilekskan lagi.
2: Ya. Kadang mereka minta sendiri kan, Miss puterin Bri Molen, oi dengan senang hati kita gitu.
0: Jadi sambil memperkenalkan lagunya juga.
1: Iya, jadilah seorang ibu yang terbaik.
2: Astungkari ibu.
1: Seorang perempuan yang terbaik. Jadilah ibu rumah tangga yang terbaik.
0: Inge ibu Vera.
1: Kita mencari penyanyi, mencari uang.
3: Merdeka.
2: Merdeka ibu 17 Agustus.
0: Bapaknya merdeka.
2: Merdeka ibu. Ingat besok upacara ibu ya. PKK ibu besok ke Banjar.
0: Katanya besok Bu Vera jadi pemimpin upacara di Pasar Tabanan.
1: Dulu sombong ya, saya ke tunggalan saya tuh dapat dia DPR. Sekarang enggak, saya ke Banjar ke tunggalan enggak dapat dia DPR.
0: Oh gitu. Jadi
2: ada Vera, berpengaruh keras.
0: Pengaci-acinya Bu Vera ya.
2: Ibu kalau Tiang nanti sama Dewi Sakura ke Tabanan dapat apa Ibu?
0: Iya, nanti diundang dong Ibu.
2: Iya, diundang ya, nanti sama Dewi.
1: Saya senengi kain, kebaya, baju.
0: Ibunya tukang jahit.
2: Oh, ibunya tukang jahit. Bukan Ibu yang bukan tukang jahit yang viral itu kan. Takut jadinya Bu.
1: Itu dah, saya benci tuh.
0: Sabar, Bu.
2: Iya, Bu, tahan emosinya, Bu, ya. Besok kita pacara, Bu. Merdeka.
0: Tidak itu, boleh marah-marah.
3: Biasanya kan dari dulu sudah dengar istilahnya ibu-ibu. Iya, ngomong gitu, tapi dalam bahasa Bali. Ini versi bahasa Indonesianya, jadi mengerti, jadi ya begitulah jadi.
2: Siap, Ibu, siap.
1: Jadi kayak penyanyi, jadi guru. Yang satu. Astungkara. Maria?
2: Nggih. Marian, Bu, Marian.
1: Bukan.
2: Marian, Putu Marian.
1: Ya, enggak Marian.
2: Nggih.
1: Selain penyanyi apa profesi enggak?
0: Oh, bukan yang Marian itu yang guru.
2: Yang guru, Bu. Oh,
1: yang Dewi ini.
0: Oh, iya, yang Dewi. Bu Dewi,
2: Dewi Sakura, Bu.
3: Yang profesinya di salon, Bu, di salon.
1: Oh, salon.
3: Ibunya yang mau di rebonding.
2: Sekalian promosi.
1: Mau di gini apa?
2: Sulam.
1: Nyebang-bang badang atau apa dan?
2: Oh, suntik, infus, whitening.
3: Infus whitening, aduh.
2: Ada. Oh, ada enggak?
3: Enggak ada.
0: Bu Vera, saya sarankan jangan, Bu, ya.
3: Kalau suntik-suntik itu jangka panjangnya nanti.
1: Enggak. Mesemir kasih gratis.
2: Mesemir. Mesemir.
3: Ya 50% gratis Bu nih.
1: Mesemir pang badang kok nih,
2: Bang. Oh, pang badang. Udah berapa banyak ubannya, Bu?
1: Oh. Udah 5% mungkin.
2: Sering-sering aja denger radio,
3: udah uban
2: Bu.
3: Itu satu bulan enggak sampai satu bulan harus retouch terus.
2: Iya.
3: Apalagi yang rambutnya
1: profesi yang tukang jahit.
2: Iya, profesinya tukang
1: jahit. Yang jadi petani masih di rumah tempat kelahiran, sudah kawin ketemu sama tukang jahit.
2: Oh gitu. Iya, yang penting rahayu Ibu.
1: Gak enak yang lagu sih enggak, upaya enggak lagu penduduk tukang jahit.
2: Oh, dados. Ibu penjahit nggih, dados.
3: Nah, ini ada judul lagu nih buat yang bikin-bikin lagu.
0: Iya, baru kan masukan baru ya.
2: Inspirasi.
3: Yang mau buat lagu Ibu Penjahit.
2: Ibu Penjahit.
3: Biar pasti tenar.
2: Ibu Penjahit, nanti langsung Ibu ada di talentnya.
0: Iya, nanti disuruh jadi model video klip ya.
2: Iya, model video klipnya langsung itu. Ibu berawal dari tiang nanam padi gitu. Dedos tukang jahit, boyo tukang jahit dan Epira. Ketemu aja Ibeli gitu.
1: Benar Ibu. Benar, salah selisih yang lagi 9 tahun sama kaknya.
2: Loh, kok gitu kaknya, Bu? Dapat ini, Bu. Ibu dapat ini, bukan berondong, Ibu.
3: Tapi bagus.
2: CEO enggak? Oh iya, tadi tukang jahit ya.
3: Bagus kalau cowok lebih.
1: Tabanan, Pasar Tabanan.
2: Gitu.
0: Cinta bersemi di Pasar Tabanan, ya Bu Vera ya.
1: Iya.
0: Bu Vera.
1: Nanti kita kasih upah, Kak.
0: Setengkara. Bu Vera. Semetonnya mau naik juga.
2: Gantian Bu, gantian.
1: Sekian dulu dari Bu Vera.
2: Salam kenal Ibu.
1: Nomor HP 08.
2: Aduh. Nggak usah Bu, nomor rekening aja Bu.
3: Iya, iya, iya. Ini
1: utang mau.
0: Lo ke siapa nih arah
2: Osio, Osio.
1: Ya, ya, ya, ya. Karena teman-teman yang saya naik, ya silakan naik. Ya, Nge, ya.
2: Iya, Nge. Sukses semua, Ibu.
1: Selamat bertempur di sana.
3: Seru Diki, seru seru.
2: Iya lucu ibunya.
0: Merdeka.
2: Merdeka ibu merdeka.
0: Santi, santi, santi. Nge, Bu Vera Niki terkenal memang dengan jargonnya merdeka.
2: Oh man. Gitu.
0: Jadi tidak hanya di Agustus aja ya.
2: Memang semangat 45
0: iya,
2: beliau.
0: Begitu. Jadi semangat. Ibu merdeka kadang dibilang sama teman-teman ya. Dan Astengkara hari ini bisa ikutan ya. Jadi kenalan nih sama Mbok Dewi sama Mbok Marian juga Gaya, ya.
2: Bisa bergabung.
0: Semeton yang lain mungkin sudah menunggu-nunggu tadi sudah ngancuk-ngancuk Bu Vera. Ya. Silahkan line teleponnya sampun Putri buka malih niki nggih 0361223361. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, merdeka Mbak Putri
0: Candi. Nggih, merdeka juga.
2: Merdeka mau.
0: Iya karena hamin satu ya.
4: Kita tangga nih, kita tangga Nyoman Muriana.
0: Oh, Nyoman Muriana,
2: Nyoman Muriana.
0: Tetangga di Perempat.
4: Iko kan tetangga Mbak Putri nih, Mambal kok.
2: Oh, Mambal.
0: Oh, Mambal agak jauh sih, Pak.
2: Oh, tetangga Mambal. Dekat Cilakarang, dekat Cilakarang.
0: Iya, lebih dekat sama Mbak Marian ya.
2: Iya, dekat. Cuma 5 menit, 47 menit itu ya.
4: Pak Marian ini juga dekat ya?
0: Iya.
2: Dekat, Pak. Kemarin dia bikin video klipnya di gym di Mambal, Pak.
0: Oh, wilayah Mambal. Oh,
2: punyanya gitu. Dadong gym. Dadong yang toko Mampir bangunan.
4: Iya, di Aqua itu. Mambal tetet.
2: Oh, nggih.
4: Ya, di Manyar Mambal Pak Eka terkenal yang.
2: Oh.
4: Di Perempat kan Twitter Perempat nih.
0: Iya, ini udah di Perempat udah mendarah daging ya Pak Eka ya. Astengkara.
4: Nggih, Om Swastiastu karang kali nggih.
2: Nggih, Om Swastiastu.
4: Salam kenal yang akrab lah ini,
2: Pak. Mas, salam kenal
4: Marian, Marian Jola ya.
0: Nice. Oh, nama baru lagi.
2: Marian Jola. Punya nama baru lagi nih, Marian Jola.
4: Ya. Yang satu Mbak Dewi ya.
2: Iya.
4: Yang kedetian apa dannya Mary Sakura.
0: Karena nama belakangnya sama.
2: Mary Sakura.
4: Ya, sama belakangnya ya, Mbak ya.
3: Iya, banyak kok ada.
4: Dari Mbak. Saya tuh ini kan membahas masalah.
2: Kita bukan wong Jawa, Pak. Kita orang.
0: Tapi bapaknya suka bahasa Jawa.
2: Oh, gitu nggih.
4: Nek sampean nek ngomong Jawa.
2: Oh.
4: Jawa,
2: Pak. Ini dewinya kesiabusan.
0: Oh, Jawa, Ojo gitu.
2: Kesiabusan Dewi kesiap.
4: Jawa enggak apa-apa, dia kan menjadi penyanyi wong Jawa lah.
0: Ya, orang juga. Ngerti, orang ngerti.
4: Iya.
3: Suka koplo kan
4: lagu Jawa lah enak sih
0: saya. Iya sih, lagu Jawa koplo itu ya.
2: Banyuwangi.
4: Madiun ngau.
2: No.
4: Kenanganku.
0: Iya, yang gitu-gitu ya Pak Eka ya. Enak ya, lagunya ya.
4: Saya juga nyanyi, Mbak.
0: Penyanyi juga
4: ya, Pak. Bukan Eka, anu ya. Saya sering panggung juga lagu Jaya Rudiawan yang
2: Rudiawan.
4: Kan banyak lah kinerja. Ya seperti apa namanya Gus Wirato adalah ya itu kayak itu lah, ini loh Pak, sekarang saya membahas Mbak ini loh ya, kalau menurut saya ini Mbak Dewinya dulu ya ya Mbak Dewi ini kalau lagu tuh kalau saya dari feel saya lihat ya chemistry-nya tuh ya Prahmanya itu dia tuh cocoknya ke lagu slow anu kok soloan kok itu suaranya enak kok saya dengar dari sinar aja ya Mak ya sih ya nah itu soalnya lagunya
3: gitu tadi ya.
4: Kan saya lihat
3: kayak gede-gede gitu ya
4: miring-miringnya ke sinar aja suaranya sedikit ya
0: oh kan gitu ya Pak ada ininya dong. Ya suara ketahuan suaranya sinar aja
4: ya. Nggih, yang negara di Badung hijau cian.
0: Oh. Itu tadi ya.
3: Hijau sebenarnya kok
2: namanya
3: logatnya Jawa.
2: Mambal.
0: Tapi suka ya, ini kan karena dari dulu aktif nyanyi.
4: Ya kalau bahasa itu banyak Madura ya.
3: Ya tergantung pergaulan.
4: Jawa ya, bahasa Tionghoa. Kamu juga
0: sih. Tionghoa juga. Ya. Oh, ya, jadi di mana diam bapaknya bisa ngomong ya.
2: Oh, multi talent. Oh,
3: berarti menurut bapaknya karakter vokal saya itu cocok di lagu yang slow.
4: Iya, slow, Mbak.
3: Slow sedih gitu ya, yang tertindas gitu ya.
2: Astaga.
3: Tertindas,
2: aduh.
4: Saya kan manggung juga sekarang ya. sering juga ulang tahun pasti saya
2: bilang. Jadi sudah biasa ya,
4: dulu juga. Dulu saya kan sama penyanyi Ita Ita Permasari Surabaya. Saya kan dari Surabaya tinggal waktu.
2: Dulu di Surabaya, makanya bahasanya gitu. Juga bisa bahasa Surabaya.
4: Ita pertama. Saya sekarang segala dia ikut di Purwa Satu. Ruang Rindu biasanya Pura Satu.
2: Oh ya, di Pura Satu ya Pak ya.
4: Iya, sering saya ikuti kok. Dia kenal saya kok. Pak Eka naik. Kok lama gak naik.
2: Selalu ditarik ya. Ya bilang naiknya udah di Pura 4 gitu.
3: Ya, Pak Eka naik kalau Pak Eko.
2: Masuk di Pak Eko.
4: Kembali kok tak naik.
2: Iya.
4: Dan ini Mbak, lagu Sambian itu ya. Sambian itu ya. Suara semen dia agak menggema, bagus kok Mbak, saya lihat. Itu benar saya tak puji kok, feel-nya. Cuma dia parma itu mungkin semen kurang latihan itu.
3: Iya,
4: dia parmanya itu, feel-nya dapat, chemistry-nya dapat ya pasti.
2: Asik.
4: Kalau semen, ya.
3: Kurang
4: kalau
3: latihan.
4: Kurang latihan, ya. Pasti kurang dah.
3: Karena saya.
4: Ya Mbak ya. Saya aja kalau nggak nyanyi terus hari kan saya sering.
3: Ya, makanya saya sering diselip-selipin tuh ada waktu 1 jam 2 jam buat karaokean
2: ya.
3: Biar napasnya itu
2: terlatih. Nah,
3: terlatih.
2: Itu
4: ya.
3: Soalnya
4: ya,
3: sering
4: main itu harus kuat, Mak.
3: Ya.
4: Apalagi melengki ke atas. Ah, ini kayak Mak Marian ya.
2: Oh, nggih, Bapak nggih.
4: Kalau Mak Marian itu dia tuh ngebeat bagus kok. Napasnya kuat itu.
2: Ngebeat
4: yang namanya kuat sekalian. Kalau dia pasti slow masih ngelempoh tuh.
2: Meglebok ya nanti.
4: Nduk
2: Pak, nduk
4: bayi. Kalau dia anak ngebeat dia tas. Ini sebenarnya dia pakai rock bagus ini. Rock.
2: Bisa dicoba mungkin Mbak Marian ya. Nanti Pak tiang rock Pak.
4: Nyanyi pun senang. Itu lagu-lagu ini. Saya belajar lagu Bali sekarang Mak. Karena penggemarnya di Bali kan sering. Ayo Pak, nekat.
2: Iya, sudah.
4: Bali gitu, Yarudiawan lah.
3: Di Bali sudah banyak genrenya.
2: Beragam.
4: Apa gitu semua lagunya ya.
2: Oke, berarti ditunggu Pak Eka karya lagu Balinya ya.
4: Iya, ya mudah-mudahan.
2: Yang teranyar ya.
3: Nanti di sini.
4: Nah, itulah. Iya. Inilah Mbak. Halo.
2: Iya.
3: Iya, halo.
4: Ini saya pesan keduanya.
2: Iya.
4: Marilah kita orang-orang Bali ini. Sekarang ini lagu Jawa itu banyak loh, Mbak. Masuk ke Bali. Kita lihat di apa namanya di radio-radio tetangga itu ya di Bali ini sekarang lagu Bali bisa 2 jam 3 jam terjang lagu luar itu loh bisa 4 jam
2: lebih
4: kita jadinya. Lihat itu saya tak perhatikan loh musik yang ketambah enak gitu loh dulu tidak sebesar segitu Bali itu ngetop 2 tahun 3 tahun yang lalu ini sekarang ini redok merosot saya lihat itu saya perhatikan ala musik Pagur Sari ini taman nemen api-api kok. Ya, itu nah ini lagu usahakanlah
3: lagu Bali harus genrenya
4: sama Sari
2: ya. Koplo kebanyakan koplo ngebeat
4: ya,
2: kayak gitu
4: kebanyakan. Tolong
2: masukkan masukan dari Pak Eka.
3: Nggih,
2: ya, semua gitu, masukannya Pak Eka.
4: Kita ngomong masalah nyanyi loh Mak, bukan lain-lain dagang apalah gitu kan Mbak.
2: Iya.
4: Ini kan senang nyanyi. Saya memperhatikan nyanyi orang Bali ini biar bagus Mbak.
2: Dulu
4: 3 tahun yang lalu itu lumayan Mak sudah.
2: Sudah
4: naik. Makanya saya belajar bahasa Bali sampai saya bisa nyanyi sampai 50 lagu Bali kok.
2: Wih, keren
4: ya. Ya, perfect saya. Saya bukan bohong kok Mak ya. Ya. Dari Widiano lah, Pradewi siapa aja itu ya. Ya, saya setiap kalau saya pulang mesti saya main musik. Hiburan Mak. Misalnya saya jomblo sekarang ibunya dadah asa. Ya kehibur lah Mbak ya. Oke okay, Mbak ya. Kita perhatikan lagu-lagunya yang bagus ya. Ya mudah-mudahan ya diterima di masyarakat. Lebih ngebeat lagi itu.
2: Kita senyum-senyum.
4: Mak Marian ini lagunya ngebeat bagus ya lihat tuh tadi.
2: Ada lagi Pak.
4: Kuat ya.
2: Coba aja Pak di YouTube Pak di Putu Marian Official itu ada lagu Bli Molen. Kebetulan belum sampai ke radio sih.
4: Sudah saya dengar itu sudah.
2: Oh sudah.
3: Oh gitu.
4: Sudah. Ya, sudah.
2: Nggih semua.
4: Ya. Nanti kalau ya itulah Mak. Kalau sampean agak ngeslow keras pasti jebol lah Mak.
2: Oh gitu. Nggih Pak. Saya akan berdoa tidak jebol.
4: Ini kan Mbak ya.
2: Iya, ini
4: kan. Bagus, ya diterima ya.
2: Untuk semua Pak Eka.
4: Ya mudah-mudahan sukses.
2: Astungkare.
4: Dan sukses betul-betul.
2: Bapak juga.
4: Negara kan bersyukur lah ya Pak ya.
2: Astungkare Pak.
4: Ya, terima kasih. Merdeka.
2: Merdeka.
4: Om Santi Santi.
2: Om Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi. Om Pak Eka. Kalau Pak Eka ini memang di ini bidang musik ya. Jadi kalau ngospek pasti berusaha untuk ikut gabung.
2: Gabung nggih.
0: Karena suka
3: sambil
0: memang
3: ngobrol. Menilai gitu ya.
2: Ini. Komentator ya.
0: Iya, iya. Indonesian Idol.
2: Ah, Indonesian Idol.
0: Ya, jadi itu tadi termasuk juga mungkin dari sudah mendengarkan gitu ya dari bapaknya.
2: Tapi
0: juga.
2: Tapi bagus masukan dari Pak Eka.
3: Dia tahu kalau sampai napas saya itu agak
0: nah itu karena memang kurang. Sudah mengerti banget masalah ini
2: sudah
0: tarik suara,
2: paham dengan musik
3: tiap hari kayak tertekan emosi apa gimana itu ngadepin customer atau ngadepin gimana kan
0: iya itu
3: jadinya sih. Harus
0: ini lagi ya nafasnya
2: dilatih lagi
0: latihan nafas jadi ya
2: nafas.
0: Oke sudah ada dua penelpon tadi ya Mbok ya ikut bergabung seru sekali ya bersyukur sekali ternyata teman-teman juga antusias sekali Niki antusias. Menyambut ngospeknya ya.
2: Ya mungkin karena 17 Agustus
0: nah
2: mungkin
0: itu
2: juga,
0: ya. Semua pada merdeka ya
2: merdeka gitu semangat berkobar-kobar
0: ini di RRI juga udah pada merah putih semua lapangan sudah siap ya untuk upacara besok ya jadi sudah terasa sekali kemerdekaannya nah biar makin semangat ya Mbok Marian dan juga Mbok Dewi izin untuk memutarkan nih lagunya dari Mbok Dewi Sakura ya. Ada lagunya yang Korban Pelakor. Oke, ini kan lagi zaman ya. Kita dengarkan dulu sembari rehat sejenak ya. Nanti pastinya kita kembali lagi dan kalau memang waktunya masih banyak ya nanti kita buka lagi untuk telepon-teleponnya ya sama semutan yang lain. Silakan rekan-rekan selamat mendengarkan ada Korban Pelakor dari Mbok Dewi Sakura.

0: Satu lagu tadi dari Mbok Dewi Sakura ya. Sudah ada tadi lagunya Korban Pelakor, Mbok ya. Kalau tadi pertanyaan Mbok Putri langsung apakah ini cerita pribadi gitu ya. Karena memang lagi ini sih lagi hits juga ya. Maksudnya Mbok ya, kasus-kasus seperti ini tuh banyak yang di up sekarang gitu ya. Jadi kalau dijadiin lagu kayaknya banyak yang ini sih, banyak yang merasa relate
1: gitu. Lagu ini belum ada video klipnya sih.
0: Belum ternyata ya Mbok ya.
1: Di YouTube udah ada. Cuman video klipnya waktu itu belum sempat ya, langsung hamil langsung.
0: Oh, geng-geng ya, sudah ini mulai akhirnya vakum ya. Ini 2018 ya, Mbok ya. Oke. Okay. Tapi lagunya memang masih
2: ya?
0: Ini. Lumayan ya ternyata sudah.
1: Kalau diputar sekarang sih masih sih.
0: Masih ini. Ya, masih. Masih relate sama kehidupan
2: ya, benar-benar.
0: Sama kerja-kerjaan sosial media.
2: Udah di terawang duluan ya.
0: Iya, ternyata di Mbok Dewi ya. Sudah tahu nanti marketnya seperti apa gitu ya. Nah, tadi juga sudah ada dua penelpon ya, Mbok Marian dan Mbok Dewi. Itu ada Bu Vera tadi yang sudah mengawali dan juga ada Pak Eka ya. Dapat banyak masukan juga, dapat banyak dukungan juga tentunya ya. Nah, sekarang kembali Putri akan buka Rekedan Rai untuk line teleponnya di 0361223361. Putri sudah buka, jadi nanti kalau Rekedan Rai ingin bergabung silakan langsung bergabung aja ya sepanjang program ini. Dan tentunya sembari menunggu Rekedan Rai untuk menelpon kembali ya, yang mungkin ingin berkenalan atau ingin bertanya mungkin ya, atau jangan-jangan ada teman lama nih yang ingin menyapa, boleh ya, line teleponnya sudah dibuka Niki. Nah, sambil menunggu Mbok, mau ini juga mempersilahkan Mbok berdua nih untuk mungkin mempromosikan nih sosial medianya atau akun-akun mana yang bisa dikunjungi. Oke, ternyata disalip sama penelpon, mohon maaf ya, kita angkat dulu ya. Oke, halo, selamat sore.
3: Om Swastiastu,
2: Om Swastiastu,
0: Om Swastiastu.
2: Becetisanik.
0: Enak ya suaranya, maksudnya sopan ya.
2: Sopan.
3: Rahajeng Bali, Sanesta tengah jegang budaya Bali ne, mangdeside. Langgan kewekatan.
0: Tarik Pak Mang.
1: Lagi berbunga-bunga kayaknya.
3: Om Swastiastu, selamat sore.
2: Ajak selamat sore.
3: Nih, Mbok Putri dengan Cira nih ke?
0: Nah, Niki dengan Mbok Dewi dan Mbok Marian.
3: Oh, Mbok Marian.
0: Nih,
3: Rahajeng sore, nih.
2: Rahajeng sore Pak. Sore.
3: Nih,
0: Pak Mang ini Pak Mang Pandi.
2: Oh, nih Pak Mang.
3: Game. Lagunya tadi bagus sih, ya. Bagus. Apa judulnya? Pelakor itu, korban pelakor.
0: Korban pelakor.
3: Iya.
0: Kok ketawa sih Pak Mang? Gimana sih? Apa yang dibayangkan?
3: Saya dulu dituduh pelakor.
2: Aduh.
3: Juga.
2: Oh, kalau Bapak.
1: Korbannya Pak Mang apa pelakor
2: dituduh
1: apa
2: itu
1: ya,
2: oknum yang ini ya,
3: pelaku lagu bagus penipuan.
0: Oh, gitu. Kalau ini lebih relate. Oke, oke.
3: Ya, mudah-mudahan ya. Ini memang maaf, memang kisah nyata nih.
0: Mbok Dewi.
1: Kalau kisah nyata sih, kalau waktu cabe-cabean sih pernah.
0: Pada zaman
1: cabe-cabean, pacar direbut sama
2: teman atau
1: ya,
2: sama tetangga
1: orang lain.
3: Tidak tidak terjadi lagi ya,
1: itu. Itu karena istilahnya itu orang cowoknya nyari-nyari terus
2: diserobot
1: ya, enggak gitu. Kitanya enggak suka waktu itu. Nah, setelah kita enggak suka terus dia lihat sama orang lain, kok cemburu gitu loh. Nah, gitu.
3: Iya.
0: Pada zamannya ya, tapi Astung harus sekarang tidak kok, sekarang tidak ya.
2: Pas zaman cabe-cabean ya.
3: Ya, sekarang kan sudah ya mesra lah ya.
0: Tungkareng.
3: Ya. Terus dengan Mbok
0: Marian.
3: Nggih. Rahajeng sore, Om Swastiastu.
2: Rahajeng sore, Bapak Om Swastiastu, nge. Pak Man.
3: Nggih, rahajeng sore. Lagu napi, Bu?
0: Yang sebelumnya,
2: Tresna Menyalawi nih ke Pak Mang.
3: Sudah diputar nih kan.
0: Sudah.

0: pernikahan gitu ya.
1: Diajak janji ya.
2: Nanti dibilang pelakor nih kita.
0: Itu dah. Dekadilah yang lain.
3: Ini ngomong-ngomong, bapaknya benar pernah gini kok bisa dituduh pelakor ini?
2: Bukan pelakor, Pak Binor, bapak nggak?
1: Iya, perebut bini orang,
2: perebut bini orang gitu, Pak.
0: Nggak, weh, aduh, mudah-mudahan yang itu jauh.
3: Jangan-jangan nanti keceplosan didengar.
1: Kesalahpahaman saja ya.
0: Kesalahpahaman aja.
3: Seperti judul lagunya Candu-Candu.
2: Candu-Candu yang kayak gitu.
0: Terus nanti yang apa? Terus nanti yang canda-canda gitu ya. Iya. Siapa yang nyanyi? Moknya juga ya?
2: Bukan.
1: Bagus Wirata.
2: Bagus Wirata nih, Pak.
0: Kan ada ceweknya duet gitu.
2: Ya, itu istrinya,
0: Pak. Oh, istrinya. Yang kira Mok Dewi. Dewi atau Mok Marian.
3: Iya. Contohnya tadi kan hoki, project. Tergantung hoki. Betul. Mungkin nanti hoki lagi, mantap, mungkin ya. Lagu saya bisa ngeboom.
0: Gitu. Oh, sudah. Ya, sudah ngeboom lah itu.
2: Astungkara.
0: Sudah ada di perempat ya?
1: Sudah ada, bisa di request.
0: Ya kalau di acara Kelanguan atau di acara Lila Ulangun
2: boleh boleh kan?
0: Ya mudah-mudahan musik Bali ya yang punya kekhasan tersendiri terutama di suara musik itu kan ada cengkok-cengkoknya tersendiri
1: ada ciri khas Balinya
0: ya mudah-mudahan berkembang bisa juga ya nanti dikembangkan secara nasional dan juga ya di seluruh Indonesia dan juga di Asia lah.
2: Soalnya
0: lagu Bali itu kan ada ciri khasnya terutama musiknya yang mengambil apa namanya nada pelog kalau di gamelannya. Larasnya laras pelog gitu banyaknya. Ya terima kasih untuk waktunya mudah-mudahan di kedepannya ya sukses selalu dan lagu Bali tetap berkembang kedepannya dengan genre-genre musiknya yang lain juga ya sekarang kan sudah berkembang.
1: Iya benar, sudah banyak perkembangan.
0: Ada genre yang sampai apa namanya itu kayaknya lagunya ya Iwan Fals juga ada ya.
1: Tiba-tiba lagu seperti itu
2: kayak akustik gitu nggak ya?
0: Akustik ya. Siapa lagi itu yang apa namanya itu yang kayak aduh lagu lupa saya ya yang Bob Marley itu.
2: Reggae.
0: Terus ada kan sudah mulai berkembang.
2: Sudah mulai bervariasi Bapak.
3: Sudah mulai banyak sih kayaknya. Datang-datang baru.
2: Banyak
3: di luar sana masih banyak yang
0: lagu Bali punya bakat. Sampai di musik-musik kayak angklung dulu kan.
2: Ya
0: sekarang sudah mulai merambah ke
2: modern.
0: Ke modern. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul ya.
1: Astungkara. Langsung dinyanyi sama Pak Mang.
0: Ya.
1: Oke, Pak Mang.
0: Mbak Putri ya sekarang Mbak Dewi,
1: Mbak Marian.
0: Juga Mbak Marian ya. Semoga sukses ke depannya.
2: Nggih, sukses semua.
0: Pas waktu sukses semua. Om Santi Santi Santi.
2: Om Santi.
1: Oke, satu penelpon tadi dari Pak Mang Pandu ya. Pak Mang Pandu ini juga pendengar setia ya Mbok ya. Jadi pasti monitor ya, selalu mengikuti
2: selalu menemani.
1: Nah, tadi sudah sempat nih di belakang layar kita sedikit berkonsultasi sama Mbok Dewi sama Mbok Marian. Karena hari ini spesial H-1 kemerdekaan gitu ya. Jadi nanti di akhir segmen mau minta tolong nih sama Mbok Dewi sama Mbok Marian Nika untuk menyanyikan lagu kemerdekaan. Lagu bertemakan kebangsaan lah ya Mbok ya. Nanti mungkin silakan dipilih dulu nanti biar bisa duet berdua tentunya untuk menambah semangat kemerdekaan dari semeton di rumah ya. Dan selain itu tadi sempat terpotong sedikit mungkin saya berikan kesempatan untuk Mbok berdua menyampaikan mungkin sosial medianya Mbok yang bisa diikuti sama teman-teman di rumah ya untuk tentunya mendapatkan informasi terbaru dari karya-karyanya. Dari siapa duluan?
2: Dewi aja
1: dulu. Dewi dulu. Boleh Mbok, silakan di share sosial medianya.
3: Facebook Dewi Sakura Bali.
1: Dewi Sakura Bali. Oke. Terus ada yang lain ke TikTok, Instagram.
3: Instagram Dewi Sakura 1.
1: Pokoknya semua Dewi Sakura.
3: Dewi Sakura 1.
1: Oke. Enggak
3: ada spasi.
1: Oke. Kalau TikTok-nya juga
3: Dewi Sakura Slide Sulam Alis Bali.
1: Oke. Oh, ini sama ininya ya,
3: sekalian.
1: Usahanya. Oke.
3: Kadang kan kalau apa namanya sosmed itu butuh

0: berapa video biar cepet naik
1: Oh
0: gitu.
1: iya. Jadi mending dibikin jadi
0: Ya,
1: satu
0: satu
1: dulu,
0: aja
1: Mbak ya.
0: gitu.
1: Biar nggak ini nyari FYP-nya nanti
0: Iya.
1: ya. Oke, okay. Kalau
0: Kadang-kadang dapat juga dari sana soalnya.
1: Oh gitu. Beneran, Mbak ya, berarti
0: Iya, benar.
1: nyambil ya.
0: Karena tak
1: Oke.
0: tanya dari mana, Bu? Dari sini. Oh, iya.
1: Ah, iya. Kalau YouTube aktif juga, Mbak?
0: YouTube
1: Yang karya-karyanya mungkin biasanya diupload di mana?
0: biasanya sih kalau di ini Dewi Sakura Official ada.
1: Oke, ada ya. Jadi bisa juga di situ yang mau lihat video klipnya, mungkin juga ya, atau dengerin lagu yang tadi lagi ya. Silahkan dicek-cek untuk
0: Nanti untuk
1: YouTube-nya.
0: kedepannya juga semua diupload di Dewi Sakura Official.
1: Oke, Dewi Sakura Official ya. Jangan lupa Reka dan Rai. Kalau untuk Mbak Marian, silahkan sosial medianya.
2: Untuk Facebooknya Putu Mariantini.
1: Oke, Mariantini.
2: Marianti pakai I.
1: Oke.
2: Mariantini. Terus untuk di TikTok Putu Marian Official.
1: Oke.
2: Dan YouTube juga sama Putu Marian Official.
1: Oke, sama juga ya karya-karyanya bisa dicek di situ ya, Mbak
2: sama.
1: Ya.
0: Ya, untuk karaoke-nya juga ada beberapa.
1: Nah, sana. Itu versi karaoke juga ada ya, Mbak
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah.
1: Sekarang kan lagi zaman tuh anak-anak muda ngumpul karaoke gitu kan ya. Jadi bisa juga dibantu di situ ya. Jangan lupa di follow-follow juga ya. YouTube-nya di-subscribe tentunya. Jadi bentuk dukungan kita juga untuk Semeton
0: jadi,
1: Bali.
0: Betul. Kayak semangatnya ada.
1: Nah itu bentuk
2: semangat
1: dukungan
2: berkarya.
1: Paling ini ya, paling sederhana. Kita mendengarkan karyanya, ikut support sosial medianya.
2: Betul, support
1: ya.
2: Support system.
1: Kalau belum bisa ngundang ya minimal kita dengerin dulu YouTube
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Nanti ada rezekinya kita undang ajak
2: iya,
1: bareng
2: betul.
1: Ya, setengkare ya. Nah, sambil mempersiapkan nih untuk nanti kita mendengarkan suara emasnya dari Mbok Marian dan juga Mbok Dewi ya. Ini ada lagu satu lagi dari Mbok Marian ya, ini Tresnane Kandas. Ya, izin diputarkan ya Mbok ya untuk
2: silakan.
1: Menghibur sore hari ini.
2: Silakan.
1: Selepas ini Putri dan juga kedua bintang tamu akan kembali lagi tentunya untuk berbagi informasi dan menghibur Rake dan Rai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Rai dan Rai, tiba niki kita sampun ring sesi terakhir dari ngospe sore hari pun niki nge. Rekalan Rai niki sampun siaga penyanyi Titi nge, wawu putri tantang niki nge. Untuk menyanyikan lagu bertema kebangsaan, kemerdekaan kentan nge. Dan hari ini memilih duet untuk menyanyikan lagu dari Coklat niki nge, Bendera nge. Ini kan memang putih, khas sekali dalam suasana kemerdekaan nge.
3: Bener.
2: Sudah siap ya mbok ya?
3: Sampun.
2: Inge, sambil ini ya, yang di rumah juga ikut nyanyi. Oke, silahkan, Mbok.

0: Yeay, hore, kita merdeka. Berhasil dulu. Ibu-ibu PKK dalam mereka menyambut 17 Agustus, kita berhasil dulu, semeton.
1: Inge, rakyat Rai ternyata challenge-nya approve ya, sudah ini berhasil. Tidak diragukan lagi suaranya ya, karena tidak hanya membawakan lagu sendiri, tapi dengan membawa lagu kemerdekaan juga sudah terdengar Niki Merdu suaranya ya, dari Mbak Dewi dan juga Mbak Marian tentunya.
2: Astungkara Merdu ya, merusak dunia ya Dewi.
1: Enggak dong ya. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Dewi Sakura dan juga Mbak Marian ya, untuk hari ini. Luar biasa sekali ya, seru sekali perbincangannya hari ini, tapi sayang memang terbatas atas waktu ya Mbak ya.
2: Tidak terasa.
1: Karena sudah mepet juga, kita harus persiapan menuju Puja Trisandia juga Mbak ya di jam 6 sore. Terima kasih banyak untuk kehadirannya ya.
2: Mohon terima kasih maaf, juga untuk undangan.
1: Nah, itu ditunggu undangan selanjutnya ya Mbak ya.
2: Oke, tentu saja.
1: Tentunya kita tidak akan bosan-bosan untuk mengajak penyanyi-penyanyi Bali termasuk Mbak Marian dan juga Mbak Dewi Sakura ya untuk kembali lagi hadir ke sini menyapa Raka dan Rai ya. Mohon maaf Mbak kalau ada kekurangan atau kesalahan ya selama
2: tidak ada
1: acara
2: sempurna
1: ini. Aduh, astagfirullah.
3: Tadi kayaknya 2 jam itu kayaknya lama gitu.
1: Iya,
3: tapi kok kurang
2: ya. Enggak terasa ya.
3: Karena ibu-ibu kan ngobrol ya.
1: Kalau udah ketemu ngobrol ya. Jadi astungkara sudah mengalir, sudah kita selesaikan ngospek di sore hari ini ya Mbak ya. Dan kita tutup bersama hari ini dengan mengaturkan Parama Santi Mbak ya.
4: Om Santi Santi Santi Om.

tenan akabehan. Dewa kasang wenang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Bianing Wenten, anake sane nenten nanang modano bunia. Nenten nanang ngemargyang berade yogo miwah tape. Raris mowongah nunas kewirian wiaden kesenengan. Majang reng ide sang yang widiwase. Sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun. Kesengsaran, kenerakan pacang kepangih. Dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah. Kededah antuk sakit hati. Ngiring, ngulangan pikayun. Sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandiyo.

ันคิดต้องขวารือมอมมุเชื่อสวรรค์พบผิด

Rekelan Rai Punika Wawu Sampun Sidareng Sami Regang Nguncarang Puja Trisandya Dumugi Sami Jagat Baline Ngamolehan Kerahayuan Lan Kerahajengan. Putri kanto nyaringin niki Rekelan Rai kanto sepuput mulih jebos niki titiang nyaringin Rekelan Rai renggalah jam pituwengi mangke niki renggalah jam 6 niki pacang iring titiang ring program Lingsir Sanje. Sane pacang mausang informasi adat istiadat lokal Bali. Rekelan Rai Presida informasikan titiang taler niki ringgalah jam 6 kaliwat 22 menit nika pacang wentan azan maghrib majeng ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Lan pastikan niki Rekelan Rai ring program Lingsir Sanje kenten nggih. Niki wenton makudang-kudang tembang Bali, sane pacang nyaring Rekelan Rai, taler makudang-kudang informasi, sane pacang bunga.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Kadang terakhir demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga rakyat rai ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi kita akan kembali menuju program kita di Lingsir Sanja yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu rakyat dan rai, mari kita dengarkan bersama lagu-lagu yang akan menemani kita di petang hari ini dan juga beberapa informasi yang akan menemani Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
2: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh, bisa dapat uang tambahan lagi.
1: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar deh.
2: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
1: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
2: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
1: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu,

Pentaskan saat Puja Wali di Pura Sarenggong, Desa Tiste. Tari yang dikatakan sebagai tari andir atau nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

Kelan Rai, nah pikir Kelan Rai kantun niki nggih ngelaksanayang asiki tradisi niki nggih sane wonten ring Bali. Sane sebenarnya niki sangat sederhana tapi rutin kita laksanakan kan nggih Kelan Rai. Niki sane Bawasang Putri Nika kebiasaan nggih niki menaruh utawi nyolek ang bawang kenten nggih yening niki anak alit nika wusan mesiram kenten nggih. Nah putri sampai mangkin niki nggih anak sampun hampir 3 tahun niki usianya setengkare. Nah nika masih melaksanakan niki rekelan rai wusan mesiram nggih, wusan mandi nika ring apaban utawi ubun-ubun kenten nggih, pasti ke nika nyolek ang bawang nggih. Kebisa kidik bawang nika letakkan ring kepala kenten nggih. Lah nika dicolek juga ring beberapa sekali ring tangan, ring kaki kenten nggih. Nah niki sejatinya nih salah satu bentuk kearifan lokal tradisi budaya Bali nggih rekelan rai. Lah niki berkaitan sareng perlindungan spiritual atau ini skala kenten nggih saking gangguan gaib kenten dipercaya nggih. Contohkan niki ring kepercayaan budaya Bali, bayi sane baru lahir kantos niki usia 3 bulan nggih. Nika dianggap masih suci lan memiliki aura sane disukai oleh makhluk-makhluk halus sane ke arah negatif kenten nggih. Dadas punika bawang puniki dipercaya preside keanggen penolak bale kenten nggih. Selainan punika rekelan rai niki pindah ke bagian ring sarana upacara tradisional nggih. Santekan niki sekadi wenten ring gending bibianu niki nggih. Nika wenten lirik yang mengatakan nika bawang anggen pasikepan. Nah, nika juga bentuk ya. Niki sudah diturunkan diingatkan setata niki sareng para leluhur nggih. Nah, yening niki rekelan rai dikaitkan sareng kesehatan tradisional. Nika wenten juga kaitannya nggih rekelan rai. Aroma tajam niki dari bawang nggih utawi bawang merah puniki. Tapi malih jahe taler niki ditambah nggih nika dipercaya presiden niki menghangatkan tubuh bayi pasca mandi nggih. Usan mesiram niki kan dingin kena yeh kenten nggih. Nah, bawang puniki memiliki aroma sane kuat kenten. Nah, nika membantu menghangatkan tubuh. Niki talar mencegah perut kembung lan niki melegakan pernafasan nggih. Kehangatan puniki diyakini membuat bayi presiden niki tidur lebih nyenyak lan tidak rewel rekelan rai.

Kelan rai nonton kerasa niki sampe nampak ringgalah jam pitu wengi. Lah niki putri sampun puputan ngeten nggih nganter kelan rai niki ngeter acara duwene. Santukan malih jebos niki pacang kelanturin anto acara Lile Cita ngeten nggih. Lan pasti kawasan punika nggih ngelantur malih wenten semeton titi yang belitut musane pacang nyarengin kantos puput ringgalah jam roras wengi. Seksama peng banget rekalan rai sane sampun nyarengin titiang nggih haring jam 3 wau kantos mangkin niki puput ringgalah jam 7 sinampura yening wenten keiwangan selami titiang ngetar acara duene anggere rekalan rai puputan titiang untuk ngaturang para mas santi om santi santi santi om.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi bangi kena-kena, wenta niki bu EKBB, talan, ngirahai.

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kekojarane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyani. Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali micayang program penguatan kapasitas HAM Majang Tigang Tali Langkung ASN Tenaga Kesehatan Sejebak Bali. Legislatif lan eksekutif madue patiling sane patah sejroning nyejerang aspirasi utawi pikayun para driver pariwisata Bali. Inggih pamirsa sane mangkin titiang putri ngaturang gatra sejangkepnya nih. Raka lan rai, kantor wilayah Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali micayang program penguatan kapasitas HAM Majang Tigang Tali Langkung ASN Tenaga Kesehatan Sejebak Bali. Koordinator kantor wilayah Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja Bali Ana Agung Gede Dalem ngengkenin kewentenan punika mapaiketan ring kasus dugaan perundungan majeng pasien BPJS Kesehatan sanesede turmaning nanin mekangan indek kaonnyane ayahan petugas ring sinalih tunggil fasilitas kesehatan utawi faskes. Manut Dani, kewentenan punika ngewetuang sesambat kaon majeng pelayanan medis nasional lan nugesang mungguhin pabuat pisan rasa empati nalar penghormatan majeng hak-hak pasien ring meja perawatan. Manut Ana Agung Gede Dalem, majalaran penuntunan indik penguatan kapasitas HAM majeng tigang tali langkung nakes punika pelayanan kesehatan ring Bali praside dados benteng humanis sane bebas ring perundungan lan diskriminasi. Gatra selanturnya nih, analis HAM ahli pertama Maria Goretti Jelinda mekelingin standar profesionalisme, SOP, lan kode etik pinake dasar utama. Katugesang, tenaga kesehatan selian patut micayang paayahan kesehatan manut standar profesional, SOP, lan kode etik patut nunas persetujuan tertulis sane resmi sadurung ngemargiang tindakan medis. Ngupapira kerahasiaan pasien, naler nyatet rekam medis sane jangkep. Manut Maria Goretti Jelinda, Bali madue kaunggulan kultural sane kuat, anggen nekes mangda nenten metu parilaksana sane nenten manusiawi, ring wewidangan rumah sakit. Kodifikasi prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan penegakan naler pemajuan HAM kawentanannya ni sampun adung ring nilai kearifan lokal Tri Hita Karana.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekalan Rai, Gatra selanturnya nih Ketua Komisi 3 DPRD Bali, I. Nyoman Suyase ngawedarang, legislatif lan eksekutif, madue paitilang sane patah, sejroning nyejarang aspirasi utawi pikayunan para driver pariwisata Bali. Katlatarang, Raperda Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi, ASKP, sane pinake inisiatif DPRD punike sampun diketok palu ngawit bulan Oktober sane lintang naler sampun kemargiang makudang pabrik bagan kantos ngusulang langsung ke pusat. Manut Nyoman Suyase, legislatif lan eksekutif sampun berjuang maksimal punika naler sampun pingkalih ngerauhin Kemendagri blik bagang draft pasal miwah pasal sakemaon draft fasilitas wau katerima risampone nyanto selami 6 bulan. Gatra Saneka Penguntap, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ngurah Satria Wardana Nugesang, Paletan Publik Bakan Raperda Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi ASKP Ring Daerah Kemargiang Transparan sareng Perwakilan Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali FPDPB. Katugasang, sadurung kasadokan malih ke pusat, draft punika sampun kacumponin sinamian, turmaning sampun kapai cayang galah, ngawadarang pikayunan lan makudang pangabdi kramane. Ngurah Satria Wardana, mariangin hasil evaluasi lan fasilitas tertulis saking Kemendagri, tanggal 10 Juli, ngirangin poin substansial sane banget ke abtiang. Dane ngawawahin, kuban eksekutif sampun ngemargiang rapat internal, anggen nyelehin hasil fasilitas Kemendagri, anggen ngeruruh formula miwah pamargi sane pinih becik, sejeroni ngelanturang uger-uger utawi regulasi transportasi pariwisata Ring Bali. Inge pamirsa wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane prasida kator wengine manggen. Titiang putri kesarengin pengrembah gatra basa Bali ngelungsur mepamit. Pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun iring titiang miar sayang gatra basa Bali. Ceraki.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
8: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
7: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
8: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
7: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
8: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya, biar berdaya guna kembali.
9: Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Swambu maha dewa.

subuh raga dan ejak mekejang dusing bisa ane madanya ke kebersihan lingkungan nih. Sangkal mok ngorain jani jangan buang sembarangan. Aduh mok tenak itu mok nyempret nyempret dogen mok memunyi jangan buang sampah sembarangan. Kita naki aduh kita bekenah tiang elu. Lan, ini umah kain belacu nih lan. Aduh, masa dewek tiang mok, masa dewek.

keke nunuke yeh tukade jek bisa ngenyat kenyataan kita. Aduh, mod yang sing ngerti masih mod men kengken carane jadi mod. Nah, lo lan jadi aja kempel yeh tukade lo. Apangnya gede yeh tukade jemakang batu jemakang biak. Aduh, masa

buka gitu. Belih pejalan lu gitu. Apa mau kerana gitu? Sewireh tukade ni tuseng jeglah kira ke pedidi. Ni gelah ajak mekejang. Mekejang sekanan ning ane murid di urib di kumini merluang ane madani ye. Dan lo mementingkan diri sendiri, amres tukaning awatan.

sapi, sampun nering tuk hati. Sajroning ngawanan dian ketemu lawan ni made meresade. Dongin ni yang tak jongkok kebar keber dini. Paling belakang. Wajar iya. Kaden tiang sir mon beli gede anak ujang dini jangka jongkok sahase kebar keber mante belacu tuh adi made meresade adi beli dini sing adelin mulut wah ngumbah belacu lah karang kon beli ngamar belilah kar ngemiletin pecentokan ditu dipuri semarep.

paling gede ni. Saki wale. Yang tadi pengideh tiang nang udiang membeli milu mecentok ditu di Semapuri Semarapura. Nang jetekarang pindah-pindahin. Menang kalah napi beli gede lakar pulih. Yang cara tiangi adenan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemulihkan hasil. Buine uleh ngabulan beli gede, dusing taen tepukin tiang. Merike-rike kecari ke tokantit lah, mentik padang ring cari ke. Kaden cari ke, warisan anak itu. Uri nasu-nasu. Solid arsa pusirah gede merasadi khas jariah.

beli dina saja saja beli metugelan tekening ngadi megede habumbung tunggal wis-witannya sakewala beda yuk di dia menkeken nadi kersep menadi tau

telur subut yang teket ini lantas beli gede ngelen-ngelen muntu bentiang apa adane ngerayu beli gede jeng misi melaib gitu nak kengker nih subut mat mekurenan aja tiang nah subut tawang tiang subut tawang tiang bebodin tiangnya berusak jadi beli gede subut mat mekurenan aja tiang lain cara pidan bodin tiangnya yang jani bodin tiangnya bertiga M mental mentul milahan tuh para jani beli gede mat nangi pidan paling beli gede ngale balian lakar ngale lengis colek pangman nyuang tiang tugas nu awak tiangnya cara i Krisdayanti peh luh luh jege somah beli ni anak ibu ke dewa. Oh, apa dik sing ada kena beli ni buka gitu lo? Awang lo, resnan beli ni nak mula mebatun buluan, memungkul nyintekin adi lo. Deh nyinadi ngugu munyi di samping nak liu cara jani ni ulian ngugu munyin bisa ke rumah tangga iraga ni bisa penyah beli ngaukin adi sing ada len mula lakar orang beli nulungin nyemak serana lakar angon beli ngamak beli beli gede suba tawang tiang beli gede lakar ngamar nene suba jemakang tiang serane lakar ngon ngamar nedo adi mapan jani padewasan beli ne lakar ngawitin ngamar beli lakar milu mencentok ditu dipuri kelukum yang adi singlah nyang canang ngasepit sari apa pejati apa kaya nang beli beli lakar nunas ije apang yang metaksu gambaran beli ni aduh beli pantas canang gitu deh raga wakma gama bali yang sampun sedia canang yen beli lakar ngali pejati jani lakar kaya nang yang beli kaya nang beli pejati beli lakar nunas ije.

momen sesari subuh jangan lu. Sesari nyen sing tiang lapis beli tu ibi mawang kesuna nyangak tiang di warung tu beli. Nah lu diapi duit je sing misi sesari sakewale sarin kenah he anggon lu. Nang jang pejati ni diapli ni. Aduh, masa dewek tiang beli, masa dewek tiang beli gede. Iriku raris, igede merasadi ngemar yang upekare, merupa peras pejati. Pina keserane, nunasi cering ide sang yang ururike. Gumanti kepicayang keweruhan. Kau isesan, riwastu, sida sampur

Angleng-leng tuh kadi semutan batis tiangin tuh yang bersuah durian nak kesuah nak yang nongkonin pasang tiangin sedok sedang yang ini tuh iya dong adi subuh sedok pasang adi nih kadong kelangan beli ngambar beli paduh masih sedok pasang beli nananananang jadi jatuh.

ini lan lan aja kemereren dan benar. Kuraris igede merasadi sarang somak ibu deras.

ya tú. Om, om, om, assalamualaikum. Aduh, ini super teman hati ini tuh. Apa maksudnya?

siang. Dewa Agung Ngering Puri Semarapura, hari ini, menit ini, tanggal ini dan detik ini, beliau menyelenggarakan lomba ngambar. Para sanging-sanginge ring uwidangan Semarapura sampun sami kaundang pajang nyarengin pecentokane iriki ring Puri Semarapura. Gitu bidap-dap anak Agung lakar ngardi jagate pangside Sukerte. Ane cien madan Sukerte. Ane madan Sukerte apa sih manusene setinut ring ajaran agama ane kebawas dharma lan suwe dharma. Ane nomor dadua hasil gumini mencukupi kesediaan pangan dicari mupu abiane masih mupu. Ane sing nak dicari kan mupu ngelah cari mupu lantas sing bisa ngolah. Manusia ni nu blok-blok, SDM ni nu rendah-rendah, sing masih madan kerte masa gumini. Jadi lantas ngelah cari sing bisa ngolah. Coba dah dibahas, nak leh ngolah iraga meli mal-mal. Dongkeng kenang orang kerte masa. Cara jani ni lantas ngelah padane pertambangan batu bara, minyak mentah adep ke luar negeri. Coba dah di bensin, raga meli dong sing mahal bensin ni. Cara jani nak coba lumrah, liu cari ke coba dah di beton lor. Dini cari ke dadi beton, dini cari ke dadi beton. Paling nak ngejang papan kawasan jalur hijau. Karena misi beton. Jadi kita jak adap cari ke begitu angon nomok ngale gaya ke luar negeri. Gaya di kapal pesiar. Subuh lantas megaya di kapal pesiar, man gajeh ke dolar. Di kapal pesiar irage mejudi. Bobotoh. Begitu mulai lantas sing apa-apa tu sama dengan luas bojok teke lutung. Aenye nyamun tu kan tungkul selak megai di kapal kepesiar mulai lantas tepuk kurayanane mitraine genti balik itu loh. Gumini gitu kak udiang orang kerja masa iraga harus bisa pinter-pinter mengolah tuh cara dunyan kan tuh bukan dari subak itu wih salon tuh kan namul tepas gede nih karena bangke masih mikir tuh orang kerja masa jadi sih raga pang bisa mengolah pang bisa memanfaatkan pasti ngelah kan alat ngangon sing bisa tuh nyak kerja masa tuh. Lantas gitu Dorian nyak luwung mikir lu misi maya mirip ni sing tawang. Tuh sangkal ide dua kong kiring Semarapura. Oh sing suut-suut ngardi gumini Sukerte ngai segala macam lomba satu diantaranya satu ketuhanan yang maha satu lomba mancing bagi yang senang mancing, lomba melukis bagi yang senang menggambar. Ini kali jani susing ada mendaftar pada sanging ini. Ini jam kuda lakar mulai lomba ini.

0: tulik gambaran cini duduk. Cet, nih, nih, duduk. Opeh. Nanti gambaran cini tulik, cini tadi tulik. Cet. Weh, sombong. Bantes ngelah gambaran mundo, kan sombong. Nih, tulik gambaran cahaya, duduk. Tadi singkep kepeng gambaran nih, beperagat, kena kemenain. Nggak tulik gambaran cini, gambaran apa kaya cini? Nih. Weh. Nenek-nenek, panitia malu nolek gambaran cini nih. Pih! Gambaran cini rejuno, karena jenang cini cari toalen. Yen cing gambar pang bisa naik nyai hanggobo, yen jenang cari toalen, toalen gambar, yen jenang cari toalen gambar rejuno, dongnya mesai tuh. Nenek-nenek, lo, apa kaya cini?
1: Oh, nih, gambar pasti manjuara nih.
0: Wih, gambar cini dewa tenawa sange. Oh, wih, cocok. Kaje Wisnu, Slem, pas. Klot, Brahma, Barak. Nah, cocok, pas tuh. Ada kini nih, warnan-warnan cini kuang tajam. Oh, di samping warnan cikuang tajem, cecawian cini nih, bes baklak-baklak. Oh, yen ngeringit kini apa bin dewa. Ngeringit ngomong pangnya, oh cenik-cenik gitu. Duh baklak-baklak kan. Nah, tapi kanggo masih yang penting raga milu lomba, ngalih pengalaman. Nah, ngaliang iban cini dong, kok saliang kandanya. Kurius sama kanda dadi datang pada saking sanisiosa. Nah, cak pasti raga pengemulihan.

Dadadadadad, toleh gambaran cini, gambaran apa gaya cini? Peh, peh, gambaran cini, sing cocok milu lomba gambaran cini. Yen cari canggah dengan tuang gambaran cini tau. Dadadadadadad, toleh gambaran cangir o. Jak pasti ne, subuh ne manjuara. Jak pasti ne, o kijau peluasang ne. Peh, omong inya nua. I mana ngaman mono nyomong i ni oleh ni ni oleh ni oleh kan eh main nak eh oleh no oh ni tu dong tunang bedek dong kengkenang oleh ni no ni ngamaran talo oh cing ujang mencentok ngamar talo ana i ingen ini ni manan ngamaran talo cing ujang ngamar talo bunter gitu alo gitu dong man juara anyo leme ingen ini ni ngamar talo talo talo nyewe nyewe oh cewe oh anak lo gitu dong kaden cang talo anya di manan ngamar monongin nongan ngamaran ini nongan dong ngamaran apa wih bani-bani cai ngentong kamaran cange weh kamaran sini masih gitu weh cibani nyai mai cinya aja lemah kengken sini cinya dulu ci mental sini mental tempe nih ci konen melomba subuh miyakan ci ini raga melomba seni nih nak misi ngangon rasa tawang ci len cara membalik sepak bola dulu cara dunyan penonton ini dajanan tuh membalik seni misi surya surya cara membalik sepak bola aja karuan ngajak pejabat mai nu masih surya surya sing tenurin aja pejabat tuh aja ya ci konen melomba subuh uyut benah bagongko biare sing ten ada lomba nih yang peragat uyut tuh kan kayak jin ci sing bisa apa dan menerima kekurangan sini harus bisa menerima kekurangan diri sendiri dan menerima kelebihan orang lain nih oh cara gambaran cain nih oh filsafatnya tinggi yen cilakar ningalin gambaran cain oh ci harus melajah ngelah indra keenam oh mari tepuk gambaran cain gambaran apa sing misi apa buyung gitu ya kertas buyung apa cimai dong dong man juara gambaran cain ada ci sing ngerti nih gambaran cain nih hanya bisa dilihat dengan mata ketiga gambaran cang ini tawang ci gambar rencang ide betara di pura dalam ane merupa macan oh ane merupa macan sing misi tengah sing misi awak sing misi iku sing misi batis menkengken carane nepukin tuh sing misi tenas sing misi awak sing misi batis gampang carane ci sing nawang ci do yen ci dot kan ningalin tenas ne dogen kemu ci ke Karangasem di Pesaban di tu tenas ne oh yen ci kan ni nepo ne ningalin awak ne kemu ci di Kelungkung bakat be awak ne ini adalah lukisan korban mutilasi di Kelungkung tawang ci do tawang tawang ci do nah. Kalau kini pacan akan kalau milu kan lomba nih kalau juara dong dusing nah alih angin panci tuh mau pon itu dua gung kayak dudun

sama. Ion tuning mangkan enak mangki ingulun bipraya temudun nuriksa ini kan anggap aku. Ah, cai banyak-banyak tidak mengejang pemekas pare sanginggi. Suwireh subuh serekepan cai bapak negamar yang mengejang. Igelah lakar nuriksa negamar cai ini mengejang. Ingi, orang tu dewa agung durus-durus orang tu.

0: ay, ritwat kalau ijo anak ya kung nur.
1: Sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau beganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura Iyang Api. Di pura Iyang Api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aci Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura Iyang Api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aci Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
1: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
2: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya, pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
1: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
2: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
3: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kata ngerebong berasal dari kata ngereh dan baung, sehingga menjadi ngerebong. Penggabungan dua kata tersebut berarti juga akase, pertiwi, atas, bawah. Ada juga yang mengartikan ngerebong tersebut berkumpul. Diyakini saat tersebutlah dewa sedang berkumpul dan melakukan ritual yang tepat. Pada saat prosesi ngerebong, warga desa Kesiman Denpasar berkumpul di pura pengerebongan desa Kesiman Denpasar, mengarak barong dan rangde sebagai simbol atau petapakan ide betara mengiringi kuantilan sebanyak 3 kali yang diiringi oleh gamelan meleganjur. Saat berkeliling tersebut, banyak warga yang kerawan atau trans. Warga tersebut ada yang mengeram, berteriak, menari, dan ada juga yang menangis. Mereka juga melakukan adegan berbahaya meminta keris untuk ditancapkan di tubuh, leher, ataupun kepala. Tetapi anehnya tidak satupun yang terluka. Tradisi unik di Bali ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada hari Minggu, Pon Wuku Medang Sia, atau 8 hari setelah Hari Raya Kuningan.

0: pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya

0: berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Angge pamirsa, rakan larai, sahabat budaya, saya kantor di Ngeritiang Musikian Ring Prompat Suara Budaya Bali. Ring dijajah pada magena, ring wungi becik mekadi mangkin, demogi panggilkan titiang state kenak turun nemu rahayu. Wali male titiang ketut mus jagi ngiring sementara kelarai ring rahiner dite tanggal 16 Agustus warsa duang tali duang senam puniki. Titiang nyegi pacang ngiring ngantos galah titiang puput meleja bos. Ring galah jam roras wengi nggih. Lantaran di tiang acara dua ini ring acara Rahino Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk di tiang aturan temang-temang pop Bali. Sekali sana sampun-sampun memargi acara dua mulai jebos jagi pacang sangre di tiang ring lain telpon 223361 tawi pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp Prompat RRI dan pasar nggih durus mungah. Durus megatre terkonek-konek sematron duene make sami. Inggih rekalarai pamirsa sarang sami senekanten tetap satya ireng ditiang ring Prompat Suara Budaya Bali nggih. Nah meleje bos sedereng ditiang aturan temang pengawit ring wengi ka dimangkin nggih. Nah durus mun pirsa yang drama legenda ngeten nggih. Nah rekalarai sahabat budaya nggih. Pemirsa sarang sami sampun nang mati laring frekuensi 106,4 MHz Prompat RRI Denpasar. Terus mun biar sayang drama mini legenda asal mula desa persiapan saking RRI Singa Raja.
1: Teater Kris Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja mempersembahkan legenda asal-usul desa persiapan. Kerajaan Tabanan dahulu diperintah oleh Ide Cokorda Agung Tabanan yang terkenal sangat arif dan bijaksana. Beliau memiliki dua orang patih yang terkenal pemberani, sakti dan sangat setia bernama I Gerambang Selem dan I Gede Beranjingan. Suatu hari,
2: ampun tuanku, ada apakah gerangan? Tuanku memanggil hamba datang menghadap.
3: Patihku Gerambang Selem, ku dengar Gede Beranjingan memiliki ayam aduan yang sangat tangguh. Pantas saja lama dia tidak kepuri.
2: Apakah hamba diperintahkan untuk memanggil Gede Beranjingan, tuanku?
3: Ya, Gerambang Selem. Aku ingin kamu datang ke rumahnya dan melihat kehebatan ayam aduannya.
2: Bagaimana kita mengetahui kehebatan ayam aduannya kalau tidak diadu, tuanku?
3: Tentu saja aku ingin mengadu ketangguhan ayamnya dengan ayam aduan puri. Kalau ayam Gede Beranjingan lebih tangguh, maka ayam aduannya itu akan aku pertaruhkan dalam pertarungan adu ayam antar kerajaan.
2: Baiklah tuanku, hamba akan ke rumah Gede Beranjingan sekarang jika tuanku mengizinkan.
3: Pergilah patih.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Oh, ternyata Gusti Pati Gerambang Selem. Ada perlu apa ya datang bergegas ke rumah Tiang?
0: Aku mau bertemu dengan suamimu. Di mana dia?
1: Oh, suami Tiang sedang di sawah. Sebentar lagi datang. Silakan duduk dulu, Gusti Pati.
0: Ah, gak usah. Aku kesini karena perintah raja untuk mengambil ayam aduan suamimu. Dan aku akan bawa ke puri.
1: Maaf, Gusti Pati. Biarlah Tiang jemput dulu suami Tiang di sawah. Mohon tunggu sebentar, Ngih. Karena kalau dia pulang dan dia tidak melihat ayam aduannya, dia pasti marah.
0: Gak perlu dicari. Terlalu lama. Ini perintah raja, jadi tidak boleh ada yang menghalanginya. Aku akan bawa ayam-ayam ini semua, ya.
1: Tapi Gusti Pati...
2: Seberapapun capeknya, semua akan terasa sirna saat aku lihat ayam-ayam hebat kesayanganku. Ya ampun, kok ayam-ayam aduanku nggak ada? Pada dipindahin kemana sama istriku? Laras! Laras! Sini kamu!
1: Iya, suamiku.
2: Di mana kamu pindahin ayam-ayam kesayanganku? Kalau terjadi sesuatu dengan ayam-ayam itu, awas ya, kamu harus bertanggung jawab.
1: Itu, ampun. Tadi Pati Gerambang Selem datang dan mengambil ayam-ayam kita.
2: Apa? Ada perlu apa dia berani mengambil tanpa seizinku? Apa dia merasa dirinya lebih sakti dariku?
1: Bukan seperti itu. Katanya Pati Gerambang Selem diperintahkan oleh raja untuk mengambil ayam-ayam tersebut dan akan diadu dengan ayam aduan puri.
2: Ah, aku gak percaya itu. Aku tahu Gerambang Selem sangat iri denganku. Aku akan buat perhitungan denganmu, Gerambang Selem.
1: Beli, sebaiknya selesaikan dengan cara baik-baik. Atau Beli coba tanya langsung sama Baginda Raja biar gak salah paham.
2: Ah, sudahlah. Kamu diam saja. Ini urusanku dengan Gerambang Selem. Mungkin dia ingin adu kesaktian denganku.
1: Beli, aku mohon, jangan bertindak gegabah.
2: Istriku, semua ini adalah tantangan bagiku. Jadi aku akan hadapi dan akan kukejar Gerambang Selem sampai ke ujung dunia sekalipun. Tolong ambilkan keris luk selikur di kamar suciku.
3: Kenapa sampai sekarang Gerambang Selem belum memberiku info? Dan kenapa perasaanku jadi gak enak ya? Jangan-jangan mereka... Ah, sebaiknya aku datangi rumah Pateh Beranjingan.
1: Beli, kenapa Beli gak mau dengar penjelasanku? Kenapa kalian seakan saling membenci? Aduh, Ratu Betara, lindungilah suami hamba. Ada yang datang mendekat ke arahku. Beliau...
3: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Oh, ampun Baginda Raja. Ada apa gerangan tuanku datang ke gubuk kami?
3: Aku kemari ingin bertemu suamimu. Di mana dia? Dan kenapa kamu terlihat sedih?
1: Ampun tuanku, suami hamba pergi ke rumah Pati Gerambang Selem menyusul ayam-ayam yang dibawa pergi oleh Pati Gerambang Selem.
3: Apa? Ayam aduan suamimu dibawa pergi oleh Pati Gerambang Selem? Ah, ada yang gak beres di antara mereka.
1: Hamba sangat khawatir tuanku, karena suami hamba keluar membawa senjata. Hamba takut ada pertumpahan darah di antara keduanya. Tolonglah hamba, tuanku.
3: Ya, aku akan datangi rumah Gerambang Selem.
2: Kamu Gerambang Selem, keluar kamu.
0: Oh, Pati Beranjingan. Maaf tadi aku membawa ayam-ayam aduanmu tanpa menunggu Pati pulang.
2: Kamu memang benar-benar mengundang kematianmu sendiri. Kalau kamu jantan, mari kita bertarung layaknya laki-laki. Ambil senjatamu.
0: beranjingan. Kamu datang ke rumahku marah-marah. Dengar dulu penjelasanku. Ayam-ayam itu bukan untukku. Aku akan bawa ini ke puri dan itu perintah raja.
2: Ah, jangan banyak alasan kamu. Akui saja kalau kamu iri dengan kehebatanku dan kamu terlalu gengsi mengakui itu.
0: Sombong sekali kamu beranjingan. Aku akan ladeni tantanganmu. Kita akan buktikan siapa di antara kita yang lebih tangguh.
2: Ayo kita buktikan.
0: Ayo beranjingan, dengarkan aku baik-baik. Musuh memang tak pernah aku cari, tapi kalau ia datang, pantang bagiku untuk mengelak. Rasakan ini.
2: Hiyar! Kamu pikir dirimu paling tangguh dan paling sakti? Rasakan pembalasanku.

0: tidak.
1: Hentikan, Patih. Apa yang kalian lakukan?
2: Tuanku.
1: Beranjingan, kenapa kamu begitu mudah tersulut emosi? Aku yang salah, karena memerintahkan Gerambang Selem melihat kehebatan ayam-ayam aduanmu.
2: Ampun, tuanku. Hamba bersalah, karena tidak mau mendengarkan penjelasan istri hamba. Hamba ikhlas menerima hukuman apapun atas kesalahan ini.
1: Sesungguhnya, aku hanya memerintahkan dia untuk melihat saat ayam-ayam itu bertarung, bukan membawanya ke puri.
2: Ampuni hamba, tuanku.
1: Semua sudah terjadi. Sesungguhnya kalian berdua adalah patih kebanggaan kerajaan ini. Tapi sayang, kalian tidak bisa mengendalikan ego dan emosi. Wahai rakyatku semua, kalian jadi saksi peristiwa tragis gugurnya salah seorang patih kebanggaan kerajaan kita hanya karena masalah ayam. Oleh karena itu, mulai sekarang tempat ini kuberi nama Pesiapan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggris mentora kelarai pamirsa sarang sami senekan teni ring ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali nggih. Nanikai wawu kali temang sampun aturan ditiang dalar drama legenda Drue nggih sampun mengudara nika nggih. Nah demugi presiden menghibur ring wengi becik bakal dimangkin nggih. Inge pamirsa rekelarai dua ning sampun galan nge langsung kemanten sang redit yang ring lain telepon 223361 nge. Inge om swastiastu rahajeng wengi
1: merdeka
0: merdeka inge
1: masuk gede senting nyat na 16 Agustus peraman masuk beli
0: tetmus. Inge pokoknya merdeka niki.
1: Mada pang sarang sami merdeka seketum di
0: tutus. Nggih, patut.
1: Ah, nggih, nak liwat den merdeka kan ditum di tutus.
0: Nggih.
1: Areng ring jagat ring Indonesia len merdeka. Len nirago suang-suang len merdeka di tutus. Kena sami
0: beli. Kena sarang sira jadi tiang niki nggih.
1: Bu Jerman.
0: Bu Jerman. Punapi gatra niki.
1: Angge becik dalar iki wau sun mabale nak maktobor keliling.
0: Oh nggih pawayobor nggih.
1: Niki ampun di jaban Bu Jerman liwat nak keliling nak lapangan nak bedauhan litu. Aji niki aji putu video Gusti putu video niki ampun nyarengen merdeka aji. Napi niki keramas merdeka aji. Aduh, agak ngasih nangim itu.
0: Inge.
1: Ada ceruti dan hujan-hujan. Aduh, ingo hati. Aku ni yang dali pinunas itu itu. Hujan pamisi. Nang pamisi.
0: Aduh, akeh bisa niki pinunas duwe.
1: Amat momon. Itu itu. Nah, pamoa petang nak kalau hujan bang, gitu lemah nak bang. Nah, soal jani liu nama dua karyo.
0: Inge, padat sekali mungkin.
1: Padat nah, yang di bulan Agustus, benar-benar wenten kerap kami wenten ngabe.
0: Oh, ngabe, natuh.
1: Anu nas jalan cuma malah kede gitu.
0: Terus.
1: Di kengken kal nostalgia, genang semangat mangan. Niki siro ya malah niki ampura dulu mesimpan 2711 malah jebos kal telepon balik siro ya niki. Ah niki pemekas na grup Janbah niki benahara Bu EKBB sekretaris Mbah Indira salar pengikut sampun akeh ngiring 17 Agustus berbaris ke lapangan ngiring.
0: Miring ikut merayakan kemerdekaan genten.
1: Nggih, merayakan kemerdekaan Tunasicang pangkemali cal kuno maleniki jaga tapi
0: jaga tetepi genten nggih.
1: Terutama harga-harga barang kene ngarana ngonan dudut. Listet kal kepilih dari presiden kayaknya.
0: Aduh, punapian meniki abjaga
1: tekan. Sidang aduh, jeng baskene sami-sami ya. Naik gitu jeng kewah keluhan ibu-ibu terutama niki ditut.
0: Inggih.
1: Nggih, ampun kesuwen ditut ring sane durung kone. Kumaha salam hormat, salam sawitra setase kene ditut. Katur galak edadoh sura sembang ditut.
0: Nggih, sampun megatre ledangan dumun.
1: Nggih, malih jebos tapi jeputer yang
0: sawit. Nggih.
1: Berhubungan dengan merdeka.
0: Ah, patut nggih.
1: Nggih, menika dumun untuk Dok Prabesanti, Om Santi.
0: Nggih, suksemo niki Ibu Jerman. Nggih, sampun mungah nyarangi semutara kelarai dados penelpon sane kaping ka pertama. Terus pamirsa ring ukurnya nih Ibu Jerman. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, merdeka.
0: Inge, merdeka niki. Makin kepejaten merdeka niki.
2: Kedeng ngecap,
0: tetmu. Aduh, gatro kena rahayu niki.
2: Ini
0: ngelantur niki mang do becik.
2: Terus. Enten sembang merah putih ya?
0: Merah putih nggih rarahan nuwun nggih.
2: Nggih, kampun butar nggih. Merah putih, magatra cita sarang sami. Ale bos napi masih mungkin bernostalgia.
0: Mali jebos request tembang lawas kenten.
2: Oh, nggih. Wecek cemodo.
0: Nggih.
2: Mungkin tiang enak wonten sibuk nggih.
0: Inge sami niki aduh mangkin benyang 17 18 19 pul niki ka Agustus niki.
2: Sampun jam 1 ampun kan. Nini sibuk anu ni sibuk nanu sini goreng
0: lengis. Eh merah tu ras lengis enak sekali.
2: Inge. Ini semua tu.
0: Inge.
2: Ininya no.
0: Inge suk semua niki nini ita nge rahajang nandusin niki nge nah nik aduh mungkin tapi wasanet lengisnya nih becik tur minyaknya nih taler becik kendang.

0: Inge pemirsa kelarai sang Radit yang Malaysia kidumun ring lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge merdeka niki merdeka.
1: Merdeka tetap merdeka Mbak Selegan.
0: Aduh inge.
1: Tak
0: te. Nih wenten loma niki nini niki.
1: Dan tak te.
0: Inge.
1: Enak semang batet.
0: Salam sarang sira niki di samping.
1: Sarang bapak.
0: Aduh inge do monggi kena inge tapi tembangnya niki
1: tembang napi be alih batut. Aduh tembang napi alih
0: napi
1: bapak dedek bapak
0: dedek sampun Niko kira lah itu nanti yos nak apa-apa kintan.
1: yang angkian banyilih
0: kan bang. Angkian banyilih nge.
1: Aduh Pak Tut sama Napi. Siapa di studio Pak Tut.
0: Sendiri Niki.
1: Sendiri Pak Tut di studio Malaysia Bos. Mudah nyen. Siro ngarengan Pak Tut nyen mudah Pak Tut.
0: Wintan. Sendiri talar.
1: Becik-becik.
0: Inge. Suk semua. Inge ini.
1: Aduh. Manis suaranya.
0: Aduh. Nini juga cantik. Muda geng sujianan. Niki katanya beli dede. Gintan.
1: Aduh. Manis. Niki sujianan. Dan ada segarangnya Pak Tut.
0: Inge ledangan umum.
1: Inge Pak Tut, semua banget Pak Tut berjodoh legalih aja Pak Tut.
0: Tetap berjodoh nih Inge.
1: Inge Pak Tut, mengadang legalih ngantos Pak Tut bang berjodoh sama Pak Tut.
0: Aduh Inge.
1: Iya batu, tang polis withdraw munggah sana lian patu nge. Atur siang kalah patu. Tupet yang siang makin anti. Terang santi, santi, santi, santi, rahayu patu.
0: Inge rahayu mewali, nge ibu lodro, nini galo, nikiring. Si bang, nge sampun munggah talar nyarangin semetuan nakalan lain, niki nge. Dumogi kena rahayu keluarga taler semeton itu yang ring si bang. Inge pemirsa rakala rai sane sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar nuwene puniki inge. Nah, mohon bersabar malah jebos pasti

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Inge pemirsa rekalarai, sahabat budaya, saya kantun di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Wawu kali temang, sampun aturan di tiang, dumogi presida menghibur. Sementara kelarai ring wungi kadi mangkin. Nge, taler pemirsa saya sampun bergabung ring pia WhatsApp di perempat RRI dan pasar. Wentan belian sene ring Banjarmas bedulu. Rahajang wungi betut mus monitor nunas temang mekuli di Pak Ucik. Nge. Raja bos yang wentan galah pasti keputar titiang tembang druwe. Nggih teler Bapak Ketut Sumarjo niki nggih ring Banjar Bengkel DPS dan pasar niki sampun nyarangin nggih ring via WhatsApp druwe niki nggih. Teler Ibu Ketut Karuni niki nggih rahajang wingi tut mesti yang nyarangin nas tembang sikiloh sekar salam tugas merdeka nggih. Merdeka mewali niki suksmo Ibu Ketut Karuni taler ring widangan celuk niki nggih Bapak Ketut Murdaya sampun munggah ring via WhatsApp tutmus merdeka besok nah oke nggih suksmo niki Bapak Ketut Murdaya sampun napi wasane munggah ring via WhatsApp druwe niki nggih kan niki ditiang pole simpang ring Puro Desa niki nggih waktu gladi bersih ini kang nggih sampun kesangre sareng sekegong Yuwana Jaya druwe boleh nih ke masa dua jang kirang langkung kantos galah jam kalih nika patut nggih

Inge pemirsa rakalan rai sahabat budaya seni kantor niring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali dua ninggalah di tiang. Nah tamis-tamis telas niki ring palatan sane kaping kaper tamu pun niki inge. Nah malah je bos ring palatan sane kaping kali galah jam dasong antos galah jam solas mewali di tiang jagi pacang nyangre pemirsa sarang sami ring acara kelanguan drue ring lagu lawas inge. Nah, mulai aja bos, durus munggah ring line telepon 223361. Jadi pacang sangra di tiang ring kelanguan lagu lawas. Terus, kalau rai pemirsa sana sami sampun mereka durus cuman biar sayang tembang pinih untat ring palatan sane kaping kapertama pun dikit.

0: ke sarang. Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Patri, ibu-ibu, sila mendua barang sana bolong-bolong, meriki pasuang bu.
2: Beli tukang pat.

0: pisannya sing marato. Nasib sajan. Patri, Patri. Patri, Bu.
1: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: memasukkan korupsi di kehidupan kita.
1: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulunan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamang Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada Dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya senekanto tetap satya iring di tiang ring prompat suara budaya Bali. Eh wawu kali temang dalar sampun aturan di tiang ring paletan sane kaping kali puniki. Demogi pemirsa sarang sami terhibur ngiring wengi kadi mangkin nggih. Nah ring paletan sane kaping kali puniki mewali malih di tiang yang re sementara rekelarai ring edisi kelangwan aring tembang lawas kinten nggih. Ya sane sampun saya goreng lain telepon 223361 sangre titiang mangkin nggih durus. Inge sampun wenten munggah om swastiastu.
1: Om swastiastu tetmus.
0: Inge.
1: Salam merdeka.
0: Merdeka niki.
1: Tadi cenik radio Ibu angke nemun cenik radio. Eh polomo gitu teh. Nah semang dud.
0: Inge penapi gak terbu.
1: Astung kare sehat maros wud ngibing joget dud.
0: Ring.
1: di lingkung ibu di gang ibu.
0: Oh nginge.
1: Merayakan hari kemerdekaan, menyambut hari kemerdekaan di Indonesia.
0: Aduh.
1: Yang
0: ke-81.
1: Temangnya Teruno Desa ngitut nge.
0: Teruno Desa
1: nge. Salam sarang sami. Teman-teman perumpat menghijam genah melinggih bagi kena. Kutmus salur melalui bos budal mawali waspada ring margi nge.
0: Inge.
1: Selamat lo ring jeru. Suk semua dot.
0: Inge suk semua bu.
1: Santi santi santi.
0: Inge suk semua Ibu Eka nge. Sampun munggah talar nyarangin semutu ora kelarai maka sami niki ring palatan sane kaping kalih niki ring sesi tembang lawas nggih. Selamat niki majang ring Ibu Eka sampun merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81

0: Inge mewali sang radit yang malai sikir yang ukurnya ne ibu ekang eh. Om swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Inge.
1: Dari Waikanan, Lampung.
0: Dari Lampung.
1: Lampung, sire coba.
0: Siapa sireng ya? Gopinda.
1: Gopinda.
0: Gopinda. Bagaimana kabar Lampung niki?
1: Astung kare sehat. Merdeka.
0: Merdeka. Nggih. Napi acara ring Lampung niki memperingati niki.
1: Peringati HUT RI yang ke-81. Informasi di pandangan mata sudah beberapa hari ini, di antaranya kemarin babak final yaitu the volleyball untuk antar kampung aja. Dan terus besok mungkin ada lomba kelereng, pecah balon, tarik tambang mungkin, dan sebagainya. Ada musik hiburan juga.
0: Pokoknya full.
1: Ya, karaoke ibu-ibu PKK di Sundua. Dengan siapa nih?
0: Dengan Tutmus ini ya.
1: Oh, Tutmus. Ya, kapan-kapan yang ngeranji ke perempat lah.
0: Iya, kenal silakan.
1: Penyiar-penyiar yang senior-senior, terutama dengan Gek Dayu. Salam sesam yang jadi kiserak di titik yang lah. Tembangnya diputar napi niki.
0: Tembangnya diputar, tembang napi niki.
1: Oh, niki acara nostalgia atau lagu Bali apa?
0: Lagu sekarang hari Minggu ini lagu lawas, request lawas.
1: Request lawas, ya. Kenangan berarti.
0: Iya.
1: Oh, di batas kota ini. Ya udah, salam buat semuanya deh, pendengar perempat di mana saja.
0: Lagunya?
1: Malam hari ini. Ya, terima kasih. Merdeka!
0: Merdeka, ini Pak Gopinda. Ya, terima kasih. Terima kasih niki semeton ring Lampung Gopinda niki nggih sampun munggah nyarangin semtor kalarai ring ambare niki lewat Lampung gitu nggih. Mulai siki sang radit yang lain telepon 223361. Om swastiastu.
2: Om swastiastu Rahajeng Patutmo.
0: Rahajeng mewali ring Ubud Punapi Gatre.
2: Patut pisan, beci patut patut.
0: Sampun pawai obor duwe sampun wus.
2: Sampun alit-alit ini kah?
0: Oh, nggih.
2: Sampun dari tadi rinjam 6 ini kah? Mulai ini kah? Niki mah ini kena apa tuh?
0: Kena rahayu suksumo niki aji.
2: Iya, jika kalau kena, itu mungkin kena ngelantur
0: ya. Ini sarang sami, ini.
2: Ini kena ngelantur. Memang semang siki.
0: Ini temangnya nih.
2: Kusir dokarnya yang cakre lah.
0: Kusir dokar, ini saya ke.
2: Bisa ke ngatur, pokoknya aku sampai om, sampai om.
0: Ini suksumo niki semeton ring wawidangan Ubud. Ini sampun mungah taler aji uban niki mungah nyarangin semeton kelarai maka sami niki nge. Nah pemirsa sarang sami ring ditiang mesanakan dumun nge duaning tiga penelpon duwe sampun mungah semeton duwe nge. Nah, talar sana sampun bergabung ring pia WhatsApp niki malah jebos pasti kau jagi baca ditiang utawi dikonek ditiang gatur tur salam druene. Akan arai pemirsa sarang sami sampun nomor dilaring frekuensi 106,4 MHz. Terus sumun pia sayang temang saking tut asmara teruna desa.

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Baduy, dan Bangli.

acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Enggak sama dik ke? Ini idan titiang Pak Yanarbo san sap jeneng ngoling aku waktu sing mano. Ambura Pak Yan. Pak Tut mancung taler nge. Jira ya niki maling nge. Bu Eka Batu Bulan. Nini Jerman. Nini Tua D. Yang kiranan yang kisawa Bu Ayan Suartini. Pak Depi, Pak Dekarjo. Nge menik. Tuh kan siap malu nge.
1: Nge suk semua ma.
0: Tentu kan gak lagi sejarnya.
1: Ingi patut patut.
0: Sejarn merbangun tut ini hujan
1: hujan ini. Aduh, ingi istirahat dumun, ingi sana dumun.
0: Selamat kenten merayakan.
1: Ingi merdeka nih ingi.
0: Merdeka merdeka.
1: Ingi ingi.
0: Selamat silam tuh Prabu Santi, Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge suk semua niki Mbah Indira nge sampun munggah nyarang semutara kelarai tur pinake penelpon terakhir niki nge dibanding galah di tiang kosak niki mang denten tembang duwe terpotong genten nge. Nara kelarai pemirsa sarang sami sane sampun bergabung niki saking inuni nge suk semua urat tiang duwe neng nge dibanding galah di tiang kosak langsung ke mantan jagi pacang atur di tiang tembang saking Agung Wirasute tresna sebatas dikena. Durus tumun PR siang tur tetap satir yang perempat suara budaya Bali.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke pemirsa Rakalang Rai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nggih. Nah, Rawi Riki dumun di tiang jagi pacang iring semeto Rakalang Rai make sami nggih, mau kudang-kudang temang sampun saking inuni aturan di tiang dumugi presiden menghibur pamirsa ring wengi kadi mangkin nggih. Suksemo uratian duwe saking inuni ngantos galah puput meleje bos jam ras wengi nggih. Nah, ditar kalane ditiang ngiring, sementara kalang rai, saking inuni pasti akeh kekirang ditiang, ditiang nunas agung rene, pangampuro tur, acara dua jagi pacang puputan ditiang, antuk paramo santi. Om santi, santi, santi om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: ikan dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Niki punika tan mari ke paruma oleh para dewata makmiwah para resine maka hawin wenten kadimangkin mepukul.

Dening pangan ikan pideket waduh ke betara ringipun sane sumeken pisangnya.

Lelute alaki rapi, mewah dados Semarewisayane punika pajangi calon.

jantan kehanan semara jagate mewali tan meduwi tato keramu dahat wimudeh.

kada senuh kayun itu. Sang yang siwo malih ide san mangkin mekayun-kayun.

singit pesan tuh podewe kanyan doneng dakateng suksemu alus nyentuh.

sang mekare dua aja, dening tungul nyaning libir, masih leman meh memapinde udang.

0: Pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, dek?
1: Penkundangan? Tiang jadi ke kantor?
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan? Hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenge deh, jantos nih deh, tiang ganti dengan deh.
1: Gitu dong. Maksud yang kenten nak

0: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang membantu tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutekala, memedi, demit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
1: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Igunamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng Rakalantrai, mewali nyaringin reng radio kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka. Pemangkas ini pun iki, reng frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Pastikannya ini mewali nyaringin semantan sami, sanementarin puri, jeru geria soang-soang, ringgala jam 5 lintang mangken, kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah. Inggih rakalantrai sopun api gatra dumun gongget taken puniki. Inggih rakalantrai sedurung mali jebos pasti ke gongget colak-colak semotan sami ide dani serang sami ring pesawat telpon. Nah sekarang tetek enak rahayu niki semotan nge tur puniki nyalanang sodarma ring rahine soma nge rakalantrai 17 Agustus warse kali tali 6 likur margi antar terlap dekarya. Santukan puniki sani nyaringin semotan sami ringgala jam 5 lintang mangken kantos jam das sesemang Malaysia Bos, Wentan Gongge Cynthia. Edisi spesial di hari mangken ring rahine mangken semata titi yang sarang sami santokan mangken nepe ring rahine napi wastane puniki nge ulang tahun nge rakalantrai ke 81 Republik Indonesia Merdeka. Setengkara meniki semata tarang sami sata liang nge rakalantrai karena mangken di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mangken sami bersemangat pinap wentan sane nyarengin pecentokan, wentan sane nyarengin upacara bendera durus nyarengin nge sebagai warga negara Indonesia. Sane cinta terhadap tanah air kita tercinta dan tentunya niki sang saka merah putih berkibar di bulan Agustus mangkin nge. Engga rakalantrai ring siaran ring rahine mangkin gongge nenten lali tetep mepekeling majeng semeton sami siaran ring rahine mangkin dados puniki sareng-sareng pirengang ring aplikasi RRI Digital talar puniki ring streaming rri.co.id nge. Sane mangkin gongge sane informasi yang dumun napi kimanten dan acara sane pacang ke margiang. Ringgala jam 5 lintang 11 menit waktu Indonesia Tengah Malaysia Bos. Wenten adzan subuh pajang gongge sina kumandangkan majeng ring umat Islam sane mentering kota Denpasar talar sekitarnya ne. Usan adzan subuh wenten acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan temang-temang Bali Rohani Hindu. Usan punika wenten ring renungan Puja Trisandia ya majeng ring umat Hindu Sudarma sane mentering sejebak Bali ringgalah jam 6 semang Malaysia Bos nge. Usan Puja Trisandia ya lantara malih ring acara Rahajeng Bali Druine mendagingan siaran galang kangin nge rakalantrai kirang langkung puput ringgalah jam setengah pitu. Ringgalah jam setengah pitu, kantos jam pitu, wenten acara Rahajeng Bali, informasi lan temang-temang Bali, muatang informasi nganinin indik perakiraan cuaca. Ringgalah jam pitu, jam kutus lan jam sia semang, wenten acara puningkengi rakalantrai, ring napi wastane berita berbahasa Indonesia. Ringgalah jam pitu, kantos puningki jam sia, wenten acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan temang-temang Bali, galah mablik bak sarang semeton saminggi. Terpuniki rakalantrai, ringgalah jam sia, kantos jam dasa, puningkengi rakalantrai, wenten acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas gegonjaan. Ingin rakalan res menurut titi yang sarang sami. Kaatur dumun nggih rakalan rai mungkah ring napi wasane siarane mangkin. Wenten tembang Bali Rohani Hindu, wenten catur guru, wenten dewa gadis dayu nara landia.

0: beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekan Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robba alamin. Ingin rekan Rai gonge Sinti akan nyerengin sematan sami ring rahina somo mangken rahina sane becik ngira rekan Rai mawali nyerengin ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja niki sampun sayage ring acara siaran Surya Puja Druene nganinin indik peran wanita dalam ajaran agama Hindu kesarangin Gusti Ayu Laksmi Dewi. Yang bilang sematan sami nge bersantai-santai dumun ring semang ne mangke mang dan nenten megerudukan kenten nge langsung nyimak gegina durus dumun berikan nge napi wastane puniki rakelan rai jeda untuk diri sendiri ketika wometangi puniki nge rakelan rai menghirup udara segar taler puniki meminum segelas air putih hangat. Dirus demon ya mirangang puniki sarang-sarang rakelan rai ring acara siaran Surya Puja.

0: Swastiastu. Om Anobadra Kertayoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, para pendengar radio sekalian, selamat datang di siaran Surya Puja edisi hari ini bersama saya, I Gusti Ayu Laksmi Dewi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Selama kurang lebih satu jam ke depan, kita akan membahas tentang peran wanita dalam ajaran agama Hindu. Dalam kehidupan zaman modern ini, wanita tidak lagi dilihat sebelah mata. Wanita zaman sekarang sudah memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan pria. Banyak wanita pekerja keras yang bahkan ada yang bekerja untuk membantu menambah penghasilan orang tuanya ketika mereka sudah dewasa, atau bahkan membantu suaminya mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Peran wanita dalam segala aspek memiliki peran yang sangat penting. Wanita dewasa ini mampu menempatkan dirinya dalam lingkungan yang berbeda-beda. Berbeda dalam hal ini adalah ketika wanita menjadi seorang istri dari suami yang dicintainya, kedudukannya sebagai istri tentunya menurut kepada suami. Membantu melayani suami dalam segala permasalahan rumah tangga. Wanita mampu menampingi suami dalam situasi apapun. Ketika suatu pasangan suami istri sudah memiliki anak, maka dalam situasi ini wanita bertindak sebagai seorang ibu. Ibu memiliki peran yang sangat banyak dalam rumah tangga. Dalam hal mengurus anak-anak, memastikan mereka selalu terawat dan terjaga. Pembinaan karakter yang dilandaskan ajaran-ajaran Dharma diberikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, sehingga menciptakan anak-anak yang suputra, yang patuh dan selalu menghormati orang tuanya. Jika ada beberapa orang yang memandang rendah wanita pada zaman modern ini, hal tersebut dikarenakan wawasan dan pandangan orang-orang tersebut kurang berpendidikan dan mempunyai karakter yang buruk. Jika mereka sadar bahwa ketika menyakiti seorang wanita, mereka lupa jika mereka pun dilahirkan oleh seorang ibu yang mereka cintai. Maka dari itu, wanita menjadi terhormat dan dihargai, juga suci jika wanita selalu mengikuti ajaran-ajaran agama Hindu untuk menuntun kehidupannya di dunia agar mencapai moksa. Bapak, Ibu, para pendengar yang terkasih, pengertian wanita dalam bahasa Sanskrit yaitu swanita, di mana kata swa artinya sendiri dan nita artinya suci. Jadi, swanita artinya mensucikan sendiri, kemudian berkembang menjadi pengertian tentang manusia yang berperan luas dalam Dharma atau pengamal Dharma. Menurut pandangan agama Hindu, wanita mempunyai peranan yang begitu penting, yaitu sebagai sarana terwujudnya punarbawa atau reinkarnasi. Dari sini juga berkembang istilah sukla swanita yang artinya bibit atau janin yang dikandung oleh manusia. Sejak mengalami menstruasi pertama, seorang wanita sudah dianggap dewasa dan juga merupakan ciri atau tanda bahwa ia mempunyai kemampuan untuk hamil. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia ini yang masih hidup dan terus berkembang di seluruh dunia. Agama Hindu mempunyai pengaruh yang amat luas pada seluruh aspek kehidupan manusia di belahan dunia ini. Menurut para ahli, Hindu sebagai nama agama baru dikenal sejak berkembangnya agama-agama lainnya di dunia. Mula-mula ditemukan oleh penulis barat, sedangkan dalam kitab Sruti maupun Smriti, agama itu pada mulanya disebut dengan nama Dharma atau Santana Dharma saja, yang artinya sama dengan agama yang langgeng dan abadi. Ajaran agama Hindu mengamalkan Dharma sebagai landasan hidup manusia. Seseorang yang mencari harta benda dan kenikmatan hidup haruslah berdasarkan Dharma. Mereka yang melakukan perbuatan yang menentang dengan Dharma atau kebenaran, mencari harta dan kama dengan mengingkari Dharma, akan memperoleh pahala penderitaan ataupun neraka. Dalam keimanan agama Hindu disebut dengan Shraddha, yang pada kitab Atharva Veda diterangkan bahwa sesungguhnya Satya, Reta, Diksa, Tapa, Brahma dan Yajna ialah yang menyangga dunia. Dengan uraian dalam ayat tersebut dimaksudkan bahwa dunia ditunjang oleh Satya, Reta, Diksa, Brahman dan Yajna. Keenam unsur keimanan itu merupakan Dharma yang memelihara keharmonisan dunia, alam dan kehidupan ini. Jadi, keenam unsur tersebut merupakan kerangka isi Dharma yang diimani dan bersifat mengikat, karena ia menegaskan kebenaran yang abadi serta hukum yang mengandung nilai-nilai spiritual. Pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu dapat dibagi menjadi lima bagian yang kita kenal dengan Pancasrada, di mana Pancasrada terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima, sedangkan srada yang artinya kepercayaan. Adapun bagian dari Pancasrada yang pertama yaitu percaya akan adanya Sangyang Widi. Sangyang Widi ialah ia yang kuasa atas segala yang ada di dunia ini. Tidak ada apapun yang luput dari kuasanya, di mana yang Widi itu tunggal adanya. Yang kedua yaitu percaya akan adanya Atma atau jiwa. Hidupnya hidup disebut orang Atma. Atman adalah percikan kecil dari Parama Atma yang tertinggi. Atma yang menghidupi badan disebut dengan Jiwatman. Jiwatman dapat dipengaruhi oleh karma hasil perbuatan di dunia ini. Lalu yang ketiga, percaya terhadap adanya Punarbawa. Jiwa atau roh tidak selamanya di neraka ataupun di surga. Ia lahir lagi ke dunia ini, di mana kelahiran kembali ke dunia ini disebut dengan Punarbawa atau samsara, lingkaran kelahiran. Bagaimana kelahirannya tergantung pada karma wasananya. Kalau ia membawa karma yang baik, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, berbadan sehat dan berhasil cita-citanya. Sebaliknya, bila ia membawa karma yang buruk, ia lahir menjadi orang yang menderita. Kelahiran Siaran kembali ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Orang tidak tetap menjadi penghuni neraka atau surga. Ia harus meningkat menjadi nirbana pada alam kelepasan atau yang disebut dengan moksa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 4 dinyatakan, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari samsara dengan jalan berbuat baik, demikian keuntungan menjelma menjadi manusia.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Yang keempat dari Pancasrada yaitu percaya terhadap adanya karma pala. Adapun yang diperbuat oleh manusia membawa akibat. Akibat itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Akibat yang baik memberikan kesenangan, sedangkan akibat yang buruk memberikan kesusahan. Oleh karena itu, seseorang harus berbuat baik, karena semua orang sudah pasti menginginkan kesenangan dan hidup yang tenteram. Buah dari perbuatan atau karma itu disebut dengan pahala. Buah perbuatan itu tidak selalu langsung dapat dirasakan atau dinikmati. Tangan yang menyentuh es seketika menjadi dingin. Namun, menanam padi harus menunggu berbulan-bulan untuk memetik hasilnya. Setiap perbuatan akan meninggalkan bekas. Ada bekas yang nyata, ada bekas dalam angan, dan ada yang abstrak. Bekas-bekas itulah yang kita sebut dengan karma wasana. Yang kelima yaitu percaya terhadap adanya moksa. Bila seseorang terlepas dari ikatan dunia ini, ia mencapai moksa. Moksa artinya kelepasan. Inilah tujuan terakhir pemeluk agama Hindu. Orang yang telah mencapai moksa tidak lagi lahir ke dunia, karena tidak ada apapun yang mengikatnya. Ia telah bersatu dengan Parama Atma, Atma yang tertinggi atau Sang Yang Widi. Bila air sungai telah menyatu dengan air laut, maka air sungai itu akan kehilangan identitasnya. Sebagai manusia beragama Hindu, baik laki dan wanita, sudah sepatutnya memiliki tujuan hidup sesuai dengan ajaran agama Hindu. Peran wanita di dalam ajaran agama Hindu tentu saja sangat berperan penting. Karena melalui wanitalah generasi penerus Hindu dilahirkan. Sesuai uraian di atas sangat jelas diperlukan bahwa peran dari wanita itu dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu agar kehidupan selanjutnya dapat terus berputar sampai pada akhirnya menuju moksa. Bapak, Ibu, para pendengar, Uma Sedarma yang saya banggakan. Lalu bagaimanakah wanita dalam perkawinan atau wiwaha itu sendiri? Untuk menciptakan wanita yang terhormat dan suci, dibutuhkan orang tua yang terhormat dan menjaga kesuciannya sebagai manusia seutuhnya, di mana orang tua tersebut tidak melakukan hal-hal yang negatif, baik dari pemikirannya, perkataannya, ataupun perbuatannya di dunia ini. Jika semua orang tua Hindu melakukan segala sesuatunya sesuai ajaran agama Hindu, diyakini akan memiliki anak-anak yang suputra. Terutama seorang ibu sudah secara otomatis merawat dan menjaga anak perempuannya dengan sukacita dan mendidiknya tentang ajaran agama Hindu yang seutuhnya. Sehingga ketika ia dewasa, akan menjadi wanita yang terhormat dan terjaga kesuciannya. Ketika anak tersebut dewasa dan sudah waktunya menikah, maka Tuhan akan memberikan jodohnya yang sepadan. Artinya, jika kita menjadi wanita yang baik selama hidup yang kita jalani di dunia ini, maka segala sesuatu yang datang kepada kita pun sudah pasti baik. Begitu juga dengan jodoh, jika seorang wanita melakukan trikaya parisuda dengan baik, maka pasti dia juga akan mendapatkan jodoh yang baik. Wanita dihormati di dalam semua kitab suci Weda karena kesetiaan dan kesuciannya, seperti yang tercantum dalam kitab Weda Menawa Dharma Sastra dikatakan, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Wanita pada tingkatan grahasta atau hidup setelah perkawinan, seyoganya selalu setia menemani suami dan setia membantu suami. Jika kesusahan, wanita atau dalam pernikahan disebut sebagai istri, sudah selayaknya mencintai suami dengan tulus ikhlas dan melahirkan anak-anak yang suputra. Sehingga perkawinan dalam berjalan dengan langgeng dan tidak ada kendala yang berarti. Sebagai istri harus bisa berkomunikasi yang baik dan sopan kepada suami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hidup rumah tangga. Keluarga adalah suatu kerangka unit kehidupan dalam masyarakat Hindu. Keluarga yang menurunkan keturunan dan yang diturunkan adalah leluhur dalam agama Hindu merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulu kala. Wanita tidak mungkin tidak ada di dalam suatu keluarga. Sudah pasti peran wanita dalam keluarga sangat penting. Ia sebagai istri dari suami tercinta yang melahirkan anak-anak yang suputra. Ia juga sebagai ibu tercinta bagi anak-anaknya. Menurut ajaran agama Hindu, yang berfungsi sebagai kepala keluarga adalah ayah. Seorang ibu adalah pengasuh atau pembina keluarga, terutama anak-anak yang lahir dalam keluarga itu. Menurut Menawa Dharma Sastra dan Mahabharata, bahwa setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan dharma. Kedudukan ibu memegang peranan yang sangat penting dalam rumah tangga. Tugas dan tanggung jawab seorang ibu sangatlah berat. Sejak ibu hamil, melahirkan, memelihara, dan mendidik putra-putrinya dalam rumah tangga yang merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang ibu. Kedudukan wanita dalam keluarga sangatlah penting. wanita dalam hal ini sebagai ibu harus kuat dan selalu berpegang teguh kepada ajaran agama Hindu agar setiap langkah kehidupan berumah tangga berjalan lancar dan sejahtera. Apalagi di zaman modern seperti ini, di mana wanita memiliki kesetaraan atau hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki atau suami. Namun, dapat digarisbawahi bahwa kesetaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat. Jika ada yang salah pada suami atau pada suatu hal, seorang ibu hendaknya berani bicara atau mengeluarkan pendapat kepada suaminya. Kesetaraan dalam pekerjaan, memang pada zaman modern ini, istri banyak yang ikut bekerja membantu suami dalam mencari nafkah, rezeki kehidupan. Dengan demikian, suami hendaknya tetap menghargai dan menghormati istri yang juga bekerja. Komunikasi antara suami dan istri, juga anak-anak, sudah seharusnya menjadi pondasi dalam menjalankan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Menurut pandangan agama Hindu, wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang harus dihormati dan dihargai. Kedudukannya memang sama dengan pria, namun yang membedakannya adalah guna dan karmanya. Wanita dalam keluarga sebagai istri untuk suaminya harus selalu setia dan mencintai suaminya seorang dan melahirkan anak-anaknya. Juga sebagai ibu yang selalu menjaga dan merawat anak-anaknya. Wanita menurut ajaran agama Hindu memiliki hak yang sama dengan pria dalam menjalankan hidup bermasyarakat sehingga mampu berperan serta dalam masyarakat Hindu untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seperti ada kata mutiara yang mengatakan bahwa wanita bahagia bukanlah karena cantik penampilannya atau wajahnya, namun karena mempunyai seorang pria yang menyukai kepribadiannya. Bapak Ibu Uma Sudarma, para pendengar RRI dimanapun saja berada, demikian materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin rekalan terakhir perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, Rahajeng sampun, tapi wastane metangi sarang-sarang, ye, Rahajeng mewali puniki, beraktivitas, sering urip raga sarang sami rahinu soma mangkin, ye. Rekalan terakhir katur, dumun, ye, rekalan terakhir, wow, sampun tembang Bali Rohani Hindu, ye. Mendaging dari acara siaran Surya Puja. Sana mungkin mataki-taki jagi nyalanan pemuspan Puja Trisandia, majeng ring umat Hindu Sudarma, sana mantan tering sejebak Bali.

kitna kakabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

รอนคิดต้องกว่าเรือมอมมุเชื่อสวรรค์พบ

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Inggi Rakelan Troy, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Rahayu Kemargi Yang Puja Tri Sandia, Majeri Umat Hindu Sudarma, Sanwentan Isi Jebak Bali, Mogis Tata Kena Rahayu Rahajang, Nenten Kekirang Pun Apa Pun Api, Talar Seluir Sudarma, Sugina Rakelan Troy, Kemargi Yang Ring Rahindu Mangken, Astungkara, Margi Antar, Tur Labda Karya. Rakelan Troy, Sane Mangken, Mawali Nyarengin Ring Acara Rahajang Bali, Siaran Surya Puja, Nge, Sane Wau, Nge, Ampur, Sane Wau. Sane Mangken, Niki Rakelan Troy, Ring Acara Rahajang Bali, Siaran Galang Kangin. Siaran Galang Kangin, Niki Mawasang Indi Makna Kemerdekaan. Sapun api daging bebawasannya nih, sarang-sarang pirangang.

0: bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Dah belah. Lo ni dah belah. Dah belah. Dah belah. Pang barak sekeng sa ampuro ampuro niki teman-teman sama sami niki. Kenapa semangat niki merdeka kita nang orang tu kan bebas. Man baca dari pimpinan di muka biar sing man percaya man masih airnya pak-pak gaya bung dah. Ada di pasukan menaik itu bas semangat gending ini banyak. Aduh, nah dia tu nak itu nak gending ni ulian entakan gending ni bayu gede ban. Buat kau buat apa? Buat kau apa man? Buat kau apa? Jadi kena selo semua merdeka. Apa kena orang anak merdeka merdeka? Tahu enggak lah? Gak bersih, jadi bebas. Bebas, bos man dan bakat ngecap ngapo asal mai seumbani orang merdeka siampar batis itu aja apur aja di pala jalan-jalan dia ngelingkung bayam bayam pisang gua apur tu tu cuman ay mapi tulung gitu ne san ne ba san kau ne belum jor lah sorang ya kamu gede
1: gue ye. Oi, Om Swastiastu nang.
0: Wei, nama rekin nang.
1: Wei,
0: jeng lingkau nang. Mari ki.
1: Ngeng.
0: Mari ki nai.
1: Nah,
0: di.
1: Jangan.
0: Mesti nggak gini tu. Dah ingat. Nah, sorak
1: bergembira, bergembira semua. Sudah.
0: Sudah. Jurgen ingat itu.
1: Sudah.

0: Merdeka.
1: Merdeka. Republik Indonesia.
0: Republik Indonesia.
1: Ingat.
0: Ingat. Artinya boleh ingat.
1: Artinya malu. Beda artinya nih.
0: Iya, nak pemakna aneh-aneh perlu. Benar.
1: Ini malu. Nah, enggak pas aja pakaian misi mesat dur.
0: Ih.
1: Biasa anak ada seni nak len pay jadi lacanya ben sajan tak. Nyak tak ne belum ne.
0: Agustus.
1: Batawang Agustus ini. Agustus bo. Biar bo orang Agustus 17an bo. 17 udah tuh hari kemerdekaan apa ni merdeka ne? Merdeka. Yang jani beli sing bisa nyuk semang.
0: Ih, tukel.
1: Nyena sing itu ngomel. Merdeka naman, merdeka. Bebas dari kesengsaraan. Paus yang bakat terima.
0: Gitu tuh.
1: Belindut nakon pemahaman. Kayaknya sebenarnya tuh. Saya takon ini bang benar bang musahut.
0: Badah. Cik mulainan pesan aja semangat aneh busan kan raos beliwe.
1: Beli nak tetap semangat tapi beli lebih pang tahu lebih mendalam tentang semangat arti kata merdeka tu.
0: Tu bacara busan tiang raosang beli. Geneng busan kan ungkak bang genengan.
1: Beli yang sap ni nampur aja sekan ni.
0: Ah, pemakna aneh janian bang sekan. Sorak-sorak bergembira.
1: Mas Surya uyut-uyut. Beli rasa demen kan dong? Tahu baju ini dah.
0: Sing. Mari kita rayakan dengan riang gembira. Bahwa kita sudah berada di alam yang merdeka. Gitu.
1: Di alam merdeka.
0: Wow. Nawang beli, apa kau akan beli maroto?
1: Atau orang merdeka sing mana pau?
0: Iya sing mandi.
1: Mana je mandi? Kita perjalanan tu ang tu.
0: Iya nu lantasan kita sebagai negara yang terjajah, sing merdeka, nyidang beli ngorto semangan kene.
1: Gelar gedung kene?
0: Oh.
1: Kekado.
0: Iya nu aku menjadi bangsa yang terjajah.
1: Nidang ngorto
0: kene. Nidang ngorto kene.
1: Mun bute bidang ngorto kene, bor saja merdeka.
0: Merdeka apa danang kalau kau nidang ngorto, nidang ajeng, nidang muslimuran.
1: Arti merdeka ne?
0: Bebas.
1: Arti bebas ne?
0: Bebas dari keterikatan sekarang penjajah terutama.
1: Ada yang ngomong lah puas pesu.
0: Oh, kerak puas apa nih ngamuk?
1: Doh, nyamuk ini ngamuk aja bisa memedir. Dia aja bisa memedir. Cari ngigel nanti karang suung.
0: Semangat nih.
1: Sebuah semangat.
0: Oh, yang bawa gitu kan menang nih.
1: Dik sing belian sepion benar.
0: Sing dadi ngeraos.
1: Gak bebas dari
0: penjajahan. Kita harus gembira sekarang beli. Orang sing mana apa? Nejo mana? Oh, ada gambalan pun. Gimana? Hah?
1: Wow.
0: Cara kucit kena banyu, betul.
1: Hati-hati orang kucit dengan mah banyu.
0: Kita munyi nasi nanti ngapa?
1: Kunyit ndo banyu nanti.
0: Ah, ndo. No, kata.
1: Oke kan di jaman ngambil nih. Di jaman pakaian nih. Di jaman kene-kene nih. Maksud pada konji eh?
0: Orang sing mandi.
1: Meli, enggak.
0: Tau apa bulan meli, tau kok man?
1: Jelas, pencernya kena jangkla.
0: Tau apa? Ngidang ragau meli, ulian ada lapangan pekerjaan.
1: Oke, tuh.
0: Ada lapangan pekerjaan, ulian negara ini sudah bebas dari penjajahan. Ngidang ragau ngalegai, ngidang ragau meli kok kena itu sendiri. Tuh.
2: Cantik, kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, nih.
3: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Maka

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Udang apa yang kita dapati? Ini muka yang masih
2: kuliah narago diwarisi alam yang merdeka, subo. Mabenyi dah narago apa gaye muka kene. Sing nang munuh-munuh selo kata.
1: Oh kita dah dina.
2: Nah kita iya nanggol.
1: Nak kira nasi narago. Merdeka subo narago. Pangsing rago ngawak ngangon kebebasnya sih dong.
2: Jadi yang cara dalam bahasa irago sih gitu mahardika rawasango yang ning subuh alih kemenek anaboko agamo mokso adalah nih.
1: Mas, wayah nih wayah semang wayah nih.
2: Sih wayah apa sih nol nih?
1: Ketawang bekeno main army.
2: Akhirnya ada Panco Serado tu.
1: Panco Serado.
2: Satu percaya ring itu siang widi. Kedua percaya ring atmo.
1: Tiga
2: percaya ring karmo.
1: Empat
2: percaya ring punar bawo.
1: Berlima ne.
2: Percaya tu kening moksa. Ya aku percaya tu kan kebebasan kemerdekaan.
1: Yakin agak bahwa aku bebas. Bah tidak jauh dari Panco Serado jadi Pancasila berdua. Pancasila satu.
2: 10 budaya malu.
1: Urin kan. Oh.
2: Ada
1: nang. Ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dengan atma.
2: Kamu tidak datang ya? Saya kan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kirane?
1: Tidak.
2: Ngepengen. Tidak pertama tuh.
1: Karena saya berkaitan dengan Tuhan. Itu alasanmu tuh gitu. Patungmu nyangler itu. Tapi lagu ordenannya benar saja.
2: Nah,
1: di dalam kebebasan ini berbicara, berbuat, bertingkah lah yang benar.
2: Artinya kebebasan bukan kebablasan.
1: Kebablasan. Nah,
2: kebebasan yang terakomodir,
1: terkendalikan sing awang-awang. Kebebasan yang awak barang dimpal kisit yang
2: sing tadi. Irago kan ada di negara yang apa dari itu negara hukum.
1: Ya. Tuh. Di bawah hukum. Sing tadi yang awak-awak hukum main hukum sendiri dan itu deh.
2: Aduh, sing tadi itu.
1: Kecuali bawa perangkat nak itu.
2: Berikan kepada yang berwenang di bidangnya, segitu maksudnya. Ya nak ada kesalahan, pak Yohan, ane berwenang menjalankan gitu.
1: Lah jadi kan rago ke satu marato berkobar berkorban cerdugas ni jika menyemat tu masang bendera segala kegiatan aktivitas tu tak kan termasuk bersorak-sorak gembira tu kan?
2: Ini tak misi angin nantasan. Ini berkibar terus. Itu membuktikan semangat dan kegembiraan betul. Di samping itu, pangidang masih ragu cara bendera nomor jak liu itu. Aduh, angin tekolik angin. Mau kejang bendera keber nengahun.
1: Mana? Berkibar yo.
2: Berkibar menangkau. Benar dok, anu kene angin udah kau,
1: manginan
2: mau kejang, aduh, sing bertolak belakang, timpal menang kangen bener doa, aku udah bisa ngawunya,
1: nah, nanti usaha tuan, usaha tuan, nah, jadi kan kene dia, ke satu busan luhung saja benar. Irago ngurin ni-ni-e pangsing salah pengertian cara beli itu menghatikan merdeka atau pangsing tangan kosong
2: sancing
1: apa nih tampi raga ulian raga jemat megai bebas raga
2: bebas
1: tetap berdasarkan kebenaran modal raga deman megabal ambalan beli penangon nak ada pelepasan 17 tahun dengan belaga jok praktikan raga peduli tu
2: peduli karena belaga nyur tu membuktikan kesemangatan nih raga ni. Nah, yang saya mereka nyidang ngedek belaga nyur gitu keras-kerasnya.
1: Keras gitu.
2: Jauh.
1: Spontan. Nah, kayak itu yang buat di Jani.
2: Nah.
1: Jani ngemenik. Ini sehingga demen hati sadar aku sebagai warga negara Indonesia. Tiban cepok nih. Nah, benar-benar kita rayakan.
2: Nah.
1: Dan benar-benar kita menyucikan hari yang sangat suci ini sih katanya orang.
2: Banyak nih kamu dari banyak anak dom baju aja nih. Kalau nggak penjara
1: dom baju.
2: Aau,
1: boman.
2: Tang patso,
1: boman.
2: Nggak sih mahal dan sih.
1: Saya sih nggak dom. Punya alat dalandang.
2: Mana mana kamu?
1: Nggak dekat kamu. Kalau kena malu. Pok bin manis 17 ingatnya nah. Semangat kegiatan segala macam milungnya ada dayaunya.
2: Nah.
1: Mendola sijonya berpartisipasinya nah.
2: Ah.
1: Ini disanggar ngadang kegiatan masih merame kalau undang bertimpa.
2: Nak kan milu kamu.
1: Kalau sing je maluin memilu kamu. Nah kalau gitu nah ajak keluarga unya pang-pang barang berpartisipasi ini nah.
2: Siap.
1: Gerak.
2: Sora,
1: sora bergembira, bergembira semua.
2: Nantos, Nian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medasia. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperupkan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.

Inggih, Rakelan Rai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sampun mati laring acara siaran Galang Kangin, makna kemerdekaan. Semang-semang mungkin iki Rakelan Rai, nge, sampun pasti kengawet beraktivitas, karena pasti karinggala jam pitu, tepatnya di Malije Bos, harus sami kumpul di lapangan, akan melaksanakan kegiatan upacara bendera dalam rangkaian nge, Rakelan Rai, HUT ke-81 Republik Indonesia Merdeka. Ingin Rakelan Rai gongesna pasti ke kantung nyaringin semeton sami sampun siki tembang wau ari kencana niki memerde gongge. Nah gongge ya niki cene gending sarang beli ari kencana nge sampun ngawit niki gending gongge. Kantan saking beli ari kencana suk semua beli ari kencana. Ingin Rakelan Rai nike tembang ngawit ring acara Rahajeng Bali Mangken informasi lan tembang-tembang Bali nge. Informasi dumun sekadi biasa minap niki wentan saninya rengin upacara bendera mangkin nge mangde uning sapun api cuaca mangkin apakah mendukung. Nah niki gonggek cek dumun ternyata ring rahina soma mangkin astengkara sami mendukung cuacanya nih ring rahina soma 17 Agustus war sekali tali nemlikor nge diprediksikan ring Kabupaten Jembrana nge Rakelan Rai nike cerah berawan cerah kemanten niki diprediksikan sanewenta ring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar. Teler puniki ring Kabupaten Badung, kesarangin Kabupaten Bangli berawan kemantan. Ring studio perempat RRI Denpasar hingga lama mungkin niki terpantau astengkara cerah semeton nge karena niki nyalo semang pasti kenyane agak rem-rem dumun astengkara malah jibos ringgala jam pitu lintang niki nak wenten kegiatan upacara bendera pegawai ring RRI mogi-mogi antar tur astengkara cerah nge cuacanya nge hingga Rakelan Rai senemangkin sekadi biasa gongge informasi yang male arus lalu lintas ring margi Hayam Wuruk pitung dasa Denpasar niki terpantau lancar. Astengkara niki terpantau lancar karena mungkin satu kentengi tanggal merah Rakelan Rai nge. Kedua walaupun tanggal merah tetap niki harus ke instansi masing-masing nge Rakelan Rai untuk melaksanakan upacara bendera. Niki artinya nih kita sampun mencintai tanah air kita tercinta karena tepat di 17 Agustus mungkin kita merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sampun kan iki sane bersiap-siap nge nyambelang mirangan radio. Nah durus nge diharumkan dumun bajunya niki nge pakaian yang digunakan upacara bendera. Selain harum diwajibkan untuk rapi kentan semeton nge. Nge ning sampun rapi, sampun harum kenten nge astengkare niki sami berangkat tepat waktu alon-alon ring margi sampun nang kebut-kebutan jangkep surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP taler mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perkiraan cuaca sane gongge Sintia Kuti puniki saking bmkg.go.id.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingang gelah derai.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Benar, termasuk Minap Sematan Sami nggih merasa terharu 17 Agustus 2026 kembali menjadi saksi dan warga negara Indonesia yang merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi wenten dibalik alasan emosional nggih rasa terharu nika, yang pertama sanenggo nggih sampun ingkang wau mengenang pengorbanan nggih. Jadi mengingat perjuangan berat para pendahulu yang merebut kemerdekaan dengan nyawa dan air mata. Jadi iraga serangan sami tinggal meneruskan kemantan, menjaga dan merawat apa yang sampun diberikan nggih. Rasa kebersamaan warga, nah melihat kekompakan tetangga, gotong royong, kemeriahan di lingkungan sekitar, skadi niki nggih minap sampun dimulai dari 15 Agustus sampai dengan 17 Agustus ngira kelantrai menonton perlombaan gotong royong bersih-bersih atau pesta kuliner, pesta budaya. Nah ini ke salah satu rasa kebersamaan warga nge. Refleksi diri, menyadari arti kebebasan saat ini dan bersyukur bisa menikmati hasil pembangunan bangsa dan tentunya ikatan emosional. Suara lagu Indonesia Raya, kibaran bendera merah putih dan suasana upacara yang sangat kuat membangkitkan kan rasa haru di dada. Nah, Pak Malih niki nggih sebagai pengemat ngira kelantrai dirijen kanten nggih di lagu Indonesia Raya terus lagu 17 Agustus kanten nggih luar biasa pun niki nggih rasa terharu pasti kememuncak kembali sane menyarengin ngira kelantrai ring kegiatan upacara bendera. Nah, gongnya lapor dulu nih ke situasi ring LPP RRI Denpasar. Makin pegawai RRI sampun bersiap-siap mentaki-taki nggih rakelantrai jadi melaksanakan upacara bendera tepat di pukul 7 pagi Mali Jebos. Mali kidik kemantan nggih rakelantrai. Kita akan bersama-sama menjadi saksi sang saka merah putih berkibar niki nggih. Tetap semangat nggih rakelantrai melaksanakan tugas-tugasnya nih mungkin. Dan tentunya tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Nggih di 17 Agustus 2026.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi Raka dan Rai. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jemberana tahun ini dikemas dengan melibatkan warga dari 5 banjar. Berbeda dari tahun sebelumnya yang perayaannya digelar dari masing-masing banjar, pemerintah Desa Candikusuma bersama panitia memusatkan rangkaian kegiatan di lapangan Desa Candikusuma. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai perlombaan dan olahraga yang melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, pelajar, pemuda hingga ibu-ibu PKK. Salah satu kegiatan yang mendapat antusiasme masyarakat adalah fun bike dengan peserta sekitar 100 orang. Para peserta menempuh rute sekitar 7 km mengelilingi wilayah Desa Candikusuma. Ketua Panitia Perayaan HUT RI ke-81 Desa Candikusuma, Putu Suwarna yang mengatakan, pemusatan kegiatan lakukan agar warga dari 5 banjar dapat berkumpul dan memeriahkan HUT RI bersama. Selain perlombaan yang rutin digelar setiap tahun, panitia juga menghadirkan sejumlah lomba baru yang terinspirasi dari tren media sosial. Lomba tersebut antara lain kreasi makan pisang dan lomba makan kerupuk dengan konsep yang berbeda dari biasanya. Putu Suwarna yang menambahkan seluruh rangkaian kegiatan terbuka bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk pertandingan sepak bola yang akan diikuti ibu-ibu PKK. Perayaan HUT RI di Desa Candikusuma juga menjadi ruang bagi masyarakat yang memiliki latar belakang agama berbeda untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Panitia berharap kebersamaan tersebut terus terjaga sehingga masyarakat Hindu, Islam, dan Kristen di Desa Candikusuma dapat terus hidup rukun dan kompak dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Raka dan Rai, demikian Gate Bali di pagi hari ini bersama Gongge Sintia, dan sampai jumpa.

0: Bapak mau kemana sih? Pagi-pagi sudah rapi.
1: Bapak mau siaran, Nak. Mau ikut?
0: Enggak, apa? Buat apa siara? Nggak dapat apa? Paling tabur-tabur bunga aja.
1: Kok nggak dapat apa? Banyak loh yang bisa didapat. Kita bisa mengetahui nama-nama pahlawan yang sudah berjuang untuk daerah Bali. Terus, kita juga bisa mengetahui bagaimana cara perjuangan para pahlawan sampai Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini.
0: Gitu ya, Pak?
1: Iya, makanya jangan hanya nonton TV. Banyak membaca buku agar lebih pintar, seperti pahlawan kita dulu.
0: Adik jadi nggak ngerti deh, Pak.
1: Maksudnya, jika dulu pahlawan belajar bagaimana cara atau taktik agar bisa meraih kemerdekaan, sekarang adik belajar bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan dan membuat Indonesia lebih maju lagi.
0: Oh, gitu ya, Pak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai Rahajang, nyaringin perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, sarang titiang gongge, Cynthia. Ring Rai no somo pitulas Agustus, war sekali talinya melikur, nope ring hut ke-81 Republik Indonesia. Pantauan dumun ring halaman LPP RRI Denpasar, pegawai RRI ini kesampun melaksanakan kegiatan upacara bendera. Nge Rakelan Rai, yening ring instansi Rakelan Rai, ring widangannya ne minap ring desa dina sapu napi. Rakelan Rai, apakah wenten iki melaksanakan upacara bendera dan kegiatan 17 Agustusan selain perlombaan iki nge kita bahas napi ke mantan nge ngiring ikuti bersama-sama Semarak 17 Agustus nge Rakelan Rai 2026 dengan penuh sukacita, cinta kasih dan tentunya cinta terhadap tanah air kita tercinta. Malaji bos nyaringin ring pesawat telepon 0361 223361, ring WhatsApp 4087898988224220, keserangan ring Facebook program budaya RRI Denpasar.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi plus odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti

0: Udah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Ringge. Selamat pagi Rakelan Rai, Gongga Sintia, Mawali Nyarengin, Sematan Sami, Ring Rahina. So, mabitulas Agustus, Waras Kali Tali Nomliku, Ring Acara Rahajeng Bali. Mengatang informasi lan teman-teman Bali. Informasinya nih ngeninin indik budaya mengikuti kegiatan 17 Agustus. Sedurung kita membahas nih kengi Rakelan Rai tentang kegiatan ya, Ring 17 Agustus makin api kemantan. Sarang sami niki Rakelan Rai diwajibkan uning dumun kenten nge yening sampun puniki nge wenten 17 Agustus pasti kering media sosial wenten napi wastane spanduk-spanduk ring margi kenten nge membuat tiki ucapan dan penulisan ucapan minap niki ring media sosial ucapan kemerdekaan. Mang Dene Uning niki dumun pengucapan dan penulisan napi wastane ucapan kemerdekaan yang benar nggih Rakelan Rai adalah sane pertama HUT ke-81 RI nggih Rakelan Rai dadosnya ne sane becik sane patut kantan nggih pengucapan dan penulisan yang benar ucapan kemerdekaan adalah HUT ke-81 RI. Yang kedua niki hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan terakhir Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu RI. Terusnya nih Rakelan Rai ngetik ring media sosial minap ngeh ngaryanin pengucapan atau penulisan ucapan kemerdekaan Mang Depatut anggen HUT ke-81 RI atau niki hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan Dirgahayu Republik Indonesia atau niki Dirgahayu RI. Nah niki wenten sane sering keliru kenten nggih pengucapan atau penulisan yang benar niki pasti yang keliru yang sering diucapkan atau ditulis kenten nggih ataupun diketik di media sosial adalah HUT RI ke-81 Dirgahayu HUT RI Dirgahayu RI ke-81. Jadi ketiga contoh nike tiga contoh yang sering keliru dari pengucapan dan penulisan yang di mana nggih ucapannya nih ucapan kemerdekaan. Jadi yang benar adalah HUT ke-81 RI, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu RI. Ika nggih Rakelan Rai sira puniki sane sampun memosting nggih ring media sosial kegiatan-kegiatan sane diikuti kenten nggih selama Agustusan puniki apakah mangken sampun nggih mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara bendera sira puniki. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gek Sintia.
0: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi kembali, Mbak Indira.
1: Inggih, Titia.
0: Inggih, sapun api gatra, Mbak?
1: Titia, becek, Gek Sintia.
0: Inggih, Astung Karo, becek, merdeka.
1: Merdeka.
0: Inggih, Astung Karo tetap semangat, Niki Mbak Nge, mengawali nggih pagi-pagi 17 Agustus. Sampun ke pastikan mengikuti lomba. Kalau mengikuti upacara bendera, apakah nyarengin Niki seorang Mbak Indira?
1: Sane sampun lalui masen ya, saking tanggal 9. Mm-hmm. Nah, mengadakan kenten napi adanan napak tilas mikering jati luwe. Sudah itu di sana meriah-meriah sekali kan kenten. Sudah itu dari tanggal 14 kembali di Banjar yang mengadakan lomba-lomba taler istana sama anak-anak dan PKK serta lansia.
0: Lansia.
1: Terus yang kemarin paling meriah sekali menyambut HUT RI Republik Indonesia yang ke-81. Yang sudah jalankan kemarin. Lomba ngejuk bebek.
0: Ngejuk bebek berarti kandang kenten.
1: Enggak, bikin kandang darurat.
0: Oh, bikin kandang darurat. Oh. Ya. Berarti
1: ya, bikin 5 meter keliling gitu.
0: Oh, 5 meter keliling berarti dalam satu. Tapi maksudnya kandang darurat nih ke medaging kudang peserta lomba nih ke, Mbak?
1: Bebeknya 3.
0: Pesertanya 5. Oh, pesertanya 5. Jadi 2 orang kenten enggak dapat bebek, kentennya 3 orang mendapatkan bebek kenten.
1: Ya, makanya kan namanya kita lomba kan.
0: Iya, ada menang ada kalah mah nge. Menarik, menarik Niki, memang tren-tren perlombaan makin lebih meningkat ya mah nge, lebih unik lah kan, lebih menarik.
1: Ya, terus yang terakhir paling menyerukan ge. Sudah biasa aja itu dia milin kan gitu. Ini lomba kerupuk dan ngejuk lindung ge.
0: Oh, lomba kerupuk lan ngejuk lindung. Tapi konsep lomba kerupuknya apakah menggantung biasa atau wentan konsep sanelianan nih ke lomba kerupuk?
1: Menggantung ge, menggantung.
0: Oh, menggantung biasalah ya.
1: Yang paling lucunya ge. Kan ada kita sengaja ngambil yang membuat kita meriah dan ramai kan itu ge. Ini yang lansianya yang sudah punya gigi langah-langah.
0: Aduh, napi nih ke nyarengin lomba kerupuk. Aduh, tan je telas bahannya nikah tan.
1: Ya, ya paling lucu yang menggigit langa-langa, kerupuk kan langa juga kayak.
0: Iya.
1: Untuk gigit nanti itu kayak.
0: Aduh, duh, duh, duh, duh.
1: Oke, anta beneran kayak.
0: Mimi.
1: Pegat tali di beneng nenggul kerupuk tuh, kerupuk tuh langsung ada di bibirnya kayak.
0: Aduh, duh, duh, duh. Bungkar nge-DN Nike matan tan fokus dah dosnya peserta lomba ya.
1: Udah itu ge yang sengaja ambil orangnya itu. Lari ya kamu keliling gitu.
0: Oh, Mbak Indira bagian suporternya Niki.
1: Ya,
0: kenten. Tapi yang mungkin wenten alit-alit ring instansi pendidikan Trika ampun upacara, Mbak.
1: Nah, Niki yang lapangan Kalih Selatan Utara dan ya. Yeah. Ring Selatan Mantan ramenya anak-anak SMP Riki katanya mewakili kelas 3-nya saja mereka.
0: Oh, mewakili kelas 3-nya Mantan untuk upacara bendera berarti nggih ya.
1: Upacara bendera.
0: Kentan, inggih-inggih.
1: Yang keduanya libur gitu.
0: Kentan inggih-inggih.
1: Yang juga mau mengadakan lagi kayak di samping menyambut penurunan bendera kita ini anak-anak ini kayak yang ini dadong-dadong dan ibu-ibunya kayak.
0: Dadong-dadong ibu-ibunya. Oh, kentang.
1: Yang bikin kejutan apa namanya permainan-permainan lucu kayak.
0: Dados ya kerama istri manteng kerama lanangnya pun api.
1: Bapak-bapaknya kan sudah dia lain anu itu Pancasila dia.
0: Oh, kentang. Oh, beda mungkin ya kegiatan-kegiatan budaya yang lain diambil mungkin ya Mbah ya.
1: Geng. Kan grup anu ini satu gang
0: ya harus kompak di kemangi
1: ya nanti sore dan tahun-tahun lalu gitu nanti sore juga mengadakan kegiatan anak-anak itu lomba kerupuk juga lomba apa namanya kelereng lindung tidak yang kasih karena debu di sana
0: gak nyejar perlombaannya nengge harus mempersiapkan dumun mas suksema sampun nyarengin nge mang de polisi Aneliana
1: nge Niko sampun nge gak siang nge kami yang ucapkan merdeka
0: nge
1: selamat nge Cynthia
0: iya
1: terus suksema om santi om
0: nge suksema Niki Mbak Indira sampun nyarengin ring ungkur Mbak Indira mewali sira punike sanes sampun memposting ke media sosial kegiatan nggih Semarak 17 Agustus entah nika perlombaan atau pengucapan nggih Dirgahayu RI atau Dirgahayu Republik Indonesia nggih kita perbaiki dumun pengucapan dan penulisan yang benar untuk ucapan kemerdekaan Mang Depatut nggih ke depannya rakelan rai nggih ring ungkur Mbak Indira Om Swastiastu selamat pagi.
2: Swastiastu merdeka.
0: Inggih merdeka pokoknya Niki Pak Tut mancung tiange. Inggih. Merdeka.
2: Mangke nempun ke 81 Indonesia merdeka.
0: Iya Pak Tut.
2: Inggih. Tapi mengawasan ini merdeka mendaging ingin mantan kan? Ya pahlawan-pahlawan angkian cohange mangdo merdeka jagat Indonesia makin dagang nagih untuk napi sepatu.
0: Setuju napi bebawa sepatu mancung mangkin napi harus daging nih mangkin Pak Tut ya, di 17 daging, Agustus.
2: Iragong lagi kalung nyanggar lo napi ke bawah kemerdekaan mangkin. Daging niki sekali lah lomba-lomba nih kalau dengan yang Diki sampun di B.
0: Sampun di B.
2: Iya. Santuk kita wenten jalan santai, wenten lomba-lomba makan kerupuk, kali patah resami. Nafi luar pelikar tak tambah sampun di bimar lagi. Malah nyanan wawin ngarayang. Kut kemerdekaan sinarangan ulang tahun rupa di tiang di sini.
0: Ulang tahun Nafi?
2: Rupa.
0: Rupa, kentan. Rupa ini kan Nafi?
2: R-U-P-P-A.
0: Oh, R-U-P-P-A. Oh, rupa.
2: R-U-P-P-P-A. Rupa.
0: Oh, rupa, kentan. Gala jam kuda nih, Kang Awet?
2: Awet jam pitu
0: nih. Jam pitu wengi berarti.
2: Nika nika rupa nika rukun pemuda pemudi Pangalan.
0: Oke, enten.
2: Tentu kan di tiang doang banyak STT ten kemon rupa.
0: Kenten geng.
2: Oh, botam yang sana patah ke 81.
0: Kenten ke 81.
2: Iya, menawi dumun leluhur rupa-rupa pemuda-pemuda dumun leluhur tiang ke sinarang menabrang kenten merebut kemerdekaan. Lawinan sinarang 81 tahun namun tiang wangun pemuda pemudi ring Pangalan.
0: Ring Pangalan bi.
2: Kau mau tiang sebagai generasi ini king nagengi mantan sekali napi pak. Penggembira-penggembira
0: patut nih nge, antar pemuda masing-masing Banjar kentan ini tapi di desa Pangalan kentan nge patut nge
2: kan desa dikit yang Banjar ring desa
0: orang desa Wenten oh Banjar Pangalan
2: mon tiang ten jarang Wenten ane patut mereka sini siro ini tunjuk kentan tiang dikit Wenten ring Banjaran kemon rupa tiang dikit duang Banjar.
0: Oh, duang Banjar
2: kan. Ring desa tiang ring kapal 18 Banjar.
0: Oh, inge Pak Tot. Yeah. Tapi yen Pak Tot sampun napi wasna ring rahine dibi kan wonten pecentokan ikang Pak Tot. Nika sampun di share tan ke media sosial Mangda Uning sematan sami bahwa di daerah Pangalan sampun niki wonten pecentokan memeriahkan 17 Agustus niki Pak Tot.
2: Ini sampun.
0: Oh, sampun.
2: Nggih, sampun kenten Mas teh. Nah, tapi semangat so kali kenten sampun aneh patut nika ge.
0: Ya, pengucapan HUT RI nika, HUT ke-81 RI, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Dirgahayu RI. Kenten sane patut. Kalau lianan sane nika keliru, kenten nge, keliru nika.
2: Santai amun nika aja sampun kesobian ke ring media masa
0: gitu. Media-media pemerintahan nika pasti ke patut.
2: Tiang lantur dan rupa Pangalan.
0: Pangalan.
2: Ya, 81 tahun kentan.
0: Oke. Okay. Inge siap Pak Tut. Mempersiapkan dumun Pak Tut. Rahajeng nih kinge. Suk sama sang penyaringin.
2: Ding nyanan di panggung milu. Tadi hiburan nih kentan penyanyi.
0: Inge penyanyi Bali pasti kan niki ke ulamin nih Pak Tut nih harus.
2: Yang mau es Bali kecap mangke.
0: Es Bali. Esnya napi nih ke.
2: Es
0: Bali nih kak, Esnya napi?
2: Penyanyi IS Bali nih kak.
0: Oh, penyanyi IS Bali, kenten maksudnya. Siap.
2: Agaknya kalau ngibur dikiring pemuda-pemudi Pangalan.
0: Oh, kenten. Inge siap, patut. Terus kemari yang
2: balik. Ini macam ring semeton, riki Indonesia, riki ring jagat, mangga. Sejak mungkin sampun tinahyang ilago sampun merasa merdeka ring ke 81 tahun itu madak yang lalu ribun enten kebencana enten piamang kiring para paros nyamo dikiring semetonan manggil talar wentan pikenlah pun mungkin iki sampun lalu melajah
0: patut setuju astongkara niki Pak Tot nih sesuai pengabdin Pak Tot
2: nih om santi
0: Inge, suk sama Pak Tur sampun nyarengin ring acara Rahajeng Bali niki inge, reklan terus sana makin pesanakan Dumont ataupun niki ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Congcong Sener. Oh, ini Uliani Seng dok itu.
1: Sinyong, nyantok sama dok. Ada jenang pang peno, peno yang pang telu tuas satu.

0: Kurnia mon subuh kadung.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus setiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitreyatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-kakan, Putri, Arya atau Kadean-kadean, Panji atau Pati Manis, Prambangse atau Pati Keras, Demang, Temenggu, Turas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madya, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Bado, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepebelelen, serta Padang Aji dan Buda Kaling Karangasem.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih, selamat pagi rakalan rai gongga Sintia kanto nyerengin ring acara Rahayang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Patut diarsa sampun nyerengin ini topik budaya 17 Agustus kemarin sore mantan anak tiang mengikuti pawai obor. Ini masang bendera dari mulai tanggal 1 Agustus bermasang bendera suksema. Ini pawai obor nih ke berarti alit-alit ring widangan rika nggih patut diarsa nggih. Nika berapa kilometer sih anak-anak mengikuti pawai obor nggih, apa mungkin tantangannya dari anak-anak nika, mungkin dari latihannya kenten nggih sampai kemarin sampun sukses tersenggara nggih pawai obor ring widangan tepatnya nih ring widangan patut diarsa nggih. Ring Facebook nalar semeton sane sampun nyarengin wenten Pak Ari Dinamika Topati Kelungkung suksema Abah Wesel sampun nyarengin suksema niki Abah nggih Pak Wayan Siaje saking Mak Subut sampun nyarengin Papani Tobong Seroka dan Bangli. Rekalan resa pasang krema wali malih siki penelpon ke mantan malih kalih menit kantun galahnya ne ring 0361223361. Inge Om Swastiastu selamat pagi. Inge terputus alon-alon ke mantan mewali gongga coba sane berkesempatan ngeranjing nyarengin ring acara Rahayang Bali durus ring pesawat telpon 0361223361. Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi. Merdeka.
0: Inge merdeka. Selamat ampun, pagi.
1: Ampun bakat wau jak ketrijek malih bakat duduk win.
0: Emang Bu Eka rezeki tak akan kemana Bu Eka nge.
1: Moy usil lampun masuk ben jaket niki.
0: Sengkara paling ranjing mungkin sapun api mungkin semangatnya ne apakah meredup?
1: Tidak sih.
0: Tidak.
1: Karena langitnya mendung nih kita tidak bisa meredup semangat tetap terus menyala nih.
0: Mungkin cuaca bisa diajak kerjasama karena makin akeh nak upacara bendera pangten terlalu panas mungkin ya.
1: Bersyukur niki bagi adik-adik atau ibu-ibu bapak-bapak yang menjalani upacara pengibaran bendera merah putih nih agak sejuk kedeknya.
0: Iya betul.
1: Sampai pingsan dan nyelek hati ke dalam niki.
0: Nggih betul. Ide sang yang widi nak sampur uning.
1: Pada kita niki nggih.
0: Nggih.
1: Mungkin beliau udah tahu udah muhlah aja udah muhnira aja nih kalau upacara
0: nggak sampun uning.
1: Itu dah kalau kita bermaksud baik pasti akan menemukan kebaikan.
0: Iya, alam pun menyetujui ya, kebaikan
1: alam pun
0: Nike.
1: Menyatu dengan kita. Betul. Karena kita menyatu dengan alam, dengan lingkungan kan gitu nggih.
0: Setuju nih.

0: sedia membela negara kita. Kuang bensik dong.
1: Mempertahankan Indonesia. Nggih, ini kebait pertamanya.
0: Kita tetap sedia,
1: tetap sedia membela negara kita.
0: Itulah tujuan kita ya. Semoga ini terus berjalan dirgahayu. Niki sudah niki. Butuh ini niki nyarangan dirgahayu
1: Republik Indonesia.
0: Indonesia,
1: Inggris. Suksama niki nyanyian yang luar biasa sakralnya Bu Eka.
0: Boleh niki nyarang genggek Cynthia Rajeng. Suksama genggek. Bu pamit, Om. Santi, Om.
1: Nggih, sok sama dahat nih ke Ibu Ika nggih sampun menyanyikan nggih rakelan rai tembang 17 Agustus tepat di tanggal mangkin kita merayakan 17 Agustus nggih luar biasa pasti ke eling sarang tembang-tembang nasional ya, tembang-tembang sane sakral selalu dikumandangkan setiap saatnya entah di ring media, kenten nggih ring instansi pemerintahan, pendidikan nggih, ring margi pun nggih tetap dikumandangkan niki nggih lagu-lagu nasional lebih malih lagu Indonesia Raya niki sangat sakral rakalan rai nggih pasti ke kantun niki rakalan rai hafal lan eling niki serang sami nggih niki nini Jerman merdeka merdeka merdeka suksema niki nini Jerman melaju bos nyarengin nggih ring paletan kaping kali go nggak jantosan rakalan rai melaju bos ring sesi kedua lan terang nggih malih sane makin mesanakan dumun tetap niki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4

Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

Selamat pagi Rak Rian Rai, Gubernur Bali Wayan Koster mengukuhkan 72 anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka Provinsi Bali tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Gedung Wiswa Saba Utama, Kantor Gubernur Bali Denpasar pada 15 Agustus. Ke-72 anggota Paskibraka tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Bali. Gubernur Koster berpesan agar seluruh anggota Paskibraka